0: Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Alpa Propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 41. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Dayang Sumbi mikiran eta kanyataan. Tapi teka pikir lantaran Dayang Sumbi canyaho karena kasang tukangna can ngarati karena sababna. Naun anu jadi cukang lantaranana pangasang kuriang boga sikap serba kitu. Kakara mimiti bieu saprak namahna ngenteng anu kasakalina. Ngenteng dirina anu mungaran. Duka kaditu nama. Tak itu keayaan Dayang Sumbi waktu harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna. Sang Kuriang tegas jebul deui datang kadinya ka tempatna Dayang Sumbi. Biasa ngadeketan ka saung padumukan Dayang Sumbi lirebang bara anu ngahlaran kembang kekeleperan ngurilingan sekar mangkak. Ari Sang Kuriang tetep sopan, tetep make tatakrama datang na ka saung Dayang Sumbi teh dina mangsa anu merenah. Dayang Sumbi jongjon ninun, Sang Kuriang ngadeketan sabada meunang idin karacat unggah. Ngaliwatan taraje alias tangga ka luhur ranggon. Sanggeus ayeuna di jero ranggon gek diuk deket lawang biasa Sang Kuriang mah deket lawang diukna oge. Maturan anu keur ninun, maturan anu keur nunggelis, maturan anu keur tungara. Istuning tungara aturan nunggelis hirup sorangan Dayang Sumbi teh bari kaayaan di tengah leuweung luang liwung nyaeta di sisi leuweung tutupan teh. Sanggeus lila diukna sarta Sang Kuriang geus wareg nitenan anu geulis seubeuh neuteup geus pogot nenyo pok nanya nagih janji nu kamari teh. Mapag carita munggaran sesugaran Dayang Sumbi geus meunang putusan harita teh. Nyai Putri,
1: aya naon satria?
0: Nyai Putri jungjunan kalbu kemang soca puputon kemang kadaton. Hapunten anu kasuhun pun engkang tos ngawagel diwai teh. Manawa sareng manawi aya waratos anu dumuk emutaneun diri engkang. Nah aya tempat lowong dina manah nyai, aya tempat anu kosong kene dina manahan nyai. Nyai Putri maksud teh geus nyaluuhkeun hate engkang. Sang Kuriang mencerong kana rarai Dayang Sumbi anu geulis anu jongjon we ninun harita teh. Atureg sakeudeung Dayang Sumbi ngareret soca ngagiler seblak hate Sang Kuriang sumeblak ningala soca nu geulis ngareret deet de jantungna ratug harita teh. Sang Kuriang teh geus teu sabar palay geura nampa waleran tapi Dayang Sumbi ukur narik napas jero nakranan luk tungkul. Hate Dayang Sumbi teu puguh rasa bingung ku pikecapeun lantaran pertanyaan anu ngancik dina ati can kajawab. Ieu pamuda teh saha atuh nu sanyana? Naha ieu pamuda teh anakna Sang Kuriang anu baheula anu geus ninggalkeun eta patempatan atawa lain? Ayeuna si pemuda teh kalah kages nagih deui wae nanyakeun deui wae bangun anu geus teu sabar. Atuh puguh we hate Dayang Sumbi muguh bingung tambah susah kumaha nya pijawabeun. Dilalila pok nyarita leuleuy nakeranan henteu megatkeun pangharepan batur Dayang Sumbi mah.
1: Nuhun pisan satria bagja temenan katampi kateda pisan sagala rupi peratosan ti salira. Nenging
0: nanging kumaha geulis? Nanging kumaha?
1: Perkawis patarosan salira sim kuring moal waka ngawaler ngedawidi nyuhunkeun deui waktos kanggo ngemut anu langkung paos.
0: Oh kitu. Nyata sawios atuh. Sumangga engkang ngiringan engkang moal bade mergel rusuh daroskeun soteh manawi we atuh tos kaemut ku salira. Maksad akang sumping ka dieu teh aya waleran anu pasti. Da istuning akang teh memang tetep panasaran hoyong sasarengan hirup sareng nu geulis. Ceuk Sang Kuriang bari imut duanana sedih teuteup sedih reret sedih titenan dua hate tinggal lenyap ting sareblak puguh atuh da nu hiji geulis nu hiji kasep cocok nurup cupu ngan hanyakal lamun kana riwayatna eta teh antara inung jeung anak. Sang Kuriang mah keur meujehna mangkak kembang asmara gede pangharepan susugaran Nyai Putri anu geulis aya pikir kadua leutik ka didina, nampa kana panglamarna susuganan Sang Kuryang teh. Da puguh keur mangkat dewasa atuh, keur meujehna mekar berkembang. Sang Kuryang teh memang can pernah mangihan wanita wanoja sarila ieu anu cara Dayang Sumbi. Teu apaleun jeung teu ingeteun yen eta teh indungna. Da puguh Dayang Sumbi teh dibare watek nyaeta ngora wae, teu pernah kolot, padahal umur mah lamun ngitung kana umurna meureun geus 60 taun, tapi kaayaan badana Dayang Sumbi hikmahna tina loba tirakat jeung puasa. Memuntang ke rumah agung, nyaeta Dayang Sumbi dibere watek, dibere awak anu terubah-rubah. Gelisna taning bidadari jeung ngorana anger ngora keneh wae jiga rumaja. Sedengkeun Dayang Sumbi mah beda deui, hatena harita teh keur ngawawaas munnya. Nu aya hareupeunna teh nu jadi anak nyaeta Sang Kuryang anu baheula. Mana teman bungahna, mana teman bagjana, lamun nya Sang Kuryang dikirimkeun deui ka rumah kawasa ka dirina, meureun hirup teh moal sepi-sepi teuing, meureun hirup teh bakal rame deui, meureun hirup teh bakal senang deui, tumaninah deui, moal sepi jempling carayeuna, moal tiiseun, moal nungelis. Lantaran aya geusan pakumaha, aya geusan pibaturan, tapi eta kabeh can kajawab, can aya bukti anu pasti, naha Sang Kuryang atawa lain eta teh jelema nu aya sok datang ka dinya teh. Masih ngarupakeun pertanyaan ke Dayang Sumbi. Kitu kaayaan dua hate mangsa harita. Teu karasa panon poe dengdek mulon, manuk recet di sarada, angin leuweung ngahiliwir, gaul rasada mau, segor rasada bagong, ditema ku koreak, ungkut-ungkut jeung sora oa, patemalan patarik-tarik. Kaayaan di leuweung teu aya robahna, tiba heula mula anger kitu, estu teu aya pisan gesehna. Tapi munguh umur manusia terus namahan bilanganana, namahan itunganana, waktu teh terus nyerelek. Mangsa ngarayap teu aya eureuna. Wanci sadia klayung Sang Kuryang amitan ti imahna Dayang Sumbi. Teu beda we kawas kamari, memeh miang waleh heula, menta izin yen isukan hayang datang deui ka dinya, hayang barengan deui Nyi Putri anu keur ninun. Dayang Sumbi henteu bisa nolak, malah mah bungaheun pisan, sabab hatena keur nitenan eta pamuda. Kenaliti eta pamuda, susugaran aya ciri nu mandiri dina awak raga pamuda eta. Pikeun nangtukeun nya henteuna naha eta teh anakna atawa lain. Satuluyna unggala poe Sang Kuryang datang, maturan Dayang Sumbi anu matuh di saung rangon, anu jongjoni nun bari ngawih hariring masrahkeun jiwa raga kanu maha kawasa, tisaprak kadatangan ku Sang Kuryang. Eta hate Dayang Sumbi anu geulis rada kahibur jeung kabeberah, kabeberah manahna. Tapi sagedengeun eta oge aya tambah bangbaluh kana kalbu manehanana, lantaran kudu meres uteuk, kudu nguji batin pikeun ngabuktikeun nah mana anu bener atuh ieu teh. Maksudna eta pamuda teh anakna atawa lain. Ari Sang Kuryang hiji pamuda anu cadu taluk mun can jucung, pantrang nyerah mun can laksana. Sang Kuryang boga jiwa satria, gede semangat, gede wawanen, tara kumeok memeh dipacok, tara ngeprek jawar ngenerjang-jang, tara mopok memeh nanggung. Pangalaman likuran taun geus cukup pikeun ngawangun dirina, ngawangun jiwana, pikeun jadi jelema anu kuat lahir jeung batin, anu tabah, anu satia, anu kuat pamadeganana, kuat awakna, kuat ragana, kuat elmuna. Elmu panemuna memang unggul Sang Kuryang teh, pangalaman kurang leuwih 23 taun kakalayangan ka unggal nagara, unggal nagri, geus cukup keur Sang Kuryang minuhan ragana, boh elmu lahir, boh elmu batin. kukituna najan nyiputri anu dipikaresep kumanehan anak can mere jawaban pasti. Sang Kuryang tetep datang kalawan sabar ngadeketan kana Dayang Sumbi. Terus Dayang Sumbi teh ditempel jika kana parangko. Jaman harita tos ya parangko teh canya duka ta paribasa paribasa tema nyanepi kena hiji poe. Sang Kuryang bekiwano bekiwani geus teu asa-asa deui nyang hareupan Dayang Sumbi. Tipeuting kene Sang Kuryang geus tatahar yen rek nyoba-nyoba metakeun akal tarekah masang pamikat supaya putri gelis buah hatena katarik kataji kagendam rasana kairut kalbuna kapelet hatena katarik atina carana. Sang Kuryang rek medalalakon muka carita ngagua riwayat manehanana dinamang sa ngalalana ngalalakon muteran jagat.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari
4: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun se mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh?
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah
4: kumaha teh?
5: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri, alhamdulillah.
4: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti 10 usumnya?
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya?
5: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
4: Mohon.
5: Seeranu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
4: Ayah namanya?
5: Seeranya pun anu karosna.
4: Alhamdulillah.
5: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
4: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
5: Ya, mudah-mudahan nih ya.
4: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
5: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
4: cobian pangitna
5: cobian we tos karaos ku abdi kitu alhamdulillah sareatna ieu
4: aya karaosna nya
5: alhamdulillah
4: sehat salamina teh nya
5: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
4: mohon amin amin amin haturun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya,
8: ya
7: itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya,
7: kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari ya 17 hari lah.
7: Iya, gak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari dua kali, Pak.
7: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak, ya?
8: Dua tetes, iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai, linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul, RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya?
4: Pandangan
5: kabur, ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, amin,
4: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya, kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat,
5: amin,
4: normal lagi, gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat, keluar.

0: Kanu badan rada raosen gitu. Iya raosen inti nama lah.
1: Ibu kumaha ninggal bapak saat tasna konsumsi alpa propolis pak?
2: Ya ketinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya. Saya tos saya perobian gitu. Saat tos ngaget etang konsumsi alpa propolis.
1: Bapak nembe sep seberapa botol pak?
0: Ayo nanti badai majang kaduanya umum iya mah.
1: Bapak penggunaannya kumaha pak saat dijuntan?
0: Upami abi pribados mahnya. Ngomsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu asiat.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

0: kongkonan, dina lahunan. Leres atuh nampi kumaha ieu teh? Asa ngimpen Akang mah.
1: Leres. Sumangga ka dieu, Kang. Satria mangga. Satria mangga.
0: Ah, tos we nyebat Akang we. Teu kedah nyebat Satria deui atuh.
1: Mangga. Leres sumangga ka dieu. Urang bari punayan, urang bari bereskeun rambutna. Urang acak-acakan kitu.
0: Bingah Amarwata Suta. Cek bahasa dalang mah bingah Amarwata Suta, bingah nak kagiri-giri. Sang Kuryang marah mai bakatku atoh. Suraseuri bari neuteup sorot-sorotna semu hurung nganung galura asmara. Sang Kuryang teh marek ka dia wong Wiswana awur. Sang Kuryang cengkat terus ngadeketan. Dina hatena geus boga kayakinan yen putri gelis anu sawatara waktu ka tukang diolok ku manehanana supaya narima kana panglamarna. Poe eta geus meunang putusan. Yen ceuk karasaan Sang Kuryang, eta putri gelis teh narima ka manehanana. Puguh we atuh, dunya teh meni asa ngalegaan. Dunya teh asa nu duaan. Geus teh asa-asa deui atuh. Golehe we Sang Kuryang ngagoler dina pangkonan Dayang Sumbi. Masta kana dilahun kunu geulis sakujur badan ting sariat jajantung Sang Kuryang ratug harita teh. Aduh, nuhun Nyai Geulis. Nuhun pisan. Ceuk Sang Kuryang bari imut ngaglenyu hatena ngemplong. Ngemplong.
1: Tah atuh kieu mun mangga calik. Calik ieu dieu. Mun pandanganna ulah kaitu ka dieu.
0: Entu atuh mangga atuh.
1: Mangga teraskeun palakona Satria.
0: Akang.
1: Mun mangga Kang Satria.
0: Cekap Akang. Panami Akang teh Sang Kuryang, mah jadi Satria.
1: Sumun mangga Satria.
0: Deh, ku keukeuh eta sapsi jadi Satria deui. Mangga atuh lah. Kumaha putri we ieu mah?
1: Mangga teras kenalakonanya.
0: Tembal Dayang Sumbi sarua jajantungna ratu tutunggulan. Tapi lain kasurung kunap subirahi. Lain kagenam rasa asmara Dayang Sumbi mah, tapi geus teu sabar hayang geura buru-buru mangihan ceda, hayang geura mangih bukti anu pasti dina talangna Sang Kuryang. Diteraskeun dia tunya. Kumaha lamun Akang kabubuan lahunan nu geulis?
1: Teu sawios. Mangga lajengkeun.
0: Mangga ah, urang ngawitan deui nya ngadongengna. Neraskeun hanca garapanana. Gorolang Sang Kuryang nuluykeun caritaanana. Panon peureumbeunta bangun nikmat. Sirah ngagolehe dina lahunan anu geulis nyaeta Dayang Sumbi. Saha nu teu bungah atuh da? Sabab hal eta teh geus ka impi-impi. Ti kamari tibasa eta kalilirkeun kagundamkeun ayeuna jadi kenyataan. Yen manehna geningan bisa ngagoler dina lahunan Dayang Sumbi anu geulis, tanding bidadari. Ari Dayang Sumbi pananganna ngurumeul mereskeun rambut Sang Kuryang anu jabrik anu gondrong. Terus diusapan disuai-suaikeun ka wasnu nya keur neangan lisa atawa kuar atawa kutu atawa balagenir. Tapi nusa nyana neangan pitak dina sirah Sang Kuryang neangan cedak tapak sinuk baheula tea geusan dijadikeun bukti anu pasti kenangtukeun naha anu gedeng di lalahunan teh anakna atawa lain. Atuh perhatian Dayang Sumbi geus lain kana dongeng Sang Kuryang deui. Lain gabandungan lalakona, lain nengetan pangalamanana, tapi suhud diangan pitak dina sirah Sang Kuryang kawas anu keur neangan kutu. Sang Kuryang terus nyarita, beki semangat sarta daria dina nyaritakeunana. Tapi geus teu kadenge deui ku Dayang Sumbi mah. Lantaran ngalahun sirah Sang Kuryang mangsa harita ngadatangkeun paninengan. Dayang Sumbi inget kana mangsa anu geus kaliwat ti kurang taun anu geus kaliwat. Pareto sang kuryang keletik sok ngagolehe kana lahunan indungna bari disiaran di ala kutu kadangkala tepi kareup na sare memeh sare sang kuryang sok dipapatahan di dongengan dibere elmu anu mangpaat pikeun pibekeleun engke mun geus dewasa. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-41 urang tunda heulanya. Urang tenden dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: nih atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 saliran nanti nu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah teh acan tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat. Oke, itu 20 dinten.
1: Ayona, Bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak, saatosna nganggo Alpha Propolis, kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ayona teh jenten segala rupi. Bujeng kan rupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
5: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
6: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
6: Hubungi Perumdam Tirtagalu sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763, Instagram @perumdamtirtagalu, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalu memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalu.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus karena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap. Eh.
1: Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak, sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
2: Ay, hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos kemana wae?
2: Kemana mani.
1: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
2: Ya, tos ka itu ka dia.
1: Mohon, mohon, man. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
2: Karak sabotol kadua arek
1: ayeuna. Ayeuna nya
2: kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
2: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulembo ge ngabandal teh 3 nya.
2: Nya nyana da eungap teh apa nganga
1: laras laras laras
2: aya nama alhamdulillah
1: sareng seneng ngaleutan nong propolis
2: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
1: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
2: 3 kali
1: sabar tetes sakali ngaleut
2: genep genep
1: genep kuna berarti enjing ya
2: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
1: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
2: polip
1: polip nya
2: nya menurut dokter mah polip cen
1: alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
2: ya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong eno bente
1: bentes deui nya
2: eno mah
1: da kapan mah kot malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
2: nya bilih eno sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
2: nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah kasih ke Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadina mah ambil jengal anongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upamitos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Mun hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mak sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nya mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo Alfa Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
2: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato aya karaosna naon
2: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
3: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di radio, sok ngupingkeun dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alfa Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
2: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksianna, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya.
7: Ya.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
7: ketiga.
6: Tiga botol ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
7: gitu. Iya
6: Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: sendiri gitu kan ya.
7: Enggak iya.
6: Penanya perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
6: Ya. Yeah. Untuk informasinya assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Emang enggak ngelihat obat Alpha Propolis teh, Bapak atau saha?
3: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpha Propolis anu sieur kesaksian ana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
3: Nuju pemulihan leres.
2: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
3: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atanapi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpha Propolis, kantun cebian mangga. Insyaallah pun anak oge atos sakinten ayeuna.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e nungse.

0: sarang leles gitu.
1: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
0: Ya pengobatan maka tekanan sanes-sanes di cobian gitu.
1: Kok bang karawasna pak?
0: Karawasna syukur sakadap-sakadap tinan sanesna.
1: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon pak Wawan?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos pak?
0: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
1: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
0: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol pak?
0: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol kasabaraha pak?
0: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
0: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
0: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: usai didemo warga, Pemkab dan DPRD Garut janjikan perbaikan jalan Banjarwangi Pendeui. Dipersiapkan 7 bulan, Desa Raharja Banjar dinilai tim Ditlantas Polda Jabar jadi kampung tertib lalu lintas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendeui secara bertahap. Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendeui atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
8: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dari tahun-tahun kebelakang. Jalan kami akan dibakar. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
4: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
9: Kami sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, juga saat bersama juga isi kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 6,5. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027, kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendeui. Nanti akan dilihat skema seperti apa. Tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang bukan ditambah. Maka tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma memang saya mengkhawatirnya jalan saja itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
4: Sementara, anggota DPRD Kabupaten Garut Agus Muhammad Sutarman menegaskan pihak legislatif bersama Badan Anggaran siap mengawal komitmen perbaikan jalan tersebut secara ketat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan bersama perangkat daerah terkait agar target penanganan dapat berjalan sesuai rencana. Satu unit rumah dua lantai milik seorang lansia di Kampung Cikareo, Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya hangus terbakar Kamis 20 Agustus. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 6.15 petang itu diduga dipicu api dari kompor dapur serta konstruksi lantai dua bangunan yang terbuat dari papan kayu sehingga api cepat membesar.
7: Ya Allah, ya Allah. Pemadam, pemadam.
10: Lo saya nak kurangnya.
11: Abi lagi di mana kamar? Beak dapur, beak di luar
4: mana? Kepala BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova mengonfirmasi korban atas nama Sarip 70 tahun selamat tanpa luka, namun seluruh bangunan beserta perabotan rumah tangganya ludes terbakar dengan estimasi kerugian mencapai 75 juta rupiah. Guna menjinakkan api, Damkar Kota Tasikmalaya bersama BPBD, relawan dan warga diterjunkan ke lokasi dengan dukungan satu unit kendaraan water supply. Sementara itu, jajaran Polres Tasikmalaya Kota beserta tim Inavis telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Saat ini, BPBD tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya untuk menyalurkan bantuan darurat, sandang, dan pangan bagi korban yang kini kehilangan tempat tinggal.
6: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dipersiapkan secara matang kurang lebih 7 bulan, Kampung Tertib Lalu Lintas Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, akhirnya menjalani penilaian tingkat Jawa Barat oleh tim Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar Kamis 20 Agustus. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro yang hadir langsung di lokasi menyatakan, fasilitas dasar di Desa Raharja telah terpenuhi dengan baik. Ia optimistis kampung ini mampu menjadi contoh atau role model bagi wilayah lain dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dari kesadaran masyarakat. Didi menegaskan, selain sebagai kawasan tertib, Desa Raharja juga dirancang sebagai kampung edukasi yang lengkap berbagai fasilitas unik, seperti spot foto hingga penamaan gang berunsur pesan keselamatan.
3: Kita hari ini juga menetapkan bahwa kampung tertib lalu lintas ini sebagai role model untuk kampung-kampung yang lain, bahwa kita meningkatkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas bahwa investasi ke depan adalah keselamatan dan keamanan. Kemudian juga kita menetapkan bahwa kampung ini juga sebagai kampung edukasi yang nantinya bisa dikunjungi oleh adik-adik kita dari TK, dari PAUD, atau dari sekolah-sekolah lain yang pengen menerima edukasi dari Kang Tanduri tentang tertib berlalu lintas.
2: Sementara itu, perwakilan tim penilai Ditlantas Polda Jabar AKP Suntoro menjelaskan penilaian mencakup keberadaan rambu, marka jalan, cermin keselamatan, program edukasi, hingga partisipasi warga. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, kriteria Desa Raharja dinilai telah terpenuhi, namun konsistensi program tetap menjadi fokus pengawasan berkelanjutan.
4: Kriteria dari kampung tertib lalu lintas, rambu-rambu, edukasi-edukasi ke tertib lalu lintas, marka, cermin, taman lalu lintas, dan terutama masyarakatnya mendukung adanya kampung tertib lalu lintas. Jadi tidak hanya wadahnya, tapi SDM-nya juga mendukung. Insya Allah di sini sudah terpenuhi semua.
2: Dengan hasil penilaian positif itu, Desa Raharja diharapkan mampu melaju ke tingkat nasional sekaligus menjadi pelopor keselamatan berkendara di wilayah Jawa Barat.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas. Radio.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
10: Abdi Pak Kusman.
9: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
10: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
9: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
10: Tesma Aini tos 3 botol.
9: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
10: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeungna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teh sawes-wes
9: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
10: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
9: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
2: pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos ting nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh ayah sakedik maya non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang di sana lagi alhamdulillah tepatos kali iya ting vertigo alhamdulillah dan nate tepatos ting puyeng pemi kemuruh mah asam muter pemi iya teh pas jantung ayah nama te mung ayahnya sakedik deh minten dan nama sabotol nyobain tuan ayah nak ngagaleh nu kedua anak mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya Alpha Propolis, Pak?
3: Alpha Propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sa dinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alpha Propolis alhamdulillah abdi ge yeuna mesa botol membajang anu kadua na mitun mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orangnya tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, nah, amin. Gitu.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
4: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
4: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 botol Bapak atos majeng ka sehat.
4: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
3: Kuning ati manten Pak Alpha Propolis.
4: Bapak sok ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
4: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alpha Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangguk.

0: paramitra sadaya. Nu hajat rongkah 7 poe 7 peting, harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacida ramena, maklum hiburan anu ditanggapna teh nyaeta jaipong modern. Atuh nulalajo tisuklakna tisiklukna, tumplek di eta tempat. Tekolot tebudak geus karuhan pamuda mah, tesirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeung aki-aki oge ngadadak kloba anu beberenjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis nugeus arompong oge ngadadak marake huntu palsu. Kasibukan panitia geus lain catur keuneun. Maklum hajat gede teh ya atuh loba tamu undangan anu merul teu eureun-eureun teu sirikna tiisuk mula nepi ka harita kirawan cilohor kaayaan teh masih keneh paciwe. Nu kapapancenan jadi ketua panitia harita teh wakuwu. Manehna keur sibuk ngatur parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tetamu undangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh, loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh di antarana dua urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo dua aki-aki katohian milu deui antri dahar teh, wakuwu gancang harewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan.
1: Rowi, katempo teh ku si lain. Tuh, kalakuan aki rayud jeung aki ganteng. Karet oge tas dalahar sapiring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna? Mending lamun konangan gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal we kumaha carana sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah.
0: Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingkeur asup kana antrian pas pisan hareupeun aki ganteng anu kasampak harita teh mamawakan tongke resek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunana mah aki ganteng teh nafsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi pok aki ganteng teh ngomong bari morongos.
2: Wey, antri atuh, ulah main salib bae. Dewek geus ti tadi yeuh, cangkeul nangtung. Ari si lain ngeunah-ngeunah miheulaan dewek.
0: Ditinggalin harita teh aki rayud oge milu mairan.
2: Nya, tong enak-enak mage-magean hansip, sangeunahna bae.
0: Bahrowi salaku petugas keamanan manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadenge aki ganteng jeung aki rayud nyarita kitu, manehna teh jadi nafsu. Tuluy pok ngomong bari morongos.
2: Ngomong naon bieu? Baruk cangkeul nangtung. Nah dikira dewek teh nyaho, lamun si lain duaan tadi geus nyepsi. Mending lamun konangan gede mah paling ngasupkeun amplop kosong.
0: Ngomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh aki ganteng seuri tuluy pok nyarita.
2: Ya, Rowi, dengekeun. Bisi si lain hayang nyaho, dewek teh ka pihapean kondangan ku duaan. Jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mindo, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teu kitu mah. Ya atuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa kadahanan. Lain kuna naon euy? Bakuna mah bisi katanyaan kunu mi hape konangan teh. Pan ari aya berkatna mah aya bukti mun amplop teh geus dibikeun kana boga hajat.
0: Bahrowi sakedapan ngahuleng tuluy kerung. Manehna teh sapinuhna percaya kana omongan aki ganteng anu majar cenah manehna teh ka pihapean kondangan kuduaan. Tuluy pok Abah Rowi nyarita.
2: Oh, kitu. Cing kadieukeun amplopna ku dewek rek diasupkeun kana kotak. Gampang soal berkat mah. Engke ku dewek di bahanan.
0: Huleng aki ganteng teh ngahuleng, telila harita kadenge nu ngajawabna teh aki rayun.
2: Ah, teu lumrah deuing. Pinaku mikeun amplop ku petugas keamanan. Dewek geus sarua ka pihapean kondangan teh ku opatan. Jadi berkatna oge kudu opataneun.
1: Ari amplopna mah tadi ka bengge ku dewek teh geus diasupkeun kana kotak. Tah ayeuna kadi berkatna bae.
2: Cok buruk pangwadahankeun. Yah, kantong keresekna.
0: Aki rayud harita teh mikeun kantong keresek nu ukurana sagede karung waring. Dituturkeun ku aki ganteng anu sarua manehna ge harita teh mikeun kantong keresek hideung.
1: Siga nama eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu kacirewe barodas. Diserenan kantong keresek ku dua urang aki-aki teh Bah Rowi colohok tapi telila nyeh manehna seuri bari ngomong jero hate.
2: Lah, aing mah teu percaya. Jelema karieu jarjeg uteukna.
1: Paling ge ngabarohong. Maranehna ge cantang tu kondangan. Paling ge padu nebeng dahar wungkul. Awas ya, digawean ku aing. Sanggeus nampanan kantong keresek, Pok Bah Rowi ngomong, nadana semunga buburak sangkan aki ganteng jeung aki rayud kaluar tina antrian.
2: Nya geus ke ku dewek diberkatan, aki ganteng ka pihapean kondangan teh kuduaannya. Tah aki rayud opatan. Geus tungguan di dia. Tuh, diukul di tukang.
1: Leos aki rayud jeung aki ganteng teh muruk korsi di jajaran tukang. Sedeng Bah Rowi harita ngoloyong teuing reka mana damajar namah cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bah Rowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak lieuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runta.
2: Da kadalah, kabeneran yeuh. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teh nyaho kana kalakuan sari laing. Siga nu heueuh bae ka pihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop.
1: Kitu gerentes hate Bah Rowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah teh. Breh dina kardus teh katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bah Rowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng.
2: Oke, tadi aki ganteng teh ka pihapean amplop ti duaannya. Jadi eusi berkatna oge duaaneun.
1: Sup-sup harita kantong keresek teh dieusian rupa-rupa runtah. Beres kitu tuluy manehna ngeusian deui kantong keresek boga aki rayud.
2: Tah, nu aki rayud mah sina rada mendeyang sabab berkatna ge opataneun cenah. Ngan supaya rada berat kudu diasupan ieu sugan ye.
1: Sup harita kana kantong keresek aki rayud teh ku Bah Rowi diasupan batu sagede peureup lobana opat siki. Atuh kantong keresek teh lumayan berat.
2: Lamun ditimbang mah meureun aya kana 10 kilona. Top tah mere ki rayud ngajingjingna oge moal teu sengkleh sia.
1: Sanggeus dirasa beres tuluy Bah Rowi indit ninggalkeun eta tempat muru aki ganteng jeung aki rayud. Anu harita katempo ku Bah Rowi, dua urang aki-aki teh keur cacamuilan ngadahar papais monyong pamere ti panitia buruh mereskeun korsi. Barang nempo Bah Rowi datang bari ngajingjing kantong keresek sadua-dua, kontan aki ganteng jeung aki rayud teh caruringhak. Tuluy muru Bah Rowi anu keur angkaribung ku babawaan.
2: Ahik ahik, ieu jatah deweknya anu ieu anu gede.
1: Cek aki rayud harita teh bari nunjuk kana kantong keresek anu ukuranna rada gede.
2: Nyaya kirayud bagian si laing. Nu mihape konangan teh opatannya. Tah yeung ge anyog ka imah bikeun kaopatan.
1: Cek Bah Rowi bari song harita teh mikeun kantong keresek anu dijingjing ku leungeun katuhu sabab beratna aya kana 10 kilona.
2: Tah anu ieu mah meureun bagian deweknya.
1: Cek aki ganteng nunjuk kana kantong keresek nu dijingjing ku leungeun kenca Bah Rowi.
2: Nyaya ki ganteng. Tah ieu duaaneun nya. Ngan kahade ngabagina sing adil. Tenanglah tenang pokona mah dijamin ku dewek mah pokona anyog kanu berhakna.
1: Sanggeus nampanan kantong keresek, duanana harita teh aramitan tuluy arini teuing reka mana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkal nangka. Sarta duanana harita teh tuluy dariuk, bakuna mah rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita aki ganteng miheula anyarita.
2: Tah, pan ari make reka perdaya mah urang teh bisa meunang berkat. Tukudu-kudu gede kondangan mah cukup ku amplop we. Jerona di asupan tulisan. Mohon berkat duaaneun. Pan meunang teh berkat ye. Ari si lain kondangan teh.
1: Harita aki ganteng teh nyaritana oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita aki rayud nembalan.
2: Newek nge kondangan mah, kondangan. Dan ite muntai salah mah, amplopnya diisian 10 ribu. Ngan kulantaran newek teboga udud,
1: Duit dari cokot ni. Tulisnya jero amplop nanti emang kayak tulisan. Punten artosnya ditambut helak. Dimikir-mikir orang duaan mah mot negarnya. Hayang manang nahar siumah, mari jeng tengunduk ngaluat ke duit. Aduh, cing orang buka. Hayang nyahot nyamik bayah naun usina.
0: Tului harita numi helaan muka kantong keresek teh nyaita Aki Rayud. Kantong Aki Rayud teh harita meniang meh-mehan betus. Sabab eusina kacida lobana turta beratna aya kana 10 kilona.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge kurusak keresek, kantong teh dibuka ku Ki Rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tului kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo numimiti kabuka teh nyaita cangkang cau.
1: Mening, isinya deh. Eh, mening cangkang cau? Mual gitu, tadi cau na betus di jalan. Cing, cing, cing, cing. Anu ye naun ye nu, anu kantong keresek berum ye.
0: Tului manehna teh muka isi kantong keresek berum. Breh katempo kumanehna ayah hulu gurame nugus ewoh sungutan. Siga nama sungutna geus beak dipacokan hayam.
1: Mening gulami teh tinggal hulu nak mai. Mila ku ayang amat ngatan ku hulu gulami. Mari jeng sungutan. Tuh, sungutan sing atas dipacokan hayam.
0: Ngadengi Aki Rayud ngomong gitu, Aki Ganteng jadi penasaran, maneh nage hayang nyaho, naon eusi kantong keresek, anu dibawaku maneh na harita.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadengi Aki Ganteng oge sarua, mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka, anu mimiti katempo teh, nyaita cangkang kupat.
1: Hei, mening cangkang kupat? Oh, ia mati lamna meureun, dahareuna maya dihadap.
0: Tuli harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun, manehna kokoreh hayang nyaho, naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal kumanehna karasa, siga aya nu geunyal. Tuluy dicokot barang ditempo teh moho anu karisa potong siga nama sesa dipacokan hayam.
1: Eh, ini moho ngan sia potong? Wah wah wah wah. Cilaka ye.
0: Para mitra sadaya, Aki Ganteng jeung Aki Rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrawi lain deui ngarasa napsuna. Komo Aki Rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atuh harita dua aki-aki teh boga niat pikeun males dendam.
3: Wah, neteh lah. Hilomi teh lain hampuraheun. Ngahina mian ka dewek teh. Niwah lah siak waing. Ngan kumaha janana nya. Cing, giganteng. Sungan si lain boga ide.
0: Ari nu ditanya nyatana Aki Ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Siga na manehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu mangi. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kurinyel harita karasa, kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong.
1: Wah, cadol teh. Hari sugan ku dewek mah daging sapi.
3: Kosong bangkong buduk.
1: Awas Rowi, tong samat ka dia ya. Dibales ya kuai.
0: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nu boga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nu boga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh.
1: Wa, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge aya anu mawa piring dua. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lain.
0: Cek nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang wakuwu naik ka panggung ceg kana mikrofon tuluy cacarita.
4: Halo, tes tes tes 1 2 3 tes tes. Perhatosan perhatosan ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan supados tartib. Teu kenging nyandak piring langkung ti hiji.
0: Ngadenge tina pengeras suara wakuwu ngomong kitu, Bah Abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring dua teh dirangkepkeun jadi hiji.
4: Maksud nama sangkan katempo piring teh ngan hiji. Geus kitu tuluy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semunga gorowok.
2: Cek saha dewek mau piring dua. Yeuh, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Eta mah mata waku bae anu teu beres.
4: Tuluy kadenge deui waku ngomong.
2: Teras kanu nyandak kantong keresek disuhunkeun ka sadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan.
4: Ngadenge waku ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung ngaliwid nyumput satukangeun jalma anu bayuh-yuh. Tuluy kadenge deui waku teh nyarita dina pangeras suara.
2: Satrasna kanu ngaraos ka pihapean kondangan kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng Nini Goah. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkan bilih ditukeran ku berkat palsu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
7: 72
6: tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu?
7: Mm-hmm.
6: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jangwa tos sabaraha lami, Bu?
7: Lami tos 12 tahun.
6: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
6: Teh robihna nya. Teh
7: perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembeh hiji.
6: Nembeh hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillah nya tos karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supados si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
7: Mohon ayeuna ge bener bade ngagale deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura itu?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya sakit lah.
10: Sakit gitu.
11: Iya.
10: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
11: Iya.
10: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti apa ya?
11: Iya.
10: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
11: 67 atau 68 mungkin.
10: Oh, 68. 68 iya. Usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya apa ya?
11: Iya.
10: Tidak mengada-ngada apa ini, Pak?
11: Enggak. Asli.
10: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Para mitra sadaya, sigana omongan wakuwu teh harita kadengeun ku aki ganteng jeung aki rayud anu masih keneh panasaran sabab can menang berkat bawaan ka imah. Atuh pok aki ganteng harita teh nyarita rada haribus-bus.
15: Tah. Kadenge teh ku si lain rayud. Cek wakuwu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini kuah. Ari tadi mah anu mere berkat teh si Rowi. Nyaho-naon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan ka pihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang menang berkat?
14: Aki rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Teu lila nyeh manehna seuri sigana mah boga ide. Tuluy harita teh pok manehna nyarita.
15: Tadi teh cek wakumu cenah masalah berdekat mah urusana jeung nini goah. Cing, kumaha upama nini goah urang rayu bae? Damun teh salah mah cenah nini goahna teh rangda. Kenal cek ka nini warsi? Ban manehna teh nini ganjen.
14: Nadenya aki rayud mere ide kitu, aki ganteng ngahuleng sajongjongan. Teu lila pok manehna nyarita.
15: Yah, si laing mah rajeun mere ide siga kitu. Kumaha lamun nini goah teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho. Nu jadi nini goah teh nya eta nini warsi. Anu bade tukung singa beledi gua kubu.
14: Aki rayud katempo siga anu teu ieuh ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Teu lila harita pok manehna nyarita deui.
15: Dong sieun-sieun. Masalah kitu mah kecil. Kan dewek tanggung jawab. Nyalamun sini nituturkan mah, urang mikeun we atuh ka Mbah Deni.
14: Pan manehna ge sarua duda siga urang. Dijawab kitu ku Aki Rayud, aki ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nini goah. Anu kabeneran harita, nu dipercaya jadi nini goah teh nyaeta nini warsi. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jangka parasmanan, nepikeun ka jatah nu gawe, kabeh diatur ku manehna. Dina panto goa harita geus ronghok anu rek nganter-nganterkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganterkeun wedang pikeun aya gajai pongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jangka parasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salendep harita aki ganteng jeung aki rayud teh nyelendep, kanu keur ngarayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya di dinya. Kadenge harita teh aki rayud ngaharewos ka aki ganteng.
15: Nuh, ngatemokna ku si lain. Itu dahareun. Mani loba kitu. Cingana lamun dewek ditunjuk jadi purah ngasaan, resep deui nya.
14: Ngadenge aki rayud nyarita kitu. Aki ganteng sisingkang kanu araya di dinya. Ku hayang-hayang nak nempo dahareun anu sakitu lobana. Bade harita kumanehna katempo, tetela di jero goah teh rupa-rupa dahareun maninga barak.
15: Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae dahareun. Huluh, mani loba kitu. Pokoknya aing kudu hasil mawa berdekat jang ka imah.
0: Kitu gerentes aki ganteng, bari matana teh gular-gilar nataan rupa-rupa dahareun. Ret harita katempo ku manehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh celak harita tina bibir aki ganteng teh aya nu ngecelak. Para mitra sadaya, nungaryung hareupeun lawang goah nungtutan arindit nganteurkeun ka daharan. Anu aya harita teh tinggal aki ganteng jeung aki rayud. Luyu jeung rencana aki rayud rek ngarayu nini goah anu majar cenah teu kaop aya anu muji sok tuluy bae bageur. Mudi palar kumanehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Pok atuh harita aki ganteng teh nyarita satengah muji ka si nini.
15: Wah, hinini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge lalu asa. Sigana unggal dahareun kabeh di asaannya.
0: Para mitra sadaya, sigana nini warsih teh teuing salah denge, teuing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan.
15: Ngomong naon bieu teh kunyang? Kunyang ajar pisan sia. Dewek mah tara ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ye.
0: Lower harita nini goah teh ngabaledog aki ganteng ku papais monyong. Pertuh harita papais teh nanggal pisan kana cukang irungna.
15: Waduh, wah, kadol teh. Kunaon ari sini ni? Dewek mah ngomong kitu soteh kataji ku sini ni. Pedah eta dipercaya jadi nini goah. Pedah eta meureun sini ni mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun.
0: Liuk harita nini goah teh ngaliuk bari melongka aki ganteng. Sarta teka nyahoan, ceg manehna teh kana sisig, peluwer dibabetkeun pas pisan kana sungut aki ganteng. Atuh para mitra, harita teh plus. Sisig anu geus hideung teh para mitra. Harita abus kana sungut aki ganteng.
15: Sih. Gadol teh. Aing masih umur-umur asa kakara ya. Rasa sisik teh geuning pait peuheurnya. Cing Rayun, acakan ku si lain di rayuna. Nyerah dewek mah euy.
0: Aki Rayud anu ti tadi ukur ngabandungan polah nini goah, manehna jadi panasaran hayang nyaho kudu ku cara kumaha ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bageur. Nyeh harita Aki Rayud teh seuri tuluy pok nyarita.
15: Ni hinggana hinini keur ngorak mah loba gabogoh nanya. Nya we kanjeun ayeuna geus kolot oge katempona teh loba keneh anu ka taji ku sinini.
0: Ari sinini dipuji ku Aki Rayud kitu teh teuing salah harti teuing salah denge da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka Aki Rayud.
15: Penggeus gandeng rahasia bari nage kolot-kolot teu dipak maneh ngan ngurus bae hakaneun halik ka ditu init init.
0: Dikitukeun ku sinini, kelemes harita Aki Rayud teh nyelemes. Tuluy harita teh noel ka Aki Ganteng, ngajak ini ti eta tempat, sigana mah rek badami deui. Para mitra sadaya, Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita silih pelong, barang nyaho nini warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita Aki Ganteng cumarita.
15: Nah, hanya nini warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan syasarina mah najan teu dirayu oge, malah manehna anu sok ngudag-ngudag bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan nini warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu?
0: Aki Rayud oge harita sapamadegan jeung Aki Ganteng.
15: Nya, munguh dewek nya asali yeur euy. Tadi teh ku dewek dipuji yen nini warsih teh keun ngorana loba gabogohna. Nari jawab nanti majar dewek ngobongkeun bae dahareun. Nya sigana mah saliwang. Geus lah Aki Ganteng, moal bener. Urang ka hareup deui bae yuk. Ngadeukeutan Parasmanan.
0: Koloyong dua nana arinit muru tempat Parasmanan. Tina pengeras suara harita kadenge wakuwu cacarita minang kana mah pangumuman.
16: Perhatosan, perhatosan. Aya sakedik ralat. Ka para tamu undangan anu katitipan amplop, kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini goah. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk, nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop, upami bade nyarak berkat, kedah nyanak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik. Nadenya aya pengumuman kitu, Aki Ganteng jeung Aki Rayud silih pelong. Tuluy pok Aki Ganteng nyarita bari kerung.
15: Kadenge teh ku si lain Ki Rayud. Pira ku kapihapean kondangan bae kudu mawa fotokopi KTP jeung surat kelakuan baik sagala? Atuh dan ti mana eta teh?
16: Ngong deui kadenge harita teh waku nyarita. Saterasna kanu katitipan kondangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat, teu kenging langkung ti hiji.
15: Ulang Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita teh pating haruleng.
16: Tayohna mah ngarasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lilah harita teh pok Aki Rayud nyarita.
15: Wah, gawat kanya kieu mah ye. Boro-boro masrahkeun amplop batur. Dewek sorangan ge, kondangan teh ku amplop kosong.
16: Jingan ganteng, nganunkeun pamikir si lain. Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo manehna ngahuleng, mikir-mikir neangan cara anu jitu. Beres ngahuleng pok Aki Ganteng teh nyarita.
15: Geus ayeuna mah kieu bae. Urang meuli amplop, tong kaparang meulina 5 sewang supaya balik angka dibungku berkat.
16: Aki Rayud katempo ungut-ungutan ngarasa satuju ku ide Aki Ganteng. Atuh satuluyna koloyong dua nana teh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing ti mana Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita merenang amplop 5 sewang. Terus amplop teh ditarulisan ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy dua nana nyalampeurkeun panitia khusus anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Sareng harita Aki Rayud kahareupeun Bah Deni bari mikeun 5 amplop.
15: Bah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya 5. Jadi berkatna oge kudu 5. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh ka pihapean.
16: Tuluy ditema ku Aki Ganteng anu sarua manehna ge mikeun 5 amplop.
15: Sarua dewek oge ka pihapean ku 5an. Jadi berkatna oge kudu 5. Terus taman hiji jang bawang dewek buruh ka pihapean.
16: Cenk harita Abah Deni teh nampanan amplop lobana 10 siki bari dina hate nama neundeun kacurigaan kanu duaan. Sabab manehna apal yen eta dua jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat.
15: Oh, jadi silain duaan ka pihapean kondangan teh sarua ti 5an nya. Ke atuh daguan sakeudeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatna nya.
16: Lain deui ngarasa bungahna pikeun Aki Ganteng jeung Aki Rayud. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Duanana harita teh pating serengeh, kadenge pok Aki Ganteng nyarita.
15: Tah, si, teu burung hasil. Wah, kacita euy, urang bakal angka dibungku babawaan. Balikna mah urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat.
16: Aki Rayud harita teh sapamadegan jeung Aki Ganteng.
15: Nya, mas ni ripuh mawana. Nya kitu urang kana ojek bae, ameh teripuh di jalana. Nya kitu mun berkat geus katarima, ulah lila teuing di dieu. Bisi ka nyahoan. Buru-buru bae ulang neangan ojek. Tah, engke dipudakna mah di imah.
16: Caturkeun Abah Deni. Sanggeus narima amplop nu lobana aya 10. Manehna harita teh nguliwid ka tukang reg eureun deukeut tempat nini goa.
15: Keula, aing mah asa teu percaya mun maranehna duaan ka pihapean kondangan teh.
16: Dasahan urek percaya ka jelema karitu.
15: Penasaran aing mah. Hayang nyaho cing, amplop teh aya eusian tante.
16: Nah, dibarukaan amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna.
15: Nu ieu Abah Abu. Nyanaha, Bah Abu kondangan teh mihape ongkoh. Pan tadi manehna aya di dieu. Malah milu nyepsi sagala.
16: Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Ngiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae.
15: Manawi artosna mah engke bae diweselkeun.
16: Mengiring bingah Bah Abu. Ulang harita Bah Deni teh ngahulang, tuluy ngomong jero hate.
15: Lah kadalah, teu nyalahan panyangka aing teh. Tetela Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh ngabarohong. Awas bes ya,
1: kuaing mah diberi nage berkat palsu. Cendai bah deni teh kana amplop nu sejena tului disoek hayang nyaho eusina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet siga dina amplop anu tiheula dibuka. Tului tulisan teh dibaca unina kieu. Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah, kusim kuring, ngahaja dipiwarang dicandak kunu katitipan. Sareng upami tiasa, berkatna pasihan dua. Wasalam ayah Rojali. Huleng harita bah deni teh ngahuleng, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tete lah ieu mah, sigana teh jijieunan. Cing cing cing cing, amplop nu ieu naon ye? Harita bah deni teh muka amplop nu hijina deui, anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka anabreh teh dieusian ku kertas koran anu dilipet-lipet.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu?
7: Mm-hmm.
6: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
7: Lami terus 12 tahun.
6: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
6: Teh robihna
7: nya. Teh perobihan.
6: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembehiji.
6: Nembehiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
7: Mohon.
6: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
6: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
7: Mohon, ayo nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, ya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya.
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini ya.
17: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair ya.
17: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak,
17: ya.
18: Enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
17: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari lah.
17: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: 2 kali ya. 2 tetes. Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
18: 2 tetes iya, betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
17: Tesma ini. Iya.
18: Barangkali cocok.
17: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
17: Semoga bermanfaat, dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: 102,4 FM Radio Peace.
20: Radio Peace.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Para mitra sadaya, sakabeh amplop nu jumlahna aya 10, kubah deni dibukaan hiji-hiji, tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun teuing, geus teu eulum-eulum. Awas ya, ku aing rek dibahanan berkat palsu. Cek bah deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek, kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusia naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Yeuh, Ki Rayud, Ki Ganteng, mangga nyangakeun kagegelan. Lumayan lah kanggo tuangeun ririwa. Kitu ceuk bah deni teh para mitra, bari harita teh sup-sup unggal kantong keresek teh dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna sakapanggih naon bae anu aya di dinya diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku bah deni oge nepikeun ka moyongkod. Wah, berat ye. Lumayan hop tah sia. Digawean ku aing. Tuluy koloyong harita bah deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng nuka sampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah deni datang bari monggo kardus. Harita Ki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak. Tasi, teu aun mah apan di berdekatan. Wah, tetela, cara urang jitu pisannya. Cek Aki Ganteng harita teh bari tuluy muru bah deni. Dituturkeun ku Aki Rayud anu sarua manehna oge guragiru harita teh muru abah deni. Sanggeus gok pajonghok, tuluy Aki Ganteng nanya ka bah deni.
22: Ieu teh berdekat yang kami dua antia lain?
21: Ditanya kitu bah deni ngajawab.
22: Nyata, ku dewek teh geus dipangusahakeun ye. Berdekat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang. Aki Rayud 5, tah Aki Ganteng 5. Ngan kahade ye, kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun ka dihakan ku sorangan. Ngaranan nu kitu teh korupsi berkat, nyaho.
21: Atuh dua nana, nyaeta Aki Ganteng jeung Aki Rayud, lain deui ngarasa bungahna, barang nyaho maranehna harita teh diberkatan 5 sewang. Ngan teu lila Aki Rayud tuluy tumanya.
22: Ke, pandani dewek teh pesen berkat teh 5. Mendani tambahan hiji, jadi genep. Anu hiji nama eta teh jatah dewek, buruh katitipan amplop.
21: Ditanya kitu harita bah deni teh langsung morongos.
22: Teu bisa euy. Pan si laing mah tadi geus parasmanan, Lin. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Karti?
21: Diomong kitu harita nu ngajawab teh Aki Ganteng.
22: Nya geus teu nanaon lah sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan kunu nitip kondangan. Kuma ting lamun teu dibere berkat, meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Cok adi ku dewek dibagi dua.
0: Song harita kardus wadah berkat teh ku Abah Deni dibikeun ka Aki Ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Panened harita karasa berat ku Aki Ganteng.
22: Wah, berat tinggi berkatnya. Si ganang eusina loba pisan. Aduh, nuhun pisannya Bah Deni. Tetelah Bah Deni benar-benar bertanggung jawab kana tugas. Ditugaskeun salaku seksi berkat. Jadi dina mere berkat oge bisa ngabungahkeun kondangan. Yah, rayut tah. Silaing lima, dewek lima.
0: Harita berkat teh dibagi dua. Aki Rayud lima kantong, jeung Aki Ganteng lima kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat, ulah lila-lila aya didinya. Sabab angkehan maranehna, lamun lila teng didinya, bisi kanyahuan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge kubah Deni geus dibukaan, tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Tulila atuh harita Aki Ganteng, jeng Aki Rayud tuluy permisi, rek balik. Majarna mah cenah rek mikeunan berkat kanu nitip kondangan.
22: Aduh, dewek teh lain kurang sono ieu Bah Deni. Ye dewek jeung Ki Rayud ayeuna rek balik rek mikeunan berkat kanu hakna, nyaeta kanu nitipeun amplop teh. Sing percaya nya.
0: Ceuk Aki Ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka Bah Deni. Tuluy ditema ku Aki Rayud.
22: Nya nyanua dewek nya, ieu ngahdurkeun nuhun pisan nya. Abah Deni salaku seksi berkat geus bisa nyumponan paminta dewek. Tanya berkat ku dewek rek langsung dibikeun kanu hakna, nyaeta kanu nitipkeun amplop. Hayu atuh Bah Deni, ya hatur nuhun ya.
0: Sanggeus dimangakeun koloyong Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita arindit. Telila harita maranehna teh geus aya sisi jalan, tuluy harita teh nyalukan ojek.
22: Weh, ojek, jang, ojek.
0: Harita tukang ojek teh anu kabeneran aya duaan, langsung bae nyalampeurkeun ka Aki Ganteng anu harita nyalukan maranehna.
22: Ieu wayah nanya, dewek jeung batur dewek antirkeun.
0: Kulantaran tukang ojek tisuk jeput can menang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung, gerung, harita dua motor teh. Mesina digerang gerung, geuleuyeung maju, muru kakulonkeun, luyu jeung pamenta Aki Ganteng. Teu sabaraha lila, harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh, Aki Ganteng jeung Aki Rayud kudu naik mobil padesaan. Rek atuh harita dua motor teh eureun, tuluy Aki Ganteng jeung Aki Rayud jerat-jerut tarurun. Sanggeus kitu kadenge Aki Ganteng harita cumarita.
22: Tah, jang, wayahna yeuh kulantaran dewek teu boga duit, jadi ongkos ojek teh kumaha lamun diganti ku berkat? Naik teh, wayahna ya, da dewek teu boga duit.
0: Tukang ojek harita teh manehna ngahuleng sakeudeung tuluy beungeutna ka tempo kerung. Teu lila pok manehna nyarita.
22: Ye, kumaha si bapa teh? Dewek mah yeuh saumur-umur can kungsi, aya jelema tumpak ojek mayarna ku berkat. Dewek mah butuhna ge duit.
0: Diomong kitu harita Aki Ganteng teh langsung bae nembalan.
22: Yeuh, jang, ieu berkat teh lamun diduitkeun mah aya meureun kana 50.000-an mah. Cok geura ieu acakan jingjing, sakieu beratna, eusina ge geus pasti loba.
0: Tuluy song harita berkat teh dibikeun ka tukang ojek. Ku tukang ojek harita teh langsung ditampanan. Nyawe berkat teh sakitu beratna. Sigana lamun bener teh mah eusina loba, meureun lamun diduitkeun mah aya kana 50.000-anana.
22: Tah, bising silaing hayang duit, ieu berkat ulah dibawa ka imah. Jual bae ka saha? Anu kira-kira butuh dahareun?
0: Najan hatena teu pati panuju, tukang ojek teh akhirna mah narima oge. Dadalah dikumaha najan keukeuh menta duit oge, ari Aki Ganteng teu bogaeun duit mah, pamohalan manehna teh bakal dibere. Atuh pon kitu deui Aki Rayud, manehna oge sarua muruhan tukang ojek teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojek nu duaan harita teh guragiru balik deui muru ka pangkalan. Sedang Aki Rayud jeung Aki Ganteng, harita maranehna muru heula tempat anu iuh, bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita Aki Rayud nyarita.
22: Ih Ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang ngiuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui. Urang dahar berkat bae yuk. Ngadenge pangajak aki rajut gitu, aki ganteng harita maneh nangak nyakin.
15: Nyahayu atuh, dewek ke sarua lapar ya teh. Ngeus lah balik maku mangke. Dia mobil padesaan mah lo pake nih. Ngeus ongkos maku majek dewek. Siga tadi we atuh, supirna kurang bereberkat.
22: Sanggeus kitu, koloyong dua nana harita teh muru tempat anu iyo. Tempat anu dituju nyaeta hiji saung anu aya sisi jalan. Sanggeus anjog ka saung, gukgek dua nana dariuk dina dipan. Tuluy berkat anu tinggal opat siki sewang teh, harita ditunda dina eta dipan.
15: Aduh, kabeneran ya, beuteung dewek geus lapar kieu. Pas murak berkat, waduh, pokona mah huhuy.
22: Cik aki ganteng bari harita teh ceg kana kantong keresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku aki rayud, anu sarua maneh nage keur ngarasa lapar.
15: Nyaeuh, dewek geus lapar ya. Aduh, teteh lah urang duaan teh cerdas pisan ya. Dina soal tipu-menipu.
22: Cingan sok ngaki ganteng helap buka. Eusina naon dah.
15: Nyak lah. Cingan dewek hayang nyaho ya. Eusina sarwa teh jeng nusi lain. Kresek, kresek, kresek.
22: Harita kantong teh dibuka sorana mani kekeresekan. Barang dibuka breh katempo. Dina jero kantong keresek teh. Mimitina ayat tapas kalapa.
15: Wah, ini tapas kalapa eh. Oh, ieu mah tutupna meureun. Ngahaja make capas kalapa, ambeh eusina henteu maruragan. Cing ieu.
22: Mana naon ieu? Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku aki ganteng dina eta kantong keresek teh aya runtah daun kangkung.
15: Loh. Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ieu. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona.
22: Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh, katempo kumanehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Fuleng harita aki ganteng teh ngahuleng. Telilapok manehna ngomong ngagerendeng.
15: Eh, teu salah ieu Abah Deni mere berkat teh. Ah, ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Kecing-cing-cing ek mukan hiji deui nya.
22: Tuluy cagi harita aki ganteng teh nyokot teh berkat nu sejena. Tuluy dibukaan kumanehna anu tetela eusina teh saruah jeung tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy hanapna runtah daun kangkung jeung panghandapna deui cangkang suuk. Lempok kajadian kitu aki rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran tuluy manehna oge mukaan berkat anu jatah manehna.
15: Cingan anu dewek rek di muka ieu nu ieu. Keresek, keresek, keresek, keresek.
22: Harita aki rayud teh mukaan eta kantong keresek, sora kekeresekana teh mani tarik. Barang dibuka, anabreh teh katempo kumanehna, aya lamak rabig.
15: Ini lamak butik ini.
22: Kurut samping saha ianya.
15: Oh, ieu mah tutup namberen. Eusina mah tacan kaguar.
22: Tuli harita lamak teh dikaluarkeun, reh katempo hanapeun lamak teh, aya sapatu butut. Sapatu butut anu geus sabeulah teh eueuh talian. Siga nama kurut sapatu Hansip.
15: Aduh, ini sapatu.
22: Wah.
15: Boa-boa ya. Urang duaan teh geus ditipu ku Bah Deni. Wah, kurang ajar dah Bah Deni. Tetela urang duaan geus ditipu. Tapi kekeke cing panasaran, ieu hanapeun sapatu aya naon ya.
22: Ini harita sapatu teh dikaluar. Barang geus dikaluarkeun sapatu, breh katempo ku aki rayud, dina jero kantong keresek teh, aya gelung manisa gede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini-nini, sabab katempo loba huisan.
15: Ini isina teh gelung? Waduh, etela, bener-bener ya mah ya. Ulang geus ditipu kumah Deni. Aduh, kumah canana ya lamun geus kia. Buah-buah anu tadi dibikin ka tukang ojek oge isina saruanya.
22: Aduh, kumah makan-makan Tuhan ya.
15: Kumaha ieu Ki Ganteng lamun geus ieu?
22: Nu ditanya harita teh keur ceuleumeut, nempuan berkat anu keur dibuka ku aki rayud.
15: Wah, nyaan ye. Urang geus ditipu meleg-meleg dah ku Abah Deni. Ngan kumaha nya? Ari ku urang erek dipapaykeun di ka ditu, bisi ka nyahoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu og

0: dua anak kacida madenghal. Boga niat hayang mawa berkat ka imah, tapi tetela maranehna teh dibere berkat palsu. Antukna dua anak harita ngoloyong, arindit maksudna marek balik ka lemburna. Dalila teuing didinya bisi dipapahikeun ku tukang ojek anu tadi sarua dibere berkat palsu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
2: 10 tahun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh, tetiasa bobo, tada sampai ting jalpret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
3: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, aduh. Gitu teh ieu.
2: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
2: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Pis FM Ciamis.
2: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
3: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
2: Mohon.
3: Aya genep tetes gitu.
2: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
3: Mohon.
2: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
3: Amun amin.
2: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini kan tanggung jawab kita bersama. Dampaknya itu asap. Petugas di lapangan sudah memberier dan melokalisir untuk penyebaran api.
2: Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki.
3: Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperasa pajak.
4: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cinieureu Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading

0: Fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
1: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
2: Kami datang ke sini mohon maaf dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dan tahun-tahun ke belakang. Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
1: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
3: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Dan kedua juga saat bersama juga isi kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 6,5. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa. Tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma emang saya apa sih khawatirnya jalan saja itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
0: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
4: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Muthalib, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
5: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
0: Hari ke-9, kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Ciniru, Jalaksana, Kabupaten Kuningan, hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
6: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Ciniru Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
7: Apakah ini perlu didalami ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
8: Okay.
7: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
6: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
8: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
9: Saya sudah melihat kira-kira pelaku mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang mereka membeli es dan jajanan kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
8: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
10: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjo.
8: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
0: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati, Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
11: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, YH mengalami sejumlah luka serius.
12: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pengumpulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
11: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu polisi masih memburu 5 pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
0: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
13: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
14: Tadi kegiatan risiko dong, namun ada beberapa episode tadi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara love scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
16: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Sinarita.
1: Duh, iki.
0: Ngawiyosaken kawontenan pangrerehanana Arjuna di hiji tempat.
1: Walah. Iya iki.
0: Anu kasana kakusir dayeuh Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta.
1: Kanjeng.
0: Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kabiasaan di ieu tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balong tur. Pareh keur hejong ngemploh dina galeng. Tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana.
1: Eta hiris.
0: Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes melar pantes. Payus. Pamini sebat remei ku tereyen lobak ku alaun.
1: Iya iki.
0: Watekuan tos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santos sakerta jeng laharja.
1: Iya iki.
0: Sepi paling tawong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka. Nyaeta pangrerehanana Adipati Arjuna anu kalresan. Ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala.
1: Tuh, iya iki.
0: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watek wantos Arjuna dudu wong samanea. Mangnu satru sing madu trahing kusumah titisingan danawi trahing dewa kamanusan.
1: Walah, leres.
0: Iji satria pinilih tanding. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngeso budak era dengen-dengen Mika Dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana ijajar sokalima. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oge tutas dina didikan rohani kalayan jasmani.

pangeureuhkeun tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajri ningali pamoresang adipati. Kunirahangan dikalui kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kahareup diukna Kang oge Astrajingga Dawala. Aduh ayo.

nampi repunuhkun laksa ketika bingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung ke

0: Kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikersana Toska,
1: oh mangga, mangga, mangga.
0: Ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos, nuhun po. Ti abdi ge teu kantun pulang. Jaka tingkir. Ditarima dawala somohun.
1: Tansah diajeng-ajeng aya naon?
0: Aya naon ieu teh kulan?
1: Mangga aya pikeusan naon?
0: Oh kieu Kang. Saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami sami sami.
0: Kadua na ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astrajingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa pamaksudan kaula yeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut ti akod-akod ti jaman bolon di ongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur. Ie teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astrajingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jama anu hurung nangtung siang lempang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi kulan ala lajrih teuing hari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan
2: sumuh
0: nyaeta di pakampungan teh akibatna nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe ka dina ogé milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta geuna nu cing beledug gas tabung gas di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh
2: lain gas kaseureun engang
0: gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu ni
2: anu palsu engga bocor teh
0: engga bocor kulan eta teh oknum teh mun dina sagala rupa widang aya dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut munih bangsa urang mah kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri karek bangsa anu tuturut munih munih dia pan dibawa ku garong geng ngicilik we numawi dina resan dieu wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh
2: tangtos
0: ya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang ai di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus ni pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi harengheng kudedengean bencana alam belah kidul jelegur can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can angeus di belah kaler beledak belah wetan can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can angeus-angeus kitu kulan yang beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tayo karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri daai soal kaayaan sumber daya alam maparanto sadia ite kantur sumber daya manusia anu berkualitas anu peryogi kenje gitu pulan hahaha saja banati kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeung sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna laras laras laras ih kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairulaka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe
2: waduha
0: waduha waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saja nah beda-beda teuing beda tapi harti masyarua Eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh. Oh, gerapai kempo. Tete alifna digenti ku iya ngan iya na jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya jabar hae, jadi waduhe, walaili ida saje. Tuh.
2: Pakai para buat
0: cendera. Beda, beda murid jaka tingkir. Oh, lumayan eh kejut. Gitu. Mudah-mudahan ya cuklan. Tangtu nao gina urang mah beda jeng sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh nate nganukur semet bilatungan. Tapi aja lemah mah sabajabati bilatungan cebaka pangih jeng balitungan. Anu tangtu nao ge kudu dipertanggung jawabkan kudirina sewang-sewang. Nyaho. Datang sorangan, balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali ginsing tesanak te keluarga temang te alo te sobat-sobat acan te solenang-solenang acan pandi boehan ge kunu hiru. Oh
2: benar tetek
0: matak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng sineten los ka kolong bapa santar buleneng nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cinglengan sorangan los ka kuburan di bulan saneng-neng keung yeuh keung tapi cepotong keung di dunya urang beda-beda benten-benten kumaha benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur.
2: Saleh.
0: Upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah.
2: Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga.
0: Moga-moga we agan mecing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kicu kulan. Tah kitu Kang. Urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Dina raraga milang kala kaula. Anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese sape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula karisukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun sumuhun ya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh ngiet ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumararaneh. Mangkaning sabubara kali teteh sabubara balikan teteh panegor teh kulan. Mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan.
2: Amin.
0: Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana.
2: Amin.
0: Amin. Lir pendra. Ieu ge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabar kabotol?
4: Kapengerti sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
4: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu eh nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos kamana wae gitu pak berobat?
4: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukenaon pak
4: resep dawa yang golek gitu.
3: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya?
4: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Pumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu malasa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, nah, amin. Gitu. Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang nuju raos aya dina obrolan di pangreureuhan Arjuna. Saprapatan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada. Sampurasun.
12: Naon Kang?
0: Denge eta amoy. Naonnya pihujaneun kitu.
2: Tapi dah.
0: Sijang. Aya naon pindah ka desling? Sure. Tong sacarowokan teuing sia. Orang siang ya. Sampurasun rampes punten
12: mangga.
0: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya?
2: Tiuk teh ulah picilakaeun.
0: Ya kena gebros.
2: Ulah cilaka ku pamolah sorangan neret.
13: Aya hormat di wae neta. Aya korban.
0: Asa tiuk-tiuk hormat jauh. Geningan aya denawa Kang amuing. Mangga linggih.

Kaget kundirah kan ningali dedayo.

0: tak itu kau ledong kakak dia teba de merdi minta tulung ke salira anu kakasih Arjuna dagening Semar tetara tebih ti Arjuna pada disuhunkan eta Semar Badranaya.
1: Ya kumaha deuk
0: cicing cicing cicing
2: ayam tulang kakak.
0: Jadi menta Semar Badranaya leureun kumaha lamun digentiane ku sato dek sapi dek mehideung atawa hayam samani teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung
3: atanapi digentosana tuh ku jelema beureum
0: sia mah kaing jangan kitu wae. Di dodet ku aing teh.
3: Suwer aing mah.
0: Kumaha kinten-kintenna? Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna. Buukna salamar oge kaula moarek mikeun.
1: Nuhun agan.
0: Jadi tomboro hingga wujudna buuk salamar nagi moa mikeun
3: moa
0: lapur atuh kumalamun dibeli
2: atawa di gram gitu
0: sabaraha sagramna Semar
2: berlian
0: budak itu tamaga
2: budak mas moran
0: tong boro hingga dibeli tong boro hingga dipentas sana jadi tukeran ku nagara ge moal bisa kekenaha nepi kata dibikin gitu kaulah salaku pamimpin mimpin rakyat kaulah janji dina waktu di istrenan dina waktu dilantik kaulah jadi pimpinan daerah tetoh pati jiwaraga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa kaula.
1: Nuhun agan.
0: Eta sumpah satria
2: teh. Pratosan ti pamimpin teh.
0: Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu. Tapi di nagara aslina mah lain nyaah jadi bangsa pamimpin teh.
2: Lobana paranyang kokod teh
0: mah. Lobana mah paranyang kokod. Jadi moal dibikin
3: moal
0: kumalamun kaula maksa lamun anjin maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati. Bener urang dia hebat hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban. Masihna cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyatna.
2: Kadang-kadang rakyat teh dijual.
0: Kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jare dibagong harudas beuheung hese ngaliuk.
2: Mata kusi bae wae ge kitu.
0: Oh. Jadi moal dibikin
3: moal
0: bener maksa kaula oge
3: kaula bakal nying harepanana
0: bade maksa we
3: lamun maksa sok dimana pitempatin jeung kaula urang pada-pada oko pikiran pati
1: ih agan ulah agan
0: sawios dan jisim abdi majal mati berharga
3: Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna.
0: Tah kitu ai pamimpin anu bener mun.
2: Wah, pamimpin anu iman.
0: Iya. Pamimpin anu iman. Atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalilah.
2: Oh, percaya.
0: Iya. Ai teh kitu mah.
2: Manahna
0: terah ningrat gunungan nek mah. Bener anjen wani ka kaula
3: ora wani dening ngapa kulanang koe lanang
0: ya pada-pada lenang ieu dah
3: Sawiyosgan abdilah kaharugan. Ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun okoh pigalpati. Di mana tempat anu lega? Di Lebak aya lapang. Urang didinya okoh pigalpati. Oh, bener. Diantos atuh sok tungguan. Bener urang dinya anak karaya tuh.

asa teu tega geus simap ninggal pangaulaan kedah oko pegalan pati sadaya-daya sawios dapun anak oge aya Astra jiga sarang dawala agan teu tega geus simap kaula nu ninggal agan oko pegalan pati wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju kada.

0: What happened? Okay, dia okay lah lana. Ha? Dia okay lah. Okay. Teman-teman datang semua.
1: Teman-teman.
0: Ayah tewake euy pirang anjeun jelema tiluan.
1: Pirang tiluan atuh kan sakaremel.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam.
1: Heh salah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung.
1: Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam
0: teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam.
2: Islam.
0: Oh nyaho aing ge his Islam.
2: Islam.
0: Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam.
2: Biasa di dalam pengen bener
0: teh. Nya. Oh nyaho his aing mane di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun.
2: Islam.
0: Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah wa kamaranao sahingga san aya dina jalur kaislaman. Oh nyaho
1: his Islam.
0: bolot gini.
2: Bolot kada budak cuman.
0: Hah? Lain isnet Islam.
2: Islam.
0: Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimirajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta dirokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho.
1: Ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngahareukeun agama Islam maneh. Maneh mah salah nah, ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa.
0: Tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho heus ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho heus. Lain Muntaber Muntaha. Ajing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngahareukeun agama. Heeh. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot.
1: Hisna imane.
0: Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapag sasisi siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge.
1: Eh Ramadan lain Roma irama na jate.
0: Aduh.
1: Ajeng.
0: Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum la'alakum tatakun. Ngerti itu mana? Nyaho nyaho.
1: Tatakun.
2: Tatakun.
0: Lain tak apa saja. Diuk sia diuk geus si dia ngobrol jeung aing. Hah? Diuk.
2: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh.
2: Susah ngomong jeung nu budak mah
0: sudah. Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu
2: bapa urang malah jadi haji.
0: Ayah keneh malah ayah tegas jadi haji. Muntaber.
2: Ah, tapi benar lewik ya.
0: Bejaan kayak gitu teh atuh kadulur. Ayah obatna muntaber daun jamu batu.
2: Rius.
0: Ya ho aing oge ah siapa lain ku jamu batu.
2: Nabuah nyambung katanya kita apa? Nabuah nyambung atau diajak ngobrol
0: ke? Baik mana yang ngarang ngobrol lah. Aing kata nyambung. Percuma jadi denge. Jadi takkan agama gue.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio Peace.
3: Radio Peace unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

bisa kararumpul mana euy. Oh, di nararaga Isra Mi'raj. Nuhun ah, nuhun, nuhun. Coba teu nyambung na teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Oh nyaho aiko gehis. Nah setelah Sarman Ibrahim. Mereka yang ngejejek ai. Wanu nyubut Sarman, wanu nyubut naon. Ayat tewakun perintah dunungan urang. Nyaita anungaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngerti sampean mangga siap sabara jami ah aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sate kapola ke dunungan urang siap siap purok burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing ge tiba heula geus nyaho teh teh. Ai buruk teh cina kecap barokah teh teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang di hareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Iya. Kantos tepang oge di langit ka hiji teh ka duka hiji meureun sareng Nabi Adam. Oh nyaho his Nabi Adam lain Adam Adam ngeuskeun bae tong didenge tong didenge tong didenge tak kitu wayahna siap ayo pada

0: dicacar bolangkeun ku aing. Nuhun agar selamat. Selamat dawala pidonga ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro Hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu. Boro rek dibaje ku abdi na mah teh. Ali. Bejaan si Astra jingga ulah cicing harapun bisi kasabet di panah saya kurang saya maafin dia
1: loh luran teren bisi nojos karena soca
0: ada ai maneh de ka mana bade na beuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna da panahna boga gaduh mana ieu sia
1: kaitan sumprit dibakarewok itu
0: di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein
1: di Baghdad bukan di Asad
0: ieu pusaka Baghdad teh
1: senjata kimia pemusnah massa teh sakit
0: iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal piala dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh negara belah kalerna India iya di Bogor ka kidul iya kaluar ti Cakung nyingkah-nyingkah sia buru-buru aling

0: Eta jaka tingkir
1: Dawala Naon Healing Healing
0: Bisa kesabat Healing
1: Awas senjata dewek masih kurang maring
0: Sok kamu terpugu
1: Darah tinggi senjata ini
0: Sok kamu terpugu senjata kamu
1: Tema koyong lah. Haling duala duala.
0: Haling duala.
1: Ih siapa?
0: Naon? Ih akar.
1: Ongko nyumput. Tu nanya tukangan kai. Kai irungna nolol.
0: Dapanya.
1: Lah, eta irung ulah ditolongkan ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naonnya. Modar siapa?

goblok jeung euy eueu bensinana.

No!

0: Pandawa.
1: Wah,

0: Una lampah anu nujuk ragot oko pegalan Pati Arjuna sareng denawa-denawa.
1: Doh, iya iya.
0: Astra jingga dawalaku melayang di gegana wiati.
1: Doh, iya iya.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajeng.
0: Nuju naliti kaayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan.
1: Doh.
0: Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iya iki.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara.
1: Duh.
0: Lajeng ngambah lemah. Ngeprek sotir merak ngibing sosotiran tina kendengane pun macan-macanan.

0: Kansa.
1: Ulan, aya pikeun naon? Ulan.
0: Mangka saringcing pagekan cing saringset pagehikeun.
1: Duh. Sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna nagara aman.
1: Leres.
0: Tapi ngaran-ngaran di dunya sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katena ulah.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun. Ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra bangsa.
1: Ih, atuh kantenna ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumohon. Daeta ulah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngarung harti urang kudu numpes kajahatan.
1: Aisyah leresna kumaha.
0: Tapi saeutik gedena nyaeta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil tulang.
0: Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan mah moal eueuh kansa.
1: Ih, atuh tangkos kadeung.
0: Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha sarana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kansa.
1: Oh, kantenan. Eta urang mah tiasa katasi nawe ulah.
2: Kiri katasan

0: mudah-mudahan nagara
1: dah kuat
0: lepas tina rupa-rupa kejahatan ganja.
1: Ihin kan tenang bulan mudah-mudahan
0: terlepas tina bala bantuan di Balarea.
1: Semua pertanyaan ayah kita informasi
0: kalayan minta supaya dironjatkan dina sagara rupa widang keamanan.
1: Saya
0: dina sagara rupa widang utamina ngeunaan keamanan kanza.
1: Walah mangga bade diestokeun bulan.
0: Sareng sena ngarerekeun tina kacape Raden Gatotkaca lajeng bade ngamah jumantara deui.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Apa busana ne Gatotkaca?
0: Busana ne Gatotkaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka.
1: Iye ge.
0: Holor-holor nganggem dasmara aja jamang susun tiga.
1: Hege.
0: Glung cupit sewara palsahun cakan sana.
1: Iye.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
1: Hege.
0: Simawe raksukan krean takusuma.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasane horanana beraja hingkang tumawa.
1: Hege.
0: Simawe sinjang wasunona
1: suasana
0: wanci tengah cat beten cat ketinga wonten hujan datang ke hujanan wonten panas datang ke panasan. Simawe terumpah cerama pengawasi pun bisa mabur tanpa lar cangcut teliwanda cangcut pengawasi pun mau ngecincin kayu bedakan melesat lahu datang ke ganam mancat ke dia menelung tuminat datang asal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nanu ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo, vertigonya, Pak.
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Ah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata.

0: Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Betul.
1: Alah, salamat euy duh.
2: Alhamdulillah, siap jadi
1: ngeten. Yang sang eta ka sukun.
2: Katokeun
1: jeung. Alah, ya Bang Bara deuh. Sugan teh saha we, aduh aya kajadian meureun.
3: Tolong.
4: Sakitu ge salamet.
1: Kurang 5 menit silakan meneh. Aya kajadian naon nya si Cepot Sinawala? Urang. Hei.
3: Urang.
5: Hai akas selamat.
1: Selamat euy. Hari silai
5: kuring mah paeh.
1: Udang sia.
3: Alah.
4: Tulungan.
1: Coba teuing geuning ieu teh si Mena. Nuhun Bapak Komandan.
5: Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh?
1: Dieu bae.
5: Ha, udang ah.
4: Udang.
5: Udang.
1: Alhamdulillah Gusti, gining Bapak Panglima ieu. Ngahaturkeun semua bakti sulan, ditarima wae. Bagi kajadian naon mare?
5: Hah?
1: Bagi kajadian naon?
5: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi.

0: Iya. Dasar kudu salamet. Iya.
1: Pangna maneh aya di luhur naon?
0: Abdi teh dialungkeun.
1: Dialungkeun usaha.
0: Abdi teh nuju di pila. Di pila pangaulaan Arjuna.
1: Iya, tuluy.
0: Ya sawe abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa apa sareng sajabina?
1: Iya.
0: No, agar nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunyung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta kan gede.
1: Aya buta.
0: Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Kahareup sakitu. Kagigir, kagigir sakitu.
1: Terus,
0: eta buta teh kulan. Sumping nak apa yuna jurang jujuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa.
1: Menta bapa mana?
0: Muhun.
1: Kenaun.
0: Kange cuma cina. Dugi kadi sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mol pisan mentana teh. Atuh pugu we juragan Arjuna teh jandan oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa di eta kulan. Dor pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
1: Di mana teh?
0: Di ditu na mah. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta.
1: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
0: Muhun kulan.
1: Di mana manehna?
0: Palih ditu kulan.
1: Init init init init.
0: Nah manehna nu ngadupak manehna nu neungeul haling atuh aing cungur sakalangan sia teh atawa si lain teh heula nah make jeung haling eta lega jalan teh
2: eta jalan ka bulungbung atuh
0: heuh kosong euy.

0: Sami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: untung Gatot Kaca tiasa nyalamet deureunna.
2: Woi.
1: Untung kilat ular.
0: Aduh, Gatot Kaca. Waduh, Paman. Sembah kapihatur, Paman. Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timbalan. Kenging wartos di Astra Jiga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Eh, si Cepot si Dawala salamet parantos. Nuhun kasep. Palih mana juri-juri nena? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumaga. Belah ditu rios kawan. Dasar kudu salamet.
1: Alhamdulillah. Nawake galeret.
0: Nuhun anaking Gatot Kaca. Ya di baledo baik.

0: Kamaran hanya di lama cara rewe.
1: Bukan teing atau lalu patan.
0: Atau mana lodar beren. Hei. Kenawat di mana sampean? Hei, mun orang mengomong. Sangaran. Aran kaula Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Ah. Lain da abok da mabudak kadena.
0: Teu nyambung sia. Hei Syamsuddin. Ka mana we karep sia? Naon? Ka mana karep? Di Jati Asih. Dasar.
1: Ah, ada entong di Bandungan teuing meureun.

Alah, tong ditongeng ke siagelo. Montong ditongeng ke naik, montong ditongeng ke kurajar. Wah!

0: Lain mana teh teteh dialungkeun jadi teh?
1: Rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali?
1: Heeh.
2: Bukan jarami. Kali angke.
0: Ameh babarinya labarkeun bangkena mane ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya.
0: Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, ti ya cek aing oge rek kumaha. Anjing.
2: Pake maco.
0: Goblok sia. Icu-icu. Ye mun ilingas di dieu sia tadi dieu tah. Tah didinya anjing.
1: Icu-icu.
2: Oke pasrah.
1: Hei.
0: Mun ngagolosor.
2: Rilek-rilek.
0: Doi di bobodo mah henteu nyingga.
2: Teu tapi naon?

0: Alah, gelong. Gelong untuk mengejengnya keksya ngap. Untuknya keksya kurang ajar. Wakak!
1: Ini kemana? Hai, kawan.

0: Bapak saya di mananya ngumpetnya?
1: Nyumput mereka.
0: Oh.
1: Nyumput ke. Hei,
0: yes.
1: Bau.
0: Sugan teh moal ada datang deui euy. Selamat teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
2: Uluh.
1: Uluh.
2: Uluh.
0: Aya usik
1: eta
0: kakana. Murukeun beunyang meureun. Gelo ngabinti hoy. Ngabinti hoy. Iya, modar, modar sa. Aji.
1: Eta gerakan naon eta?
0: Hebat deuleuh. Weta.
2: Pesan.
0: Iya. Oh, sia.
1: Kaya eta akan kedera.
0: Nyan ieu tukang silat ieu jelema.
2: Iya ta. Iya.
0: Woi. Aina tong dibawa ulin kitu ah.
1: Serius.
0: Oh, serius, ya, serius.
1: Oh, iya.
0: Ari sugan jeung euy lain ahli silat.
1: Wah. Hmm.

0: Walah dulu itu.
1: Tapi kamu masih campuran anak buah.
0: Ya dulu eta anak Semar berjuang na. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejar satu yang beas aing hayangnya hanepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing.

0: Sia-sia. Katot kaca paseret seret jeng tanaga angin.
1: Ege.
0: Anu keluar tina baham idenawa.
2: Wah.
0: Moa kuat sia. Nadah angin anu keluar tina baham ai. Urang ajar. Coba dek dibikin Arjuna si Semar. Hancur lebur papan kari tulis aing daya halangan.
3: Dua kalanya
0: baru kana kumaha.

0: ada uwu.
1: Pakat ku lepas.
2: Hampang pacenet.
0: Uwu dulu.
2: Gaya.
0: Eta ing.
1: Hei.
0: Belok deh ke mana?
3: Ke itu.
0: Sebelah ke depan
1: kabecir
0: kaduhung teu dijejeg wae dola kabur sia dola ha kabur buru-buru wah sanajan nepi ka palemah mana kuaing si Semar tetep di udang aing cerek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti aing moa hasil deui lamun si Semar tepaeh heula. Beuk meureun kabur si Semar.
1: Kabur pirama
0: kula. Wah, siap muat tengulon kabur dan diudak.

0: Ya, anu bapak dewek eueuh.
1: Oh, kaya, Kang.
0: Di dieu tadi nyumputna teh.
1: Hah? Da ka mana tuh akang dicari?
0: Beuh, silaka euy. La la la la, naon kali sia? Aya nu la. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna geus da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing leuh? Atawa milu ka rombongan sajen?
1: Ada tara.
0: Urang teangan. Pirang urang teu nyaah. Anu jadi bapak heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayanya ka Jati Makmur.
1: Ka Jati Makmur wae ka dieu.
0: Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah, aya naon di nya? Ieu Israil. Kula warga besar Kasultanan Madura. Dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun. Bapak Raden Aryon. Aryon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan
1: bulan suci.
0: Eta teh bapak Restuningrat teh heuh. Heuh atuh urang kayanya we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura. Selaku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono
1: Yunus
0: rerencanganana urang kayanya sakalian minta ongkos oh rek minta dolar lin ye lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan apa ngus ya teh haben we lain ke panayagan engke panayagan apa ngung engke. Oh, hayo atuh moal macet kitu. Heh, keun bae urang saselek ge we.
1: Saselek we ka dinya.
0: Bari neangan bapa, sok atuh kanya urang kaulan heula sa gedeung. Iya. Heh. Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah. BPP Yayasan, heeh. Bapak R. Peri, ima Bapak R. Peri Sunarto.
1: Oh,
0: Suranto. Mawar bodas neuh itu.
1: Oh, mawar bodas akan.
0: Oh. Anu kitu teh geuning. Mapay jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancu ucut teu paduli ka jeunteuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju deung ngalongok anu ngora sugana nu kolot teu nyusul

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berair.
5: Sakit lah
4: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: dengerin
1: detail ini. Kira-kira terarido mana itu siapa? Tong maksa kencing mana? Tak jadi penyakit itu.
0: Pakai jangan terarido sekarang.
1: Mawar bodas padang dudukin kira yo.
0: Oh, cerita gitu.
1: Boleh yang dewek jadi kenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyieun deui.
0: Mun teu kaopreureuh.
1: Teu kaopreureuh. Singdang sia teh geus karolot atuh.
0: Nah, rumah asa ya geus kolot atuh.
1: Sing boga ka era deui.
0: Ka era gede.
1: Bapak era Ayon. Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikian teh.
0: Oh nyanya atuh akal.
1: Sanyawer, sanyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sarerea teh.
0: Agung kaseniman teteh.
1: Kaseniman mah ka masyarakat.
0: Masyarakat. Urukan bakti sosial teh agung.
1: Sok. Dalam mau dibagikan mah duitnya ya teh paling oke 10.000 ewang mau api mahilnya ike mana ngapa yang pan kabagi syarerea pangdanguna jeng paningalina
0: biasa hiburan kurang dia
1: bisa hiburan pan seutik gede na ngenah seri sakedeng teteh lumayan umur teh 5 menit namahana teh
0: namahana teteh
1: oh lumata kerepek seri wa syapoet jangurin urun oh
0: lumayan 4 tahun namahan umur
1: oh banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh kan.
1: Ningalikeun Bapak Ayon Suhari Restu Ningrat, awet muda teteh.
0: Menikah sep gitu.
1: Padahal yuswana mah teteh tos 18 tahun.
0: 18 tahun mah budak.
1: Heeh.
0: Kana bagi cantik.
1: Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang raina.
1: Pajinang. Tuluy eta Bapak Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Jubelaan cul nepi ka barang kiri mongko oh lengkeng mah
0: lengkeng
1: mah udud mah
0: leuteunana
1: sanyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teteh
0: Bekasi
1: kepala terminal mongko
0: eta teh
1: di Cikarang
0: Canti Paris
1: Can Pa Aris bos pabrik kerupuk
0: kerupuk Paris
1: Antap Prima
0: semua
1: keluarga jati luhur jati asih
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti tuti Cina.
0: Oh ti Beijing.
1: Ti Beijing. Ayeuna deka Itali.
0: Waduh.
1: Marukana urang wano ci surat teteh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku si lagi anu nonton. Heuh ieu teh. Dulu-dulur urang wungkul deuleuh anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan
1: ka Garut. Seueur di Kuningan, di Garut, di mana-mana.
0: Di dieu.
1: Doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Iya, amin.
1: Sing gerde milik.
0: Amin, Bang.
2: Marwan di Sukabumi ieu
1: tah. Can di Sukabumi.
2: Bang
1: Marwan.
2: Eyang Atin.
1: Eyang Atin.
0: Heeh. Araraya.
1: Lumatakin lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoran lain
0: pemborong lain
1: pemborong lain tua ci kieu we ngagulak gilak si cepot
0: bisa, ya bisa belang-belangan
1: tapi lumayan
0: lumayan belang-belangan bawa akang teh
1: heeh bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis ya Amerika
0: keliling Eropa
1: hai tamat mah dina sagala rupa ilmu
0: kumaha
1: jadi duit
0: oh kitu bener kan
1: heeh can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal
0: formal
1: lumatak teh mah ti ke kahareup mah dalang teh insinyur doktorana
0: sarjana hukum
1: sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula
0: benten
1: ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nonton anu naek
0: anu ngaronyat
1: heuh
0: nu ningkat bener
1: heueuh dalang tingaleun wawasanana kurang
0: Urang teu bisa
1: gigeran,
0: teu bisa gigeran jaman.
1: Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi.
0: Oh, gigeran jaman.
1: Gigeran jaman kumaha we carana? Heeh. Oh, dek ada peti baheula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik.
0: Jeung lampu.
1: Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor.
0: Obor we mah juru panggung.
1: Mah juru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya,
0: benar kan?
1: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
0: Listrik sound system.
1: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyen listrik teh Thomas Alva Edison.
0: Oh, Thomas Alva Edison.
1: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh,
0: agamana babiog Islam.
1: Apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Betul, tanpa karya tidak ada faedah.
1: Umatak eueuh gawe mah disebut aga cek urang Sunda mah kedul.
0: Kedul. Kuulen.
1: Cek agama Islam cenah, ujang teu meunang ngukut patung di imah.
0: Eh.
1: Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
0: Eta teh
1: marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus,
0: hayang dibersihan.
1: Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki aya digawe mung hartina kedul tah eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh.
0: Aya pangabutuh gede.
1: Aya pangabutuh gede.
0: Aya digawe mung.
1: Da moal daekeun datang rejeki teh kana nu kitu mah.
0: Benar.
1: Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Ya,
0: letik benar kan?
1: Heeh, ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Tanpa karya tidak ada gunanya.
1: Ceuk kiai mah ceuk kiai mah cenah engke di kuburan teh.
0: Oh.
1: Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab.
0: Ngajawaban leungeun kumaha?
1: Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal, jalan tol naha eta teh meunang nu buntung.
0: Oh, bener.
1: Meunang kokot teh.
0: Jawaban.
1: Batur mah geus ngajararawab aya gunana.
0: Jawaban leungeun nepi
1: ka. Heeh.
0: Bener.
1: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana.
0: Kerja jelema deui
1: bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
0: Rek dagang, rek nyupir.
1: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun.
0: Ngahasilkeun.
1: Sabab di dunya mah butuhna harta.
0: Harta.
1: Keur manyangkeun umur.
0: Keur nyakolakeun budak.
1: Keur nyakolakeun budak.
0: Keur ngadidik budak.
1: Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar, biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.
0: Sampai berhasil luar biasa. Betul.
1: Ya.
0: Bener kan? Sampai berhasil.
1: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
0: Hei, tak urang teu ngalagu kitu.
1: Tapangna loba pamarentah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
0: Naon Kang?
1: Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena. Tidak ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Tapi di mana-mana geus ngalagu, oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo.
0: Cik, contohan
1: mode ieu gamang pantina kai teh gamang.
0: Kai jeung panjang geus kareta api.
1: Geura sok lagukeun gamang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
0: Ngeunah. Jadi tujang.
1: Barengan ku saron dua antara saron ka hiji ka dua. Luy gener. Bonang jeung rincik.

0: coba lamun Sharon gerepek nakolna kemana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salendro
1: hiji batara
0: ituna kabeh teu puguh nakolna teh geus sok.

Semar Badranaya. Kabur di tempat Oko Pikiran Pati na Arjuna. Ya.

0: Kang kabar udah kakang sila yang ditinggalkan komo dunungan dulu amu.
1: Kantos wah mater kitu komo kaputra.
0: Oh, ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun.
1: Ai deukeut ti omongan geus bae
0: teh ngadaki. Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ye?
1: Duh, kan teh wae ngaran
0: teh teh. Teuing, aing mah can aya pasualan jeung batur deuleu. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya
1: sumuhun
0: aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin da aslina mah urang tepan urang akhirat nya ujar
1: oh sumuhun
0: kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Duh, boa-boa buta teh ka dieu deuh, Jang. Teuning, heeh, we. Ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah, dek nyangakeun sadaya-daya we cing, hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh.

0: mangate teuy.
1: Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring. Kuring teu hayang jeung teu embung.
2: Eta sepuh teh.
1: Pek. Dek dikumahakeun kuring. Kudu kitu atuh.
2: Kudu saleh pasrah sumarah.
1: Dina panustrunganana sanajan lumpat ulun ngidul ngetan ngaler oge tetep we pae mar. Sumuhun. Atuh da sia lelumpatan.
2: Rawa kelingas teu.
1: Dengge. Jelema di udag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat?
0: Sieun.
1: Hayang salam. Heuh, dituna.
0: Hayang salam. Heuh, nyaeta sieun pae. Diakan mau.
2: Hayang salamet teu teh.
1: Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap, buaya dihanap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya. Naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal pae. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh pae. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nyaeta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri pae teh. Tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati. Oke? Okay? Mangga.
0: Nyangakeun sadaya daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah peraya caang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk balumbang timur jalan gede sasakuan
1: pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sadapan pilelianeun dunya dua papasangan. Kulon wetan hidup kalir berang puting lodong iji poe caang salah bener awewe lelaki luhur handap
0: mohon mangga mangga mangga
1: bisi bisi boga hutang kasaha wae
0: kene da aya ajang na keur bayar hutang masih.
1: Besi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge kakara. Heeh.
0: Besi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge.
1: Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaleuleuputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Dek dipuncit ari na mane.
0: Sumuhun mangga.
3: Masrahna. Mereka was pencit puyuh.
1: Da ieu pedangna ieu.
0: Uluh.
1: Heh, pek pek pek. Pek. Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana kana hate si laing pek. Ala heuh nuhun mah. Nuhun ai maneng ke bangkena hayang dikulub hayang dibeuleum.
0: Kumadinya we kumadinya ai geus paeh mah.
1: Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipir aun. kumaha kumaha nu hirup kuring mamangga teh teuing.

0: atau cara dialungkan ka cai da asah ti cai di ruang atau da asah tina taneuh cenah rek di durupek da asah tina seuneuh pek dek di kaleuweungkeun heumeureun ka dupak angin asah tina angin ai wujud mah ai mane hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah
1: syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sih
0: mangga mangga mangga
1: hey, mangga mangga cepugu
0: uluh uluh uluh
1: Semar Badranaya di jamret punukna nyaeta maksad di tugal jangga moa moa moa moa dicacag waing
0: sumuhun mangga mangga
1: moa dimutilasi moa ai geus paeh mah
0: sumuhun
1: Semar Badranaya watek wantos duduk wong samanea mangus satu sing madu terahing kusuma titi sing andana wiri terahing dewa kemanusan parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin
0: lajeng mihelaan maneh
1: nyeta kaluar nyawa na tina ragana nanging ieu nyawa na teu katinggalieun ku ieu denawa lingwang muksua salirana lingwang muksua salirana salira muksua sapisa

0: Ari sugan teh lain dek maling layang jamus.
1: Eta sasarana nama kulang atau
0: hilang nama. Awas ya pembalasan wae. Saha di mana ya?
1: Sumuhun kulang teh.
0: Jeung ieu nu di luhur.
1: Kumaha?
0: Boh Batara Guru, boh narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing.
1: Dugi ka are-are kulang.
0: Dek ditepungan ku aing ka sawarga.
1: Subuhun.
0: Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya.
1: Pulang. Akang.
0: Lapur bapa dewek di mana?
1: Ya, suka.
0: Oh.
1: Suka tataroskeun
0: atuh. Wah, kacakung mah. Ka Tanjung Priuk. Oh, biasanya bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas.
1: Sok nyempot biasa.
0: Bareng jeung beurit hideung jeung ning.
1: Biasana sok nyempot teh.
0: Lah, naon? Urang kacumariti sia buah kabur bapak teh kacumariti ieu. Oh. Wilujeng tepangna. Nuhun deh.
2: Ngiring ngalangkung.
0: Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu deh. Sanes kuna naon, sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, ieu mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuningnya. Sugane rek manjer. Sugane nya atuh sugane atuh urang teh dawuh acara eta teh jarang. Nya. Ah, kapok di nyeri wae aing. Yo. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu.
1: Itu akan.
0: Temah nama jadi we aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik memehna mah.
1: Oh, memehna mah rewas.
0: Lapur eh bae ka ieu na ditungguan teh eueuh.
1: Sakitu titik.
0: Oh. Atuh da.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nah, ini bener badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Orang Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
2: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
1: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
1: teh. Salit deui.
2: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pantun. 3 kalinya.
1: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana waktu raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu yahnya
1: ayo ngamama ngamang saalit dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: 8 sasi. Nah penteran sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas, ya padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angin tehnya. Mohon jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata. Laras laras. Opa mi rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Dorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teki.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju orangnya teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya nangaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamari nguping warto saur si Ado dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya kemana meni edah teka raos teh ya
2: oh alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acan nangaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggil tunggu
3: gak tiasa malanan kalau iya ta singkusial iya ta rayap kan iya ta singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya ta asa cocogan gitu
2: leras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemerima
2: kasuk
3: iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mau. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
3: Tilu genap tetes kini sedinten ya. Sekali ngeliat
2: genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangitannya.
3: Ya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti.
3: Mulai sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktu

0: saya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Di bawahnya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis, betul?
1: Oh.
0: Apa sih dan kerajuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu, keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'ti as-sama' bi dukhanin mubin wa yughsha an-nas hadha 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja, tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet. Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, mendengar suara sangkakala itu. bunyinya gak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri, enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
1: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya, ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jali. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwuduk membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzu bika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. setiap kita akan melewati yang namanya sirat ini.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah." Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, "Ya Rasul, kok gampang betul?" "Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga." Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga, itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis kudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya. Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" "Oh, saya baru sampai." Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat? Enggak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin.
4: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

Masya Allah. Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga, yang namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladhina amanu summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan,

0: belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka, belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuhur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenal ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyari tuhur, kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, mohon tos sehat bunya, mohon ya. Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah minyaknya kuranana sa dinten tilu kali sakali nate inek tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh ti Palih Manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfaporis, tos CF2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfaporis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga Alfaporis teh ti mantan Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngelupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diharekeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas akeun geun teu puyang. Jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papa asa gararaja di lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui Ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu, uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu, ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, maka, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi Sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa Kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar, iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan teh tina sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tah saatosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah
2: pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh ka purma barareuh jam teh rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu
2: ieu teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade na mahan deui na nya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-42. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: urang sumiinget kana mang sanu geus kaliwat ti kuran taun anu geus kaliwat. Bareto sang kuryang keur leutik sok ngagolehe kana lahunan indungna bari disiaran di Alakutu. Kadangkala tepi kareup nasare. Memeh sare sang kuryang sok dipapatahan di dongengan. Dibere elmu anu mangpaat pikeun pibekeleun engke mun geus dewasa. Kiwari Dayang Sumbi ngarasakeun deui kajadian anu baheula. Lilikuran taun anu kaliwat tapi hatena can yakin naha nu ngagoler dina lahunanna teh sarua anakna atawa nu lain. Dayang Sumbi can yakin da can kapangih buktina. Ngan anu jelas perasaan hiji indung teu bisa dibendung, geterna batin geus jadi ciri moal bisa dibobodo. Sabenerna mah sajroning manehna munayan anakna atau munayan jajaka eta nyiaran jajaka eta nyepengan mastakana, Dayang Sumbi teh geus hayang sapokpokeun nyarita ka sang kuryang. Yen manehanana yen Dayang Sumbi teu pantes mun dilamar, dijadikeun batur hirup salaku bojo ka salakina, tapi kuduna dihormat, dipuja, didama-dama sakumaha umumna anak kanu jadi indung. Ayeuna mangsana nu nyata alam anu karanapan lain Dayang Sumbi anu nyarita, tapi sang kuryang anu getol ngomong ngabudalkeun pangalamanana salila ngalalana ngideran jagat. Buguhoy atuh leungeun Dayang Sumbi ngaleper kawas anu lilinieun hate teu puguh rasa. Pipikiran kumalayang kanu teu puguh, caritaan sang kuryang geus teu kadenge deui, teu kaharti ku Dayang Sumbi teh. Lantaran pikiranana ngalayang ka alam anu geus kaliwat. Dayang Sumbi sorangan hate nanggalecok ngupat ka sang kuryang.
1: Duh Gusti, nah ieu kemurahan anjeun anu nyata. Ieu teh kemurahan anjeun anu nyata. Sabada likuran taun abdi nu ngali sorangan kalayan sabada nanada siang kalawan mengi nyungunkeun supaya pun anak dipulangkeun deui. Ieu jigana anu baris jadi bukti yen gening pangeran teh maha murah, maha welas, maha asih, tur maha uninga, sareng maha ngadangu. Nuhun Gusti, nuhun pamikitu mah muga-muga sang kuryang sadar kana didina. Ulah poho pilaku atuh ya Allah ya Robi, pun anak poho kana jadi indung. Pan kuring teh indungna ieu teh, tapi sang kuryang tetep anggap kuring teh putri anu teu hir teu lahir. Pedah kuring ngorak wae meureun ya Allah, disangkana wanoja nulian kuring teh ieu teh indungna. Sim kuring teh indungna nu ngabarejelkeun manehanana. Ya Allah, kedah kumaha atuh ieu pun anak nepi ka kieu. Mudah-mudahan atuh kapenak we muktosna yen ieu teh pun anak ya Allah. Ya Allah, pangeran abdi Gusti.
0: Kitu ceuk hate Dayang Sumbi bari terus memeres buuk sang kuryang anu gimbal teu kaurus. Tapi edas eta buuk sang kuryang estuning hideung meles galing muntang bawa nanti kudrat. Dayang Sumbi ratuk jajantungna sumeblak hatena basa ngagulang gaper buuk sang kuryang anu akhirna dihin pinasti kersaning yang duampara. Dihina pinasti kersaning yang dumampara, dikeresakeun kunu maha kawasa, kunu maha welas, maha asih. Pitak dina sirah sang kuryang kapangih ngagorehel, kulit sirah aya anu herang bodas teu buukan, ngacepat tapak sinuk. Renghap Dayang Sumbi narik napas panjang, jajantungna peuki motah, asa ajol-ajolan kawas anu hayang heula nyarita. Yen nya geningan, nya pisan ieu teh sang kuryang anak Dayang Sumbi. Cirina nyaeta eta tapak sinuk dina sirahna ia jajaka. Kiwari geninges kumpul ngariung deui. Tayang Sumi tangah bari peureum, hatena manteng kana Maha Agung, manteng kana Maha Kawasa. Muji syukur kana kamurahanna, malah ngupat jroning atina.
1: Ya Allah, ya Robi. Alhamdulillah nuhun Gusti. Teu salah, teu hanghang. Pasti ieu teh anak aing. Duh, Gusti. Pangeran anu Maha Welas Asih hatur ibu nuhun. Laksa ketika bingahan Gusti parantos maparin kasih nugrahan ka diri abdi, tos mulang kenipun anak, dongkap ka panggonan abdi anu parantos puluhan tahun tetepang, ulasan tahun malah mah likuran tahun. Ayeuna mah moal was-was, moal ham-ham, yeuh nu ngagolehe dina lahunan abdi teh sami sareng anu ngagolehe likuran tahun kapungkur. Bedeh teuing anaki bagja cenah meunang hidup geus balik deui ka ibu. Nuhun ya Allah, oh, ya Robi.
0: Dina hate ngupat kitu, dina sawangan emongan kejadian likuran tahun ka tukang. Basa baheula teh getih kental ngaleuyeut tina tatu tapak sinuk diteungeul kumanahanna. Terus harita teh sang kuriang ngoloyong ngajewang jam paring terus turun terus init. Damitan teluak leik pasti sedih kabina-bina, pasti nyeri hate kabina-bina. Padahal sang kuriang waktu harita masih keneh kasebut rumaja. Harita digerawan angkubi umi temali re eta sang kuriang ini terus ini temedulikan ka indung jeung ka bi umi. Likuran tahun Dayang Sumi nungelis sorangan, likuran tahun manehna nanada kanu Maha Kawasa menta supaya sang kuriang dipulangkeun deui ka dirina. Ayeuna jadi kenyataan anak nages ngagolehe dina lahunanana, bungah-bungah pisan, bungah anu taya pabadana, dunya asa ngaregaan. Sabudeureun saung Dayang Sumbi lir anu ngawih ngahariring, milu bungah milu bagja ka Dayang Sumbi anu geus kadatangan deui anakna nyaeta sang kuriang anu baheula kungsi init ningalkeun manehanana. Jroning kitu sang kuriang mah teu nyahoeun kana kalura rasa nu jadi indung. Teu nyahoeun apal soteh manehna ngagolehe dina lahunan anu geulis, nyaeta putri teh disangkana putri anu lian, disangkana wanoja anu lian, disangkana putri raja anu keur nyaung-nyaung di tengah leuweung. Kitu panyangka sang kuriang anu harita memang geus dewasa, geus kurang leuwih kana dek 40 tahun sang kuriang teh harita teh. Disangkana Dayang Sumbi teh anteng kebandungan omonganana, da manehna teh ngabamblam hantem nurawéco nyaritakeun pangalamanna dina mangsa ngalalana. Keur jong-jong-jong kitu karasa sirahna aya anu ngajungjungkeun, dipaksa sina hudang. Napuguh we sang kuriang kaget lantaran boga rasa yen caritana can tamat, can tepi kana tungtungna, malah keur bemejehna kagok, keur mejehna raramena ceuk manehanana.
2: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ieu teh sareng saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
3: Bapak teh saeb sabaraha botol?
4: 5.
3: si mabotol ta aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
4: Ya mudah-mudahan gitu.
3: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bila aya nu perogi alfa dongkap gitu.
3: Hatur nuhun karena waktusna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
2: Terus ber

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: ya.
1: Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an,
1: Pak lah. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: puguwe Sang Kuryang kaget lantaran boga rasa dien caritana can tamat can tepi kana tungtungna, malah keur bemejehna kagok keur mejehna ralamena ceuk manehanna.
1: Jajaka Satria,
2: kumaha?
1: Punten cekat teu sakedap.
2: Aya naon ieu teh? Gelis, aya naon?
0: Sang Kuryang cengkat, panona colohok, neuteup seukeut ka Dayang Sumbi. Neuteup pinuh ku pananya, pinuh ku rasa kapanasaran. Naha make nitah cengkat? Naha make nitah hudang? Pan carita tacan tamat. Lain carita-carita teuing sabenerna mah keur Sang Kuryang mah. Apan manehna teh dipunayan ku nu geulis? Kalair ngagolehe dina lahunan anu geulis, anu sakitu denok demplona, pepel kabina-bina. Naha ayeuna make nitah cengkat? Atuh puguh, reuwas jeung kaget. Naha make nitah hudang? Apan carita oge tacan tamat, lalakon tacan lekasan? Naha putri geulis geus teu kataji deui ku caritaan manehanna? Atuh kumaha ieu teh? Bingung puguh oge kaget kabina-bina keur Sang Kuryang. Harita Dayang Sumbi ampir teu tahan, ampir teu kuat ngadalikeun perasaan batin hiji indung anu geus likuran taun ngarep-ngarep kadatangan anakna. Harita papelong-pelong ngadu teuteup sirih teuleuman batin. Akhirna Sang Kuryang anu eleh manehna anu panghelana nanya,
2: aya naon Nyai Putri? Nah, beut ngadadak miwarang cengkat cobi. Akang panasaran ieu.
3: Aduh. Sedengkeun ya Kang teh meninikmat pisan betah pisan dipunayan ku nu geulis. Nah. Miwarang cengkat aya naon? Bilih teresep kana carita Akang. Urang gentos ku carios anu pikabungaheun. Punten. Aduh. Punten oge Akang bilih dina ngabodor teh atawa pi ngadongeng teh kirang paos. Kirang jeung makeun anu geulis. Tapi aya naon ieu teh?
0: Panon Sang Kuryang bari ngomong teh beki seukeut. Neuteup kana beungeut Dayang Sumbi, panenjona asa nancep asa temus kana jajantung Dayang Sumbi parat kana bayah tepi kana cero ati anu pang dasar-dasarna. Ari Dayang Sumbi ngahuleng, bingung ku pijawabeun. Nah kumaha nerangkeunana? Kumaha atuh bingung ieu teh ka jajaka teh? Deung manehna ongko-ongko masih keneh cangcaya. Nah ieu teh memang Sang Kuryang sanajan geus yakin aya tapak dina sirahna, tapi masih keneh can yakin sagemblengna. Tapi akhirna mah Dayang Sumbi nemalan bari rada gugup nahan perasaan.
1: Teuna naon?
2: Nu leres. Nah atuh. Nganggo akan geudah cengkat tina lahunan salira.
1: Teu aya naon, Satria? Malih kalintang saena pangalaman salira teh hebat, hebat. Rupina mah moal aya anu nandingan. Nanging nah tiasa upami sim kuring bareh tumaros.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari usaha sateka polah neger-neger maneh supaya bisa ngadalikeun perasaan hiji indung anu sono ka anakna.
2: Oh, tumaros naon deui wae Nyai? Cobi. Tumaros naon Nyai teh?
1: Kumaha
2: maksana ieu teh? Cobi jelaskeun.
1: Salira teh di mana kawit? Di mana lembur matu banjar karang pamidangan? Kitu mah sasim kuring teh. Di mana anjeun sumping? Di mana kawit? Di mana lemah cai? Anu sayakti salira.
0: Dayang Sumbi ngemplong rada teteg, hatena panuju asa merenah muka carita teh. Malapah gedang rek nanyakeun Sang Kuryang anu sanyana. Nu ditanya ngahuleng, terus ngeluk tungkul, terus ngusap tarang. Teteh nyawanana ngadadak rumeuk saharita Sang Kuryang teh. Ditanya samodel kitu, jajantung ratug hate nyeredet, rusras ka alam-alam anu geus kasorang, rusras ka alam-alam anu geus kaliwat. Sang Kuryang teu buru-buru ngajawab, tapi nganteur lamunan manehna ngumara sawangan. Sang Kuryang inget ka jaman anu geus kaliwat, inget kalemah caina,
3: Ingat ngadadak kabali gesan ngajadi. Harita memang ingat ka tanah manehanana, tanah kelahiran manehanana. Tanah subur anu endah tanpa tandinganana. Banget asri pika betahun. Mual poho nepi ka puput umur. Nyadi dinya manehna lahir, nyadi dinya digedekeun, nyadi dinya dipiara. Ti bebudak dikukut ti lelemut. Diatik ti leletik ku ibuna. Nya eta ibu Dayang Sumbi anu mikaulas mika asih mika deudeuh ka manehanana. Tapi nya ti dinya pisan sangkuriang meunang katunggaraan ti lemah eta, ti tanah eta, ti tempat indungna. Sangkuriang meunang kasedih, meunang kaprihatinan, meunang kaperih ati anu kabida-bina. Lantaran ibuna anu ngandung, ibuna anu ngalahirkeun, ibuna anu miara, ibuna keneh anu nulung ngusir manehna tepi ka ngalaman balangsak sangsara ka dungsang-dungsang. Ini jauh nuturkeun indung suku. Kitu lamunan sangkuriang.
4: Upami nyanyi naroskeun eta tebih, tebih pisan. Akang tebih pisan upami ti dieu mah. Tempat penemukan akang mah tebih nyai.
3: Tema sangkuriang sanggeus sarada lila katara harita mah riuk alum paroman sangkuriang. Kawas keur nyumputkeun kasedih anu pohara batinna rada kateken mun seug aya nu nanyakeun padumukan teh. Sok ras inget kana nasib nu tumiba ka didina. Istuning hirup teh asa mahiwal beda jeung batur. Mata kesedih jeung nalangsa, utamana mah mun ras inget kana omongan indungna dina mangsa keur nyarekan. Basa manehna maehan si Tumang. Inget keneh, kadenge keneh, kadenge keneh. Kumanehanana yang indungna nyarekan ka minabina, pedah manehna geus maehan si Tumang.
1: Tebih teh tebih ti mana? Da penginten puguh nagarana, puguh dayeuhna, puguh kotana, puguh kampungna, puguh lemurna. Di mana tebih tebih di mana?
3: Dayang Sumbi terus ngadesek Dayang Nyaho asal usulna eta jajaka.
4: Akang teh memang asal telmur singkur desa Anggang, jauh jauh pisan nyai. Sarta kungkang tos dikantunkeun salami di kuran taun. Tanah anu endah, nagri anu asri, gunungna subur, pasirna garilis. Kadang-kadang sagala rupa na istuning nikmat kacida di eta lembur. Kadang warga narama somea teu benten sareng kaayaan di dieu pisan. Nanging rupina mah tebih gelis, moal kaukur ku lengkah, moal kabilang ku deupa. Pokona mah lampahan di kuran taun ti tempat kampung lembur akang dongkap ka dieu. Kitu kaayaan lembur engkang mah tebih pisan upami diningal dina jarak waktu jeung pangalaman akang ini teta lembur nepi ka likuran taun.
1: Kening lami
3: semuhun lami pisan
1: dugi ka likuran taun.
3: Dayang Sumbi rada ngarenyag lantaran

0: naha?
1: Tangna Ali mulih ka kampung, mulih ka lemur, ka tempat kelahiran.
2: Ah, akang teu hoyong wangsul deui ka asal. Teu hoyong akang wangsul deui ka asal. Sang kuriang gogodeg panuna melong ka Dayang Sumbi. Katara layu bangun anu kacida sedihna sang kuriang harita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu?
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan,
8: Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu, ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga, ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah.

0: lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin, gitu. Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
0: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

0: kuriang gogodeg panuna melong kada yang sumbi. Katara layu bangun anu kacida sedihna sang kuriang harita.
1: Ke aneh.
0: Kumaha putri? Aneh.
1: Sumuhun. Sim kuring ngerasa aneh. Naha salira betlari ka lemah cai pribadi. Naha bangun anu cecep kebalik geser ngajadi tempat kelahiran. Kunaon make alim mulih deka nagri. Gengsi, sieun, era, lingsem, cobi.
0: Dayang Sumi terus nyedak-nyedak hayang puguh jujutanana. Pangna eta jajaka mung balik deka tempat asal, tempat kelahiranana. Aduh, Nyi Putri.
1: Kumaha?
0: Cek akang oleh mustahil, mustahil, mustahil. Lamun akang kudu ngulang deka tempat asal. Lembur matu anu subur, alam endah anu pikabetahkeun. Memang salawasna matak senang, matak tubanina, cek batur. Tapi cek akang mah teu bisa kitu. Akang teu wantun mun kudu mulang kadinya ka tempat asal akang. Tak kitu, Nyimas. Tong seur saur, Nyimas. Jawab sang kuriang tanas nanakeun tekad nabuleud.
1: Aneh, aneh pisan. Naha? Apan salira teh kasebat satria gagah perkasa, satria gede wawanen, sata gede sumanget. Buktina anjeun wantun ngojayan sagara, wantun lebet kaleuweung ganggong simagonggong, wantun nalukeun ratu siluman sareng jin. Salira gagah cangkung badag tur sembada, ilmu lahir ilmu batin, kusim kuring tos kaukur. Anjeun jalmi anu memang dijaya, dibuh ku ilmu pangaweruh, ditambah ku luang sareng pengalaman. Tapi naha, naha make teu wantun mulih ka lembur, naha make teu palay mulang ka asal. Teu wantun teh teu wantun kunaon? Padahal saur salira ku anjeun, cenah tempat anjeun teh tanahna subur pikabetaheun, nagri anu asri, alam anu endah, sarta kadang wargana ramah, sopan, sumeah pikacongakeun. Hartosna anjeun teh naon atur janten marga lantaran. Naha salira teu wantun mulih, sarta teu aya maksad mulang.
0: Sang kuriang teu ngajawab. Panona sang kuriang ngeuteup kana jauh, jauh pisan anggang pisan. Anggang pisan neuteupna jiga nu kosong. Panona molohok tapi pelong kosong. Jiga anu teu nenyo, alam pikiranana sang kuriang ngarasa baluas. Teu hayang nyaritakeun asal muasalna, teu hayang nerangkeun perkara eta. Lantaran lamun dipikir kumanehanna matak sedih, matak kingkin, matak nalangsa, matak keukeul jeung matak nineung. Tapi akhirna sadar, ajen diri mah kudu tetep dipertahankeun. Ulah tepika menang panyawan tiputi anu geulis. Dasarna memang kitu sang kuriang teh. Anu geulis anu geus diincer di arep-arep teu meunang kajatuhkeun ku hal eta. Atuh lebara temen anu geulis diincer di arep-arep ku sang kuriang di deukeutan di raketan. Haratina manehna kudu jaga image, jaga gengsi mun ceuk ayeuna teh mah. Duh, Nyai Putri.
1: Kah, kumaha?
0: Lalakon akang panjang pisan, sarta kasang tukang marga lantaran oge panjang pisan. Engkang teh sanes teu wantun, sanes sieun, sanes jadi kupati akang teh. Engkang teu sieun ku musuh, najan sarebu. Akang teu keueung ku lawan, najan samaksa. Oge teu sieun ku sato galak, teu seungah ku omak sagara, teu ingis ku jin, teu remban ku siluman. Tapi dong acan tengken engkang alim wangsul ka nagri. Daya deui alasanana. Iwati tekad engkang sorangan etama. Mung akang balik deka tempat asal. Kaunaon ditinggalkeun salamilik kurang taun. Sarta dihaja diangangan. Lamun temah rek disampeurkeun deui. Keur naon? Atuh meureunan akang teh ngaletak ciduh sorangan geus. Teu bisa gerakan. Kamu naon engkang mios upami kedah wangsul deui. Sedengkeun engkang haja lunta ditambah ku tekad jeung cita-cita sajalempang kana anggang sedangkan jug-jug kana jauh hayang ningalkeun eta lemur matuh hayang ningalkeun mopohokeun ka lemur salakan akang sorangan engka ngahaja pisan geulis ngahaja nyingkahan nagara ini tebih nilar nagri teu hayang nincak deui ka tempat teu hayang akang teh sama sekali teu hayang henteu disebutkeun cadu mah geulis ka eta tempat tebeg dayang sumi ngarenjang kaget naha aya jelema tekadna teas-teas teuing ngakurak batu eta jelema tapi pasti aya kasantukanna naon nu jadi sabab pangan tepikat tega kitu eta jelema dayang sumbi setengah teu percaya poklanya deui
1: ke kukupingan teh ngahaja ngantunkeun
0: sumuhun geulis
1: ngahaja nebihan
0: sumuhun
1: ngahaja mepohokeun eta lemur
0: leres
1: naon atuh naon anu jadi margarantaranana datang tos aja eta teh sajabi ti akang ngahaja ngantunkeun tekad akang teh tekad salira teh aya cukang lantaran anu sejen rupina kalintang pentingna nya kalintang hebatna eta alasan naon anu jadi sabab sim kuring hoyong terang
0: sang kuriang teu buru-buru ngajawab lantaran pertanyaan teu dayang sumi asa berat pisan pikeun ngajawabna asa seungah nyaritakeunana ngabang baluhan kana jiwa ngabang beratan kana batinna sakilat ngolepat kalangkang raraya nu jadi indungnya teu dayang sumbi malah bi umi oge nemongan katemong ngalangkang dilalalai sang kuriang kitu deui kangjeng raja sungging perbangkara nagara katut eusina kabeh ngalangkang dina kongkolak panona sang kuriang breh kacipta pangalaman baheula dina mangsana keur budak waas pisan keur sang kuriang teh hayang jadi budak deui tapi barang ras inget kana kejadian anu matak pikasedihkeun hate sang kuriang asa dipeureut nyeri anu taya babadang ku sang kuriang kataksir ka ukur kaya ibuna teh anu jenengan Dayang Sumbi moal burung geus kolot jiga nama pasti geus kolot bayangan sang kuriang kitu ramut inungna nyaeta Dayang Sumbi anu geus ngusir kamanehanna pasti geus bodas ramutna oge salirana geus kenyod peot malah teu mustahil mun geus eueuh dikieuna eta kaayaan hate jeung rasa sang kuriang waktu harita
1: hapunten atuh jajaka hapunten atuh pangersa hapunten atuh satria upami patarosan ti sim kuring matak ngajaheutkeun manah salira tangtos aya hiji rusia anu teu kenging ka uninga kunu sanes sawios pisan upami kitu mah teu sawios teu kana disaurkeun ka sim kuring beli matak jantan raheut kana manah salira tak kitu atuh
0: Oh, punten. Sanes Rusia, sanes. Sanes Rusia ieu teh geulis. Sanes Rusia. Tembal sang kuriang bari terus cengkat netep ka Dayang Sumbi.
1: Upami sanes Rusia, kumaha atuh? Anu caranasna ieu teh?
0: Pokona teu aya anu peryogi di Rusia keun geulis manakomo kanggo Nyai Putri. Anu aya harepan bakal hirup sasarengan sareng engkang. Kanggo naon make aya anu dirusiakeun malah sakedahna upami bruk-brak wakta balaka sabab pait sabab manis teu disangemkeun sote sanesa naon
1: maksana kumaha
0: sumuhun ieu pasu alanana anu karanapan ku akang kalintang matak ngenesna geulis kalintang matak sedihna tah kumargi kitu asa mustahil mun ku engkang di gua lalakona Dayang Sumbi teu nanya deui. Teu wani maksa ka sang kuriang pikeun rangkeun sabab-sababna. Ku Dayang Sumbi geus kabaca. Sikap sang kuriang anu sakitu ebrehna ngagambarkeun kasedihan anu pohara. Sang kuriang diantep cina ngarasakeun kaayaan hatena anu keur ngagolak. Dilalila pok deui sang kuriang nyarita.
1: Geulis, kumaha kumaha Satria?
0: Upami riwayat engkang diterangkeun sawajarna. Dijelaskeun sajaran terahna. Engke salila baris ngadangu masalah anu aheng. Anu mahiwal, anu tewajar, anu mustahil. Pasti sikap Nyai Putri ka engkang bakal robih. Malah teu mustahil upami baris ngagumujengkeun, ngahina bahkan, ngarendahkeun ka akang. Margi rumaos engkang teh. Rumaos engkang teh, gelis.
1: Rumaos kumaha Kang?
0: Aduh. Rumaos engkang teh, gelis. Sangkuriang teu kebat nyaritana, tekenan batin beki beurat. Bang Baluh anu ninihanana beki rongkah. Sangkuriang katara pisan kawas nu leungit kapercayaan kana dirina.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu Pak?
4: Kitu jeung kitu ukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ka sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
3: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal wae gitu.
3: Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tersakta sakitan ya
4: eta mah gitu apa propolis mah gitu nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten Pak?
4: Nembe 5 dinten
3: nya dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge
3: mohon
4: tos aya perobihan
3: alhamdulillah mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanna bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes gitu.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
9: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
8: Ya,
9: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.

0: kebat nyarita na tekenan batin beki berat bang balu anu ninihanana beki rongkah sang kuriang katara pisan kawas nu leungit kapercayaan kana dirina atuh dayang sumbi teh meningara kacak manahna dayang sumbi meningara kacak manahna watireun pisan ka sang kuriang sabab ku dayang sumbi geus karampa naon sababna pangna tepi ka kitu kudayang sumbi kaharati salila sang kuriang ngalalana mawarasa anu bejad mawarasa anu tungara mawa kasedih ati anu kingkin degi kintil kubatin anu sedih boga anggapan yang diri na teh tesadarajat jeung manusia biasa jauh tina sampurna anggang tina utama matak nyebutkeun tadi mahiwal pasti aya hal anu memang matak sedih kasang kuriang lantaran poe mungaran ngalalana dibekelan pasualan anu berat ku indungna nyaeta sang kuriang ku cara nyebutkeun hiji pasualan anu memang di luar kebiasaan di luar tina kawajaran disebutkeun kasang kuriang yena si tumang nu dipaehan teh nu jadi cukang lantaranana kana gumelarna sang kuriang ka alam dunya eta anu jadi berat kana atina sang kuriang dayang sumbi ngupat jero hatena
1: dedeh teuing anaking dedeh teuing anaking sang kuriang kuy bungeus ka harati pasti hidup teh ngerasa rendah diri ngerasa rendah diri lantaran dumeh ku ibu disebutkan yang bapak hidup teh wujudna anjing si tumang teh ya anu geus perlayak ku lengan hidup pasti anjen rendah diri hina pasti naoge itu memang kesalahan aing sorangan kaset. Nah, atuh aing teh bisa kagoda ku si Tuma. Nabongan aing geus janji kana diri. Nu datang teh si Tumang keningan. Nu jadi cukang lantaran, anjeun bisa lahir ke alam dunya sang kuriang. Dedeh teuing anaki. Pasti hidup teh sedih. Pasti bakal boga rasa yang diri beda jeung batur. Pasti bakal boga rasa yang diri teh beda jeung batur kasebutna anak satu hewan mahiwa teu umum jeung nurea boga bapa teh wujudna anjing sing kuat anaki ibu boga kewajiban pikeun ngaralempeng sikep hidup anu poho kanu kawasa hidup kudu percaya ka diri pribadi percaya ka pangeran anu mubeng alam dedeh teuing sang kuriang ieu kasalahan aing oge
0: ditu cek hate bayang sumbi terus neuteup ka sang kuriang anu beuki alum wae ka tenyona dayang sumbi buleud kayakinan sarata pikiran geus giling nya ayeuna mimiti tatahar muka lamaran nemongkeun sacara anu sanyana ka sang kuriang
1: Jajaka Satria
2: kubaha geulis
1: sim kuring wareuwas ku kaajaiban sim kuring moal serab ku kaanehan di mana bae asalna diri salila sarta kumaha bae kaayanana moal ngarobah sikep sim kuring ka salila tetep baris ngajenan sakumaha sikep ayeuna sarta baris ngajenan sakumaha umumna ka sasama manusia tong hariwang Jajaka tong hariwang Satria naon margina
2: margina naon atuh geulis
1: margi salira tetep manusia anu dikirimkeun ku pangeran anu maha kawasa ka sim kuring anu ngarep-ngarep kanggo sim kuring manusia mah sami bae mana dipayuneun anu kawasa manusia teu aya anu unggul teu aya anu handap sadayana anu sami sami sadayana oge di mana bae asalna kumaha bae lalakonna salira tetep manusia anu wajib diajenan ini wajib dihormat kamu kan hormat kamu kawasa anu nyipta kenana
2: Nyai Putri
1: kumaha Satria
2: Nyai Putri moal serab ku keajaiban
0: moal silo ku keanehan. Sang Kuryang nanya setengah terpercaya karena pengakuan Dayang Sumbi.
1: Moal Sim Kuring moal silo ku keajaiban. Margi kau naon kanggo Sim Kuring mah teu aya anu ajaib. Sadayana nu gumelar di alam dunya kasaning nu maha kawasa, maha pencipta.
0: Huleng Sang Kuryang ngahuleng ngaraga meneng cang daya keneh karena pengakuan Dayang Sumbi. Nanyaan atau henteu eta nu dicaritakeun ku Dayang Sumbi teh. Akhirna pok deui nanya.
2: Tapi engkang Ham-Ham keneh, engkang cang daya keneh. Sok sanaos ayeuna nguping pisan ti salira, yen salira moal silo ku kajaiban. Tapi tetep engkang cang daya. Saupami engke tos dipedah riwayatna, Nyai Putri bakal nganggap jelema teu wajar kapun engkang. Eta perasaan akang teh ka Nyai.
1: Ulah nyarios kitu satria.
0: Dayang Sumbi megat kalimah, atuh Sang Kuryang olohok pok deui Dayang Sumbi nyarita.
1: Salira tetep manusa di mana bae asalna, kumaha bae jalana. Sabab salira teh makhluk, sami sareng tangkal kai, sami sareng angin, sami sareng pangeusi alam, sadayana wujud tina kasaning nu maha kawasa.
0: Leng deui Sang Kuryang ngahuleng, mikir rada lila, nya akhirna timbul kapercayaan karena dirina Sang Kuryang teh. Atuh pok nyarita anca tur dari anak keranan.
1: Nyai, kumaha? Kumaha satria?
0: Kieu anu salalesna mah. Pangeran nu maha kawasa parantos nakdirkeun ka diri pun engkang. Akang ditakdirkeun lahir ka dunya sacara teu wajar. Pangna disebat teu wajar, akang teh cenah sakawitna hirup senang. Margi engkang teh lahir ti hiji putri gelis anu kabina-bina gelisna, nyaeta putri kerajaan Galuh anu senang-senang di karaton.
1: Lajeng teras kumaha?
0: Nanging nungutkeun waratos saurang oge teu aya nu terang. Naha saha pun bapa anu salaresna?
2: Taun-taun engkang teh sok tumaros. Naha saha pun bapa teh?
1: Lajeng
2: tapi pun biang terawawartos teranerangkeun pon kitu di anu sanesna istuning ngerbikeun rahasia akang teh tanda tanya mang taun-taun. Saha bapa akang? Saha bapa akang?
0: Sakawitna mah engkang teh gaduh sangkaan geulis. Yen pun bapa teh salah sahiji gegede nagara nu hirupna di karaton. Mungkin patih, mungkin penggawa, mungkin mantri. Mungkin saha nanging eta teh daya wartos anu jentre duka saha anu salalasna.
1: Lajeng kumaha satria?
0: Nya akhirna kanyahoan dina hiji mangsa. Nalika pun engkang mateni hiji anjing anu ngaran si Tumang pun biang benuna kabina-bina geulis. Benu pun biang. Nepi ka neungeul ka akang, rugi ka nyarekan akang lakak lasar, sedengkeun pun biang teh ti saemut engkang. Tikawit engkang dilahirkeun dugi ka engkang mangsa rumaja harita. Teu acan pernah pun biang teh nyarekan jiga kitu. Lakak dasar nyisia nya caha ngahina nyebatkeun anak durhaka ka engkang. Nyeri sanajan ku inung oge malah nyebatkeun janten cenah cek pun biang teh si Tumang teh eta pun bapa. Si Tumang teh pun bapa. Janten engkang teh geus maehan nu jadi bapa sarta geus jelas engkang teh anak anjing anu kotor hina jeung najis.
2: Eta geulis akang nepi ka init ninggalkeun oge diusir kudu jadi indum ninggalkeun ikuran taun teu uleh dina rasa teh asa terhina asa hina. Moal aya batur rumah manusia anu boga bapa ngarupakeun sato model anjing.
0: Akang tersedih kabina-bina. Ieu nu disebutkeun teh kadilan nu maha kawasa teh. Akang sok tanya-tanya. Nah, lamun kitu mah teu adil. Lamun adil mah meureunan nu maha kawasa teh sarua we jeung batur. Tah eta akang teh nepi ka saat ieu oge nepi ka teu wani nyaketan nu namina istri lantaran bisi ngahina ka akang. Pedah akang anak anjing. Hayang sumi geus teu kuat ka pendung prasanana. Ti panon asarek bedah geura ka Sang Kuriang harita teh.
1: Sang Kuriang, Sang Kuriang, Sang Kuriang, pilaku hidep poho deui ka ibu kasep. Pilaku, pilaku, pilaku hidep poho ka ibu. Geus lila ku ibu dicetenan hidep teh memang lain anu lian. Pasti anak ibu kasep, pasti anak ibu, pasti anak ibu. Duh, Sang Kuriang, Sang Kuriang.
0: Kitu ceuk Layang Sumbi geus teu tahan deui ngadalikeun perasaan hiji indung anu sono ka anakna sapada likuran taun paturay tineung harita teh.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sang Kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-42 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

भक्ति टर्निंग आसी या टर्निंग आसी या कांग आसी

kocap kacarita salbeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha. Sang Nalendra bibisik Prabu Jarasana ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengahing dadampar dentap pinalipit ing sesesan dinenggan nawarat naremik babut prangedan ninggan nawida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari pelawakan jangkung gede simar gada biwa simar staya

0: watak wantos sang Nalendra Prabu Jarasana ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan. Remagan Kian Patih Jarasabda lan Senopati ngalagapah lawan Jaradenta ingkang sampun tungkur kamari keluta cimah narimang sabda hajrih ningali pamor sang Nalendra. Urnira kangan dikakawadaling lisan mekaten pengandikanipun sang Nalendra Prabu Jarasana. Kadang ing sun rayi patih lan senopati adia kangan upayus dipiagul kalayan dipilih usrayi. Coba kadika harap diukna kang sangat sono nutaya papadana. Yap kadika harap diukna supaya ulah pahaok-haok nyari tanah. Kadika harap rayi.
1: Allah. Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati Semahun Abdi Abdi Salsi Nagri.
2: Ya ya ya.
1: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kelain nyuk semangat ngahaturakan semua bukti ku nyuk panjeringan Sri Paduka.
2: Ya ya. Puja stuti rayi tak terima tering tangan roki watinya simpen pulungi hati pun deh ing mastaka eh.
1: Kalih perkawis tina no pihak kapatan mugu agung isu cukup lumur jemar hapun tenanu katerda
2: saling maklum eh.
1: Kaping tiga purwanipun panjeringan keresahan imali dateng repati wonten keresakang pun apa jelaranipun butuh nenten malikang diajing ajing siang pun daluk kejabit timbalan Sri Paduka.
2: Ya syukuri tunggu
1: daw
0: rayi senapati rayi
1: kapayun yi
0: Gusti atuh tepina damel abdi Gusti nampi kana pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan nya kalayan ngahaturkeun semua baktus ku hunyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku Akang Rayi kalayan kalihna ti eta tina naon nepi ka kalepatan mugi agung sih cukup lumur jumaha pun tina anu katedda saling malum. Kaping tiga naya pikir syahin yang rona cupurwa nyayur jisimab didina waktu syayur nak ulan Gusti lagamana maneh nyarita dikitu-kitu lagam batu nunggal Gusti ayah pikir syahin rona cupurwa nyayur jisimab didina waktu spagetowa ayuna
1: ya pikir sana on paduka
2: kiri buru di aturanan lingih ku akan seperkara akang nek negerakin rasa kasono hei
1: timala
2: kedua nanti eta akang negerakin rasa syukur kamararaneh sararea oge kasa jumlah aparatur negara sipil militer menteri bupati
0: oge kapal jawatan anu liana oge katokoh masyarakat anu geus mikeun bala bantuan kanu pahaka priyogaan negara sabab akang rumah saya jadina negara merdeka tulaluas saya telah menang akang pribadi tapi menang sarerea menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nuran cage rayi itu sebenarnya
3: hasil jerih payah hasil gawe nuran cage hasil gotong royong hidupi kaki teh Gusti
2: benar. Tak wajib dina waktu ayah nak kumaha akang minta laporan ngenaan kayaan negara mundur jeng majuna di negara eh.
1: Dina lesan dia katingana kayaan negara sepi paling tuwung rampok nu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang para tani sugih mukti anu dagang sami sugih mati ayah bancang pake utaya hal-hal antepi karep kurang sadayana
2: syukur
1: timala atau dina sandi katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masing na tempat teh pada ngabugan hidangan masing-masing tina pertanian tina pangwangunan utamina tina kabersihan sareng sajabina sajabina sajabina
2: ya syukur
0: Gusti
3: kumaha rai? Atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti ti luar nagara, ti raja-raja patalukan urang parantos sumping.
2: Bener
3: dawuh kaula nu Gusti.
1: Supri.
3: Atuh upami ditinggal kana kahayaan dina waktu ayeuna, upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung, asa aya langkung ningkat na pangwangunan utami dina waktu ieu.
2: Ya, syukur.
3: Sakola-sakola, jalan-jalan, listrik,
2: rupi-rupi,
3: katampi pisan, kalayan dina waktu ayeuna timpa balik na masyarakat. Dititah gotong royong teti popolotot, dititah kerja bakti tenyala lengir, dititah dipentas sumangan pon kitu doi tekuku lutus. Ih, salala darna katinggalna dina waktu ayeuna.
2: Yah, nonyi.
3: Naon atuh kakirang Sri Paduka? Lain dumehareupeun akang maneh nyarita kitu.
2: Sanes.
3: Sanes, sareng kenyataan.
1: Sareng kenyataan Paduka.
2: Yah, sekulih.
3: Nganung harti akang raja gagah.
1: Dauh.
3: Nganung harti akang raja sakti.
1: Kantengan.
3: Nganung harti akang raja berat benghar.
1: Dauh.
3: Bro.
1: Dijuru.
3: Bro.
1: Dipanto.
3: Ngalayah.
1: Di tengah imah.
3: Bunsir.
1: Leuit.
3: Loba.
1: Duit.
3: Ngeunah nyanan.
1: Ngeunah nyaning nyanung oge. Pagawai negeri mah teu meunang ya.
4: Teu meunang perboden.
1: Perboden pagawai negeri mah teu meunang. Oh, hareupeun teu meunang soteh. Biasa we tukangeun mangeceng terus. Timalan Paduka.
3: Ya, akang dina waktu ayeuna ye ti brasare. Dahar kari am, minum kari rot sare, kari dug pake kari rap. Naon ceuk saliwat mah kakurang akang?
1: Timalan.
3: Jauh pangeresa teu aya. Ya, teu bisa kitu rai. Dina waktu ayeuna asalas akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat. Dipikir dibulak-balik ki papai dirasa-rasa akang teu manggih kajadian anu luar biasa. Rai. Rai.
1: Ulah, kajadian naon Paduka?
3: Kajadian naon Paduka ditampi ku istri. Bilih ditampi ku istri masyawiyos abdi gaduh pelet tujuh telebu. Lain soal ku awewe.
1: Perkawis naon?

0: ada mikiran kanyerian.
1: Sumuhun kanyerian naon?
0: Sategas dakang teh menang beja cenah di nagara Amarta, Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat surya. Ari maksud jeung tujuan na eta pesta hajat surya? Pikeun. Ngahijikeun raja-raja di satatar madya desa di sabeulah dunya. Sabenerna maksud jeung tujuanna mah Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku. Ratu anu ngaratuan ratu, raja anu ngarajaan, raja Narpati anu ngarapati, Narpati di sabeulah dunya di satatar madya

0: menila mokot di Ciduran. Palingan sekolot ulah ini tandarangan bulannya cewek ya. Bakal mangikan nyirian. Tuhi ngalengkahan Bang Barung meren. Kurang ajar bangsa tesuri abrik-abrikan tesu kaprak-kaprakan aing di papatahan gunung kitu hae. Aing raja sakti, aing raja gagah hae. Pasan ulu. Aing kudu datang ka Panawa beta surat onangan ka mana harga diri aing hae. Aing raja, aing sakti hae. Ya! Tuh. Itu kuping gajah di talapung. Bangsa! Asbak di balai dogun kena kaca nako. Aduh, tesuli aing guru kitu hirup eh. Bangsat, sakira-kira tesalup jadi senopati, orang dipesat kau yang tidak kau jahat. Ulu. Ditonyok butuh. Untung sok minang push up.
1: Push up.
0: Udang Jawa. Jadi rada tuas butung.
2: Naon puas push naon teh? Push up paling udang Jawa tuh.
0: Naon?
2: Jungkelit-jungkedang.
0: Yeah, nu kitu mah tu eunek-eunek kancang huang. Balai Bandung Paseban. Parakan Munjang. Mujang Soang. Bangsat. Ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mah mangga teh teuing nangi imah tadi ge panpandangan ditampi nuhun teu sawios. Kitu bawiraos abdi Gusti. Mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa? Aing nanya teh kitu sanggup apa henteu hae? Ya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atanapi ngayakeun serangan ka Nagara Marta.
2: Abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa. Bener, timbalan syukur lamun kitu hae.
0: Mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh hae.
2: Timbalan. Nanging ieu teh kumaha carana?
0: Carana kumaha?
2: Sun perang teh.
0: Urang serang wae langsung. Kampung-kampung na urang durukan masyarakat na podaran kitu kayana na rayi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu Linggi palihan mana Bu?
4: Sukamana RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
4: Dari Cangkeng. Lutut. Sok liur Ibu.
3: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
4: Tanya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas
3: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
4: Ya nek genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
3: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
4: Alfa Propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
4: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung. Kaya nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag digdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
4: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Ya alhamdulillah gitu. Sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: nomor handphone 0813-8068-6660. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-660.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
2: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
1: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
2: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Ancurkan urang-urang amarna. Ya tanah kampung-kampung urang durukan padesaan urang rusak. Dinalawal dia rai. Ya tanah urang ieun gara-gara heula supaya panawa kabeh gempur. Dimana geus gempur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan.

0: tapi gustinya yogikeun tanaga sareng emutan.
1: Bener.
0: Timbalan. Gusti nyayogikeun tanaga sareng emutan.
2: Jeung deui sabenerna akang teh dina waktu ayeuna ngutus anu jadi adi.
0: Saha teh ya?
2: Si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka Amarta Naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes panawa. Tayina tenita anu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang dina waktu ieu.
0: Ulir pendra.
2: Barang nuju aya dina satengah obrolan di salwating pagelaran jawi. Sapratane pun ieu rayina raja. Rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati. Anu tina waktos eta parantos sumping nyatana parantos naliti kayaan di negara Amarta.
0: Sorak kena hadiah.
2: Gusti Jarawati sumping. Siadi datang.
0: Timbalan.
2: Dah, Raka Prabu pangapunten, Raka Prabu pangapunten.

0: Hadi Akang Jarawati.
1: Haturan rawuh pangersa.
0: Haturan. Ah, kaula nunda ka Prabu. Tapi nunda baraya Jarawati jeung sumangga ngaturakeun sababekti ku kunjung panjenengan kaula nun. Ditampi nuhun ku Akang Nyai.
2: Mending ngadululung. Si guru lunge kicu-kicu cing mah.
0: Kaya kali na teta nguningakeun kaula nun hasil rayi dina waktos yeuna leutik kaya na Marta. Rayi parantos satengah sasi ku kulibekan di nagara Marta. Nya kenging wartos tinu meunang dipercaya yen telakeun bisana apes panawa teh yakin kana di canakeula mustikana nyata layang jamus kali musada. Ya nguningakeun layang jamus kali musada lambang kagungan nagara Amarta. Layang jamus kali musada dipaling ku Nyai dipaling. Maksudna ari maksudna teh cenah yakin piapeuseunna panawa teh upami layang jamus kali musada tiasa kapibana ku urang saraya. Pinggah ka marwata suh utang.

0: Padruk paduka. Atuh geuningan eta gampang pisan apesna panawat dengan ukur dinu kitu. Nya eta layang emus. Layang jamus. Ta eta. Lawang naon? Layang jamus. Oh, layang jamus. Kali musyahda.
1: Bener.
0: Layang jamus kali musyahda.
1: Iya, piapa sudah pada wajahi, tapi rada marah ka Prabu. Ah, tuan yang menyangakkan kumaha. Nah, pada cios nyerang kamar ta rencana urang tea.
0: Ya, bener.
1: Komo geus aya kieu kajadian akang beuki semangat.
2: Nanging aya usul sakedik. Naon yai, palai naon, Mas, sanes.
1: Kawula nun nguningakeun kawula kukurilingan di Amarta teh pernah sareng hiji pamegat anu kasep pareng-pareng koneng jiga Dewa Kamajaya. Sata. Ari ngaranna ngaranna teh Arjuna. Saha nyai Arjuna? Panuhun wae pamimpin nyerang ka Amarta eta mah pisahkeun hiji tong di paehan.
2: Iwakeun.
1: Eta mah hiji kasalaki nyai. Arjuna tangnya bibit unggul.
0: Halo. Padahal ada uing ge duda. Yah, mudah-mudahan nyi sugan daekeun.
1: Henta sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu ku Raka Prabu. Tatu ku kitu narai.
0: Nyai Jarawati akang dek mihape kursi karajaan, dek mihape kalunguhan, dek mihape kewajiban urus masyarakat di dieu ku nyai.
1: Akang dek mawa pasukan nyatana ka Amarta,
0: pikeun ngancurkeun nagara Amarta.
1: Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh ku urang-urang Amarta, hay. Ari batur-batur dia ondang aya akang teu ngeunah akang. Tahu ti mah pangsa. Iraha tuh bade ngawitanana.
2: Jika lama ayeuna pisan akang dek ngamimitian.
0: Pati jeung senapati hayo geura siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna. Dawuh pangsa.
1: Ya harta kakayaan, alat-alat perang jeung sajabana. Siapkeun.
0: Unyuk sumangga.
1: Nyai, ku akang dek ditinggalkeun geulis.
0: Dupi anu bade diangge batu loncatan ti palih mana? Batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Amarta.
1: Bulah kidul.
0: Palih kidul kidul. Bulah kidul jeung siapkeun pasukan.
2: Ye pina da merampung daun tutas pangan nikah.
0: Teu pina abdi Gusti maksa nyiapkeun pasukan.
1: Yah, para-para. Rakeun patihnya senopati cing asil kalayan cing kabawa eta anu ngaran Arjuna.

0: Sajumlah bola dia bola tam-tama.
1: Ingat.
0: Ya, kumpul.

0: sih? Ini semangat mending ngehancurkan semua pangan bakatos.
1: Diterima.
0: Ayah pikir saya nanya hawa nih cukup ruangnya uji semangat itu kan.
1: Kelanan diuk diuk diuk diuk. Calukan lur mana?
0: Hei, kalian sana. Kalian sana. Kalau lumpuh sana. Ya, ente sungguh. Buru-buru atuh kararemon.

0: mangalah blak-blakan saja apa yang anda rencanakan, saya akan taat sekarang. Kalah lancar blak-blakan sekarang saja kepada saya.
1: Iya, ngomong cuman ini dina terus.
0: Nah, ada kahayang nak.
1: Oh, udah ngewa tuh.
0: Jangan macam-macam, saya mau bakat.

0: bilirnya bergantung ke si bapak-bapak diskusi.
1: Ya, diterima.
0: Ayah pikir ini saya daun. Pino dia mau nyuci si bangang hati dengan si bapak ngabak tis muka kata ambil kelainan kepingan kalian kali nanti ada tino pihak kelepatan muka ulah kilang malung kaping tiga naya pikir saya naon purwanya risi pada dina waktu saya datang sari ajang ajang mingos ayo iya mending ada gungkun kena hulu eta cepa mali eta cepa diri doan ku Allah subhanahu wa ta'ala kawan si noho weh siya ngomong je ayo pikir saya naon muni Allah koma apa nari ngomong je montong sok sawadana ijar jilema
2: garing tong lo bacari tak garing namun kesak ngarumpu di dia tong lo bak omong
0: hari pokok nama ker manusia madina waktu ayah nama ulah lo bak omong anu penting madina waktu ayah nakanya garing

buta obat buta ingkang samia pada prapta dan nerap pada jajar pinara dan nerap samia

0: Hot buta angkot buta walat dia balat tam tamas siluman ingkang sikap pedang tamsir gada birit sang rasa pernah limbung. Denerah ingkang samia pun pada jajar pina.
1: Ulah kaget maneh dicalukan di waktu itu.

0: Berguk. Mana likin mana asa kapuji? Ih, meni iji dah ini.
1: Terus kan main jong gerakan ini waktu aja nama ker manusia mana tete gerakan tete dilarang ku agama garing.
0: Gua mau kuai. Air darah tinggi.
1: Si Arya si Eta mantong di bawah ngomong sama si Eta darah tinggi nak ngeus ka bina-bina teuing geus mencapai kana ribu. Nya 1000 cc.
0: Garing. Belagu.
1: Heeh we aya nama belegug da biasa nama ajig cenah. Heh.
0: Di bejaan ai. Aya naon?
1: Yupino da mulai aya naon? Aya naon nya Cik Gusi?
2: Ada apa saya belak-belakan saja. Iya ya sebenarnya. Dina waktu ayeuna. Nyatana akang nampi pancen ti Sang Nalendra. Pikeun ngumpulkeun ulah di balad tamtama. Ulian lintang ti urang sadayana bikin lumampah ka luar negara-negara Amarta. Anu maksud jeung tujuanna, urang ngayakeun serangan sabab urang negara ti dianggap remeh, urang negara ti dianggap sepele ku urang-urang panawa. Nepi ka rek ngayakeun pesta Hajar Surya, raja-raja nu loba diundang ari urang henteu. Walieu urang ancurkeun ku urang sadaya.
1: Ya pina damen dina waktu ayeuna nyayogikeun tanaga sareng emutan Yeusi Mabdi. Pujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati kasangakeun. Dina waktu ayeuna Yeusi Mabdi sapara kancal jeung sumanga mangga teh teuing dina waktu ieu. Yeusi Mabdi bade ngiyang dina waktu ayeuna.
0: Garing. Aji jeung siluh jeung daon. Belagung teh. Mun urang mah sakira-kira teu bisa nyanyi mah jempewe cara batur belagu ka bina-bina.
1: Mun urang mah nya teu bisa ngalagu mancang make jeung hahaleuangan da ngerakeun teh. Bener
3: bungsu.
1: Lamun di jelema mah asep turunul teh. Iya. Sayogi Gusi,
2: wagah Gusi, mangga enggeun. Tapi ieu, ayo. Pikeun patulun satan nyatana ditungtung belah kidul nagara. Siapkeun bohanu di darat, bohanu di sai, bohanu di luhur. Dina waktu yang enak siapkan harta kekayaan bawa, nunggu gotong, nunggu nanggung, nunggu nyeret, jeng saja mana. Ingat, ingat, bangga, bangga.
1: Semohon acu dina waktu siya, pada permiis, Yeusi Mabdi.
2: Brah, lumamba.
1: Ayo kakanca-kanca sadayana ulang izin sila bengkau sinema, urang sami-sami lumamba dina waktu.
0: Garing! Berguk!

sa jumlah wala di mana tamtama. Ayo, minta supaya ulah sungkan bibilasan inang goning urang nyata tapi ngancurkan amarna. Ulah melang, ulah naon. Sabab apa senapa nawa geus benang ku urang sana. Nyata nalayang jamus kalimu sana. Ayo.

halus lampahipun aletan-aletan ti nagara Magadan anu dipimpin langsung ku Prabu Jarasana Patih lan Senopati oge kairing ulah jabalat tamtama hingkang sikep pedang tamsir gadabri sarasa pedah limpung lir sirim ngalut tina luhur batu halumahu uyah-uyahan anu ngagotong anu nanggung anu nyeret sarang sajabina

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Hayo kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, kumaha sok finish ngewod gitu kita dada. Dada di punggung kita ita kos gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap pe kitu.
0: Terus aya engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karena harus pabli mah cocok lengit, ya asam urat ya lengit, nyeri ya punggung alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teuing mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Ibadah lancar.
1: Ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Gitu.
1: Ayeuna
0: mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol li, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, imangot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahi pun nyatana Prabu Jarasana kairing pati jara sabda uge senopati jara denta anu kairing wala dia balat tamtama sika pedang tam sirigada bini canda sapenah limpung alat nyengkei ngabana alat nyemati-mati nyakta ngapinang maksa ngancurkan negara amaretap

0: Sasar dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan di alas Pringgan dengan salah. Nyata milarian mustika anu kasebat layang jamu sekalimus sadalam bang kagungan negara Marta. Sedangkan waktu parantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyata nahajat surya. Disarengan ku Semar Sapala Putra lumampah di satengah king marga sopana marga jalan sopana alas Pringgan dengan salah. Wah Semar Badranaya, wah iya nun urang iuhkan kela ngerdekin capek. Wah
1: Mangga
0: nun. Ya. Ka dieu kicu Kakang Sileng urang iuhkan heula kicu Jang. Mangga. Mangkaning teh nyingareupan pesta di Liteu Ujang. Kari-kari layang jamu sekali musada leungit tanpa lebih kilang tanpa kerana muing aming Jang. Ih, kurupa-rupa ari gogoda teh Jang. Cek bahasa barudak ngora teh mah 1000 macem, 1001 macem gogoda teh. Anu matak cingkararuat we boh dewek boh ari laing sarerea. Tisamet ayeuna ka hareup teh cing aya deuleun, deuleun bararea. Sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya. Heh. Dek kumaha deui? Ulah capek tamu urang teh nyajak. Sok geura sang-sang sangkeun ka nya rejeki teh cuy.

0: Haturan wa. Haturan.
1: Ih, syukur ya. Oh, cara lageur ira laing sarea jang.
0: Aya pangesto wa. Aya pangesto.
1: Syukur cuk.
0: Samalana wa kumaha damang?
1: Wa. Sumuhun. Meujeuh jang, meujeuh jang, meujeuh.
0: Ku jang-jang wae.
1: Ih, cu, ai dipake leumpangan mah itung-itung olahraga we urang teh nya, cu.
0: Olahraga.
1: Naon sababna abeh sehat, satiap awak sehat, nagara oge kuat.
0: Tuh.
1: Nya kitu teh wa teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang nyamus kali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ting kusaha ting kurang mana.
0: Alah, jadi eta kajantenan wa. Kajantenan leungit pusaka urang.
1: Sumuhun ucu. Danyak itu teh para satria nonoman teh nungulon ngetan ngidungaler eneh teh ucu. Milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Mangga ningalkeun inung silaing anu mangkuk di lemur.
0: Sareng saha teh wa istri eta di lemur.
1: Jeung sigareng we mun di ditucu. Ujang aiku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyingareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nya eta. Bade ngahonta gelar mulku ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu raja nu ngarajaan raja narpati nu ngarapatian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya ulah nepi ka nimulkeun pacogregan wae sabab eta teh ngarugikeun ka balarea ya cu mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia gitu
0: Aya saena eta teh
1: ulah. Ih, nya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meuleum. Nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja. Supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan. Boh, ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian, boh, ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor cek barudak ayeuna teh mah. Sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu. Bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mimpin kasatriaan di Plengkawati. Atu ayeuna ieu geuning murang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamus kali musada. Dibarengan ku wa ayeuna. Omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku ara jeung subaha genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujang. Nanging nya kitu teh wa teh dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot kaayaanana. Wa hayang hiburan heula ujang.
0: Geuning wa seputar rasa pada hiburan kayung yun teuing wa. Heh. Tersepai ka hiburan
1: atuh. Ih, nya kitu teh atuh cu. Ngawetkeun ngora cenah ceuk barudak teh mah ujang.
0: Mohon.
1: Iya. Hayu loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggal lamun.
0: Ulah muluut nya ku.
1: Komo akang silaing meus-meus ngode, meus-meus ngode.
0: Eta ulah si akang teh
1: Hih, nya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang seling teh bugan. Ari baheula mah nya kitu nginjeum duit ka tatangga teh heueuh. Jang meuli beas, jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginjeum duit ka tatangga teh jang masang. Puluh, puluh. Bet karunya teuing ucu kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Kabita ku barang jiga jeung beja. Nya ari hasilna mah hasil lamun meunang. Tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nya cu. Mata kulah kabawakeun teuing kitu kakang Sileng mending oge hiburan mah kitu cu. Urang paraban ceuli. Bagja ujang. Oh bisa tepung we jeung ira laing sarerea ayeuna peuting ieu. Ujang. Atuh nepangan wa ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna.
0: Di mana teh wa eta?
1: Nu ti kulon, nu ti widu, nu ti kidul, nu ti wetan, nu ti kaler.
0: Alah,
1: hih, baraya mah babalatak ujang. Nya.
0: Siupan baraya
1: ua
0: teh. Siupan baraya ua nya.
1: Siupan mana?
0: depan itu di depan nama jalan dagang.
1: Oh, oh,
0: itu cisalak dengan batu.
1: Cisalak cisepan.
0: Pak dokter Anas tatang tafsir
1: ta. Pak dokter Anas tatang tafsir. Ih, yang nggak kena panglayan ku perantawisan kaset kitunya cu.
0: Wah, ayah dari etakan nyata kapal ikulun etak.
1: Kasahanya.
0: Kasi baduyut etak.
1: Si baduyut sahat ya.
0: Borman.
1: Heho, perusahaan sepatu Borman.
0: Di mana tuh orang
1: sepatu? Heh, seragam sepatu teti sahat dari lintang timan tena nyacu. Yang nggak kena panglayan gitu muga muga etak perusahaan acing hasil. Nyata restu ya tidian rekor. Dian rekor ucu perusahaan kaset moga-moga we cing majeng perusahaan ana cing produksina atau cing sae cing kapetik hasil kala buah anaknya cu cing atu cu lagu naone kenya kalasan aya inung silai ngining ibu aan darder dot ay darwati sok cu
0: lagu naon palai wate ya kapala itu lagu naon.
1: Ah lagu nama kuma iraing we sararea geningan itu aya kasepuhan Jang Jai.
0: Aya.
1: Jang Iin.
0: Aya.
1: Syukur ya. Sok.
0: Lagu naon bahasa ieu wae? Saeng wae
1: mun tua. Laguna. Cing cing cing cing anu ngeunah we lagu naon Ujang?
0: Ngiringan bang ngiringan. Ngiringan ari mah. Apa ieu lagu naon kitu bade ayeuna aming aya, naon-naon aya.
1: Heh, nu matak teh ge kumaha silaing we teh marek dipanglaguke naon we kusiling.
0: Ayeuna aming sae wa.
1: Pek kumaha ilaing we.
0: Aduh, ayeuna aming napa.
1: Sok sok sok bari akang silaing ka dieu kitu bari ngantosan pangaulaan. Oh juragan Abimanyu nuju leuleson ucu.
0: Ge kula misaka mundung.
1: Nya bade dilantik. Nyangakeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya ieu. Lalaki raheut hatena. Nya gudawang belah ceulina. Aduh Gusti. Yang sugana ieu kasetna disete ka Gusti. Nya sekjang

0: ayun ku samping neleng nengkung neleng nengkung gera gera gede gera sakola nu junun
1: bener
0: naon tresep deg mah
1: sungkan aing aya lagu teh kana akhir
0: teh baras lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta semar
1: kitu kumaha kan
0: pantes meureunnya dewek teh jadi insinyur jadi dokteranes jadi sarjana pantes meureun dinya teh aya plang dinya teh pantes dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH SH ge SH mah SH teh ge dewek mah
1: kan
0: SH naon kan hirup aduh ampun
1: aing
0: pantesnya dinya teh IR cepot nya arsitek di mana ye IR Sastra Jingga aduh pantesnya cara batur Rion si we terus
1: gitu kan
0: teu budak teu kolotin awewe teu lalaki ku ibu si cepot si Astra Jingga si cepot nasib
1: bari bae sebut akang adenda adenda
0: keun wae wan aya ku cecang mah wan teu pati kadenge euy urang ngarojer jeung aing yeuh
1: ayo kan ngarojer mah sok nya
0: bagaimana gitu bisa masuk bisa di kopi korek gitu jadi situ pembicaraan saya gitu ya
1: lojer korek di kopi dengan baik ripit balik pokal saya di kopinya di sana bagaimana kan ganti
0: aduh di sini juga ganti oli
1: di sini juga ganti pemajikan
0: oh. Nah, gitu. Ya pembicaraan kamu gitu tadi sini bagus juga gitu ta. Tapi saya mau nanyain itu Won dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu tapi gimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu saya punya bos gitu cak yang punya sound system gitu tak Dedi ya.
1: Ya.
0: Mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu
1: ya.
0: Bagaimana ganti?
1: Dikorek di kopi nah oleh saya kan cewek yang dulu ya Kang sama saya akan dibawa ke Taman Maluku tetapi salah Kang tetapi itu ceweknya kabur itu sama saya sieuneun gitu Kang akan mau ketangkap sama cewek itu lari ya putat pati gitu Kang ganti.
0: Ya gitu ta nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu ta. Aduh ampun teh. Aduh Won. Ya gitu ta euy lah. Tereh. Dilantik dunungan dewek juragan Abimanyun.
1: Ari Akang teh dilantik moal kan? Heh. Akang
0: dilantik moal. Dilantik jadi hansip.
1: Lumayan hasil deh kan kampung.
0: Anu penting mah orang hirup di alam dunia nya sepi ing mampri rame ing gawe rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngehuyuk dayuh ngolah negara ngusian kemerdekaan gitu lin
1: benar kan
0: iya orang teh salah keluarga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik. Iya. Kamu ayeuna urang teh nyaeta sakeudeung deui teh pesta di negara Amarta nyaeta ngayakeun perdamaian dunia.
1: Waduh.
0: Heulana neuleutikana sabeulah dunia. Hayang repeh rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sabab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif. mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar

0: dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Iya. Heeh, atuh da dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya.
1: Pandai benar.
0: Iya, ulah nepi ka nimulkeun urang teh hal-hal antri pikarap. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Nya ubah sikap kumaha carana sangkan urang disiplin hirup di alam dunya heulaanan di nagara heulaanan ieu mah di kampung kitu nya. Oh, di masyarakat kamu panayana aya opsi tilu. Ini teh geus kana opsi tilu euy. Oh, operasi bersih tilu. Iya. Tilu, ai tilu teh hiji dua tilu. Iya. Bersih pamingpinna. Bersih nagarana, bersih masyarakatna. Sabab lamun pabersih bersih geuna teh kaitu teh bersih luyu jeung kahayang urang sarerea. Jadi angkur lancar, jadi positif kali positif sama dengan positif.
1: Benar.
0: Iya. Jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif. Iya. Jadi perlulah kita itu bantu. Iya. Sadarkanlah diri Anda masing-masing. Hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai mengucilkan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman, tertib. Jeung sajabana tilu bersih eta tehnya eta tekadna, ucapna, lampahna. Ceuk dina diri pribadi. Lamun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita. Iya. Wih, siakah dek hayang hiburan ah.
1: Akang resep ka hiburan, Dik. Heeh. Akang resep
0: ka hiburan. Oh, nya perlu we hiburan mah.
1: Sok teh hiburan naon Akang nya.
0: Heeh.
1: Teh hiburan naon Akang?
0: Hiburan dewek.
1: Nya.
0: Biasa we dek mah.
1: Teh seni rek lagu naon?
0: Heeh.
1: Teh seni.
0: Ya, ngalagu ah.
1: Ngalagu naon ya
0: yeuh? Heeh.
1: Lagu naon ya?
0: Ngalaguna.
1: Nya.
0: Naon euy?
1: Teh ngalagu naon, ngalagu rawi.
0: Hehehe. Aduh, siewon.
1: Naon?
0: Hah?
1: Lagu ini lagu naon?
0: Lain eta. Dewek mah beja sok teh ti ieu ti tetangga maneh cenah riwayat ewon tadina.
1: Kumaha riwayat Akang?
0: Pangna jadi ewon.
1: Nya,
0: bapak jeung indung ewon teh cenah harita teh keur nyiramna teh hayang boga monyet.
1: Nya, duit. Nya, duit tah.
0: Nepi ka teu kalaksanakeun dah nya harita teh ngajuru jiga we monyet.
1: Nya.
0: Buntutan ngan buntutna harita teh pindah ka hareup. Jadi hernia. Oi, oi.
1: Tapi apa ada Akang?
0: Naon?
1: Muka tah yang dibajakeun.
0: Entong ah tong dibajakeun teh wayah teh.
1: Dina tukang kama komo.
0: Cik tukang naon?
1: Dina tukang we, paregi budak, tukang paregi budak.
0: Heuh, teuluy.
1: Teuluy anu nyiram.
0: Heuh.
1: Dahar tukang teh kun nyiram.
0: Heuh.
1: Mikir Akang kitu. Dikitu
0: bari ngodongi. Aduh, ampun itu tukang goong saha.
1: Dedi Halimi.
0: Hah?
1: Dedi Halimi.
0: Dedi Halimi. Iya. Indungna jeung bapana teh harita teh hayang bajing gitu. Iya. Nya kalaksanakeun ngadar bajing nepi ka panjiga bajing beungeutna. Nah. Itu aya itu tukang gambang saha?
1: Gambang mah Ajat.
0: Ajat.
1: Mohon.
0: Oh, eta teh Ajat teh rancang manuh.
1: Mohon.
0: Oh, indung bapana teh harita teh hayang ti ucing.
1: Ya,
0: pancak kitu we beuki hees. Aduh, ampun. Ari itu Aan Darwati teh.
1: Mohon.
0: Aan Darwati. Beja ti tetanggana cenah indung bapana teh cenah harita teh hayang.
2: Hayang
0: nok. Naon hayang nok muning. Mecak buheukeu we kitu ning.
3: Ola cu si Jai.
0: Aduh, beku-beku dayut mana euy. Ieu
2: dihajat di pojayot ke ilmu
0: ieu mah. Gusti. Aduh, menang beja euy.
2: Naon?
0: Dewek ti tetangga.
2: Naon
0: cenah? Cing teh aya riwayat Jai kumaha teh cenah indung bapana teh cenah hayang ngadahar black kurupuk. anu mata kitu we buntet lamun dina pudunan ngagelucuk mana i aduh in iin lain inung papa iin cenah bade teh hayang hulu kuda banget iin juga kuda aduh ampun alah nu penting wae urang ah alu yeu dalang euy kasep ieu dewek nanyakeun ka ibu ramana dalang cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden nu matak juga presiden nya aduh ampun aduh ampun Gusti itu si kayep keur nyiramna indung bapana dek apa euy aya nu nyangsang dina batu di irigasi ayo ari mata kitu we nyungcung Gusti nu agung anjir itu si Ugan Ugan kenang indung bapa maneh yang papatong ye Ugan baheula aing juga anak ieu si Ugan juga kini-kini nya aduh ampun
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
3: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kana badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
4: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu asiatna
3: hatur nuhun Bapak jeng Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
4: amin ya robbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 08
9: 081380000686 081380000686
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Fis FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh, Ewon.
1: Ahon.
0: Ayo, kita sana nyatrikan teh. Sinang. Aduh, ampun teh, ngeri hayang ka urang Gatot Subroto. Aduh, pamajikan barang kaya kanjing anak. Ngewirang mana? Lain, indungna waktu nyiram teh hayang tangkorak. Ini banget aja ketangkorak. Aduh, ampun. Ayo itu si Neni jadi siapa?
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati nanti. Palingan dewek baju timah ijot. Waktu nyiram lah, cina mana enak? Hah? Nanti jauh sini. Kayang tampele. Aduh, mata gigi tampele ni. Hayang tampele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Mata kitu we caketul hideung. Aduh. Ti si Akep. Eta indungna tanyakeun nya ka Biono. Oh, indungna hayang jublog jeung baheula. Mata sirahna gede hulu.
1: Kang, Kang. Eta marhaya yang
0: ngomong. Marhaya. Aduh, gimana aja ditanyakan ke indungnya teh cenah hayang hulu sapi.
1: Ini rangeteng.
2: Kang. Hah? Uci Kang, gue uci.
0: Itu uci. Aduh, ampun teuing paingan euy indungna ka dewek.
2: Mah kitu.
0: Baheula cenah aye keur nyiramna. Hayang ngadahar daging tumor. Aduh. Ampun teuing aing aya lah aing geus kieu teh. Alah, anu penting mah hiburan ne.
1: Hiburan rek igal rek temang.
0: Ai dewek mah da. Segala rupa geura sepae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtembangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Oh, urang hirup di alam dunia teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena kumati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga. Cenah mah paeh eta gajah ninggalkeun ading. Maung paeh ninggalkeun belang. Ya, yeah. Manusia paeh dek ninggalkeun naon lamun lain ninggalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ninggalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun ceuk batur teh alhamdulillah si anu geus kojor. Paling-paling kitu. Pan goreng urang nya. Matak penting urang hirup di alam dunya nya eta ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Tuh. Sok ah.
1: Bulan takan.
0: Heh.
1: Ngigal wae ngigal.
0: Ah moal lagi ngigal wae ngigal. Heeh.
1: Heh.
0: Iya we, tembang.
1: Tembang, tembang, lagu naon dia.
0: Hah?
1: Lagu naon temangna?
0: Lagu
1: na?
0: Lagu.
1: Seni ya kan
0: mulih. Oh.
1: Bisa.
0: Lagu na?
1: Ya.
0: Sing barang.
1: Rata barang.

0: Asyur. Anu keur hees yang jai meni nyengir ngadenge eta atangamu.
1: Alah pokona mah euy ngagayot dina calana mah mulai bau kitu di mata nyeri beuteung mah deuleu. Kita tadi oge di bejaan ku dewek entro stop pel stop ceret. Pel stop ceret entro stop. Entro stop. Sudah tersedia di warung-warung yang terdekat. Aduh.
2: Nyaon ci euy? Lah, di leuweung kieu mah palang siang dieu.
1: Loba siang. Bismillahirrahmanirrahim. Dicayuna jaya di darat jaya unanu celik di Ciracas sangra timut putih bumi mangabe nyuming kem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur jurig di dieu kawas di ditu we jurig teh balalageur. Nu mere nomer nu mere duit. Ati putih cahaya herang nu herang syabdaning Allah hurung mancur ingdratullah nun gusti kulana dapat padang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mancurung tanding sarengenge ka dia bulan 14 cang padang nerawangan cang kagungan Allah sakabeh muga-muga we ulah jahil ulah ganggu teu wana teu wani teu wawuh wana wani wawuh. Udah.
3: Woi, ulah kaget kalau bakal tumaja ye. Wir pendra.
1: Nyatana ye Senopati jara denta anu dina waktos eta pikeun naratas jalan.
2: Lah, aya naon? Astra jinga agan. Aya buta. Aya naon, Jang?
1: Aya buta, Pak.
2: Buta. Wah, dewele.
1: Naon?
2: Aya buta sih.
1: Di mana? Dio.
4: Buta
1: nak ke? Ari di mana? Di dieu di teoh. Lah teoh. Teoh basa kuningan mah kitu. Rek teoh. Kalebak teh. Mene. Tilu meter mene. Aduh, ampun. Ya, naon? Di mana sih, iya di laneuh. Keur naon sih? Ngaheujeun. Ala eueuh cai sia keur halodo. Kan baik ku tanah garing. Wah tuh kulicak-cakan sia.
3: Ulah kaget kula bakal tumanya.

0: amuing nyawe agak aya buta.
1: Gusti. Buta ti mana sina teteh?
2: Teuing euy. Nu cangkung gede ge jeung.
0: Kage satria.
3: Denawa.
0: Iya.
3: Wilujeng tepang.
0: Nuhun, nuhun.
3: Haturan dawuh, Nun.
0: Iya. Ara lusi bentuk jelema. Saha ngaran anjeun satria?
3: Kaula.
0: Iya.
3: Mangga antos denawa.
0: Iya.

langit gunirahan ningal hingkang samia kasaranuk satengah kinalas pinggan dengan salah kaget gunirahkan ningal

0: Raden Nabi Manyuk kali pawongan sadaya. Kaget haningali denawa nyatana anu ngajungiring aya di payuneunana ieu Raden Nabi Manyuk. Kunira kangandika. Denawa bagea ubisana tepung jeung kaula dina waktu ayeuna. Haturanun.
1: Haturanun.
0: Ah, sia.
1: Ti abdi ge teu pindah damel haturanun.
0: Yo iya jo iya sia.
1: Lain itu anu tukang alus pipahna.
0: Aduh, irung si lain ngajakeun teu pipa cenah dulu. Aduh. Ah, dasarnya buta gelo ta mah.
1: Waduh. Hebat eta nu hideung melak sereh dina sirah.
0: Ah, sia. Ari batur digeunggeureukeun teh meuni jiga nu atoh. Jiga nu puas. Jiga nu puas teh kaing jadi leuh.
1: Aduh, ampun. Satria.
0: Kaula.
1: Bener ngaran anjeun Abi Manyu.
0: Teu pino.
1: Ari eta saha nu hideung?
2: Ieu sih nu hideung sieun.
1: Saha?
2: Bagio.
1: Sia. Loh.
2: Ieu. Nila mokot euy. Untung kena beungeut. Lamun kana tangka ka igeu leuh.
1: Aduh. Ari maneh nu diikat saha?
2: Abdi sih.
1: Saha maneh?
2: Pemimpin di pesantren mah abdi teh James Bond. Ramaskeun meureun.
3: Nya.
2: Rano Karno sih abdi teh.
1: Ari eta nu tukang.
0: Abdi kulan.
1: Nya.
0: Pemimpin di pesantren mah abdi teh Marisa Hak.
2: Sugan teh mari rega.
3: Sakapa di sini.
1: Bener anu tukang mari sahak?
2: Sumuh.
0: Sumuhun kulan.
1: Ara lus ngaranna
0: sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Eh, jadi babu ke kuaing.
3: Penghuni kebun binatang kabeh.
0: Ka mana karep sia?
2: Penghuni kebun binatang itu sadayana geus.
0: Aduh, ampun. Ari anjeun saha denawa?
1: Kaula
0: saha?
1: Ngaran kaula teh nyatana anu katelah mah kaula teh Jaradenta.
0: Jaradenta.
1: Jaradenta.
2: Saha cenah euy? Wikanta cenah.
1: Ih, ka mana we karep sia?
3: Tukang gula Wikanta.
0: Nya. Jaradenta.
1: Jaradenta.
0: Di mana?
1: Magada.
2: Di mana cenah? Teuing. Di dengan teh Cici Jagra.
0: Mana Magada teh? Jauh Magada mah ti Ciamis teh ngidul. Didinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we. Nya. Aing ngalih ka Ciamis. Nya. Jongonang cepot we. Nya. Hidangan anak teh kugurame. Nya. Ngolo merenya mare gurame dabeh murah. Karayu. Ampun.
1: Satria.
0: Kaula.
1: Iya. Urang mana anjeun?
0: Kaula teh ti Amarta.
1: Amarta.
0: Leres.
1: Dah. Aya patula patali naon anjeun jeung Panawa?
0: Kaula teh saleresna. Ya salah sawius putra Panawa.
1: Dah. Bener anjeun anak Panawa.
0: Tepino.
1: Ya Manyu.
0: Kaula.
1: Tempo. Kaula ti nagara Magada geus pinuh. Di belah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktu ieu kaula sasat keur naratas jalan. Aing teu ngeuneuh. Sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Hajar Surya.
0: Teu pino dama.
1: Bener.
0: Iya.
1: Ya, denge. Bener raja-raja diondang di satatar madya desa di sabeulah dunya.
0: Teu pino. Leres nun.
1: Bener.
0: Teu pino.
1: Atuh naha sia aing kaing teu ngondang? Hah? kunaon ngewa kunaon ka urang Magada? Coba jawab. Geuleuh kunaon ngewa kunaon? Dilebah dieu geus kagok borontok ka palang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing gawe. Ayeuna aya maneh di dieu, iya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka raja kaula nu di Jumasangrahan. Kurang ngajar si jurig teh dagor kenyagan. Tuman alah bade nyerang sauna teh. Wah Semar ayana ganeng si jurik siap kabina-bina cing saja nyuntrungkeun aya anak aya anak bari ngoceak mun sakalian gusti gitu.
0: coba-coba hayangnya urang padok kopi galan pati Abimanyu
1: jangan ajak gelut teh naon ieu teh kasalahanana
0: wah ai batur-batur dionang ari aing henteu
1: biasa jelema mah kitu ai teu dionang kaos nu heueuh ku kulutus ai dionang pajarkeun teh boga duit aduh ampun pajarkeun teh poho teu eling jelema teh atuh kitu salah kieu salah mode panayagan da kitu aduh hapunten hari teh nuju nabuh tebi Cisumi ai teh dionang na mun di tengah kudulur. Aduh, kasih si jurig. Aduh, ampun. Aduh. Mun aya asep teruna gitu ta. Ai dionang duh. Nya. Dionang bade siaran. Hilap hari teh bade siaran. Duh. Ai teh dionang. Na, kaos lingkar baraya. Aduh, aduh.
0: Aduh, kurang ajar manis coba-coba.
1: Coba-coba kurang ajar. Andika bakal ngaganggu kateng teman negara Marta.
0: Iya, ada apa?

0: Gan, Syawiyah satu bilik kirang tanah agama Syawiyah ku abdi.
1: Ulah cepot.
0: Bilik kirang tanah agama samate abdi tilu kali gan.
2: Nyamata kan?
0: Eh?
2: Nyamata kumaha
0: kan? Ya aku sing apa? Kewon, kewon, kewon gitu. Hernia.
1: Aling cepot.
0: Saya sing. Atuh bilik kirang tanah agama Syawiyah ku abdi agan.
1: Iraku kaulah makajeng kudu kurang tenaga ayang nyahoe coba-coba dawala.
0: Bila kirang tenaga sama teh abdi tilu kali.
2: Kumaha nyamatna?
0: Kulan?
2: Nyamatna kumaha?
0: Nyamatna? Nya bapak dana setia gitu.
2: Beres.

0: Gusti Prabu, Gusti Prabu, oge walatya balatam damah. Ini. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya bawa.
1: Bangga.

0: Alah, silakan.
1: Kumaha urang geus kieu ieu bapak beunang juragan Abimanyu lapor.
2: Aduh, euy kumaha geus kieu euy?
1: Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab.
2: Ieu nyata ieu mah kieu euy. Bahaya deuleu ieu.
1: Bahayana?
2: Oh, juragan Abimanyu geus katewak, bapak geus kaborogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab.
1: Tapi
2: kieu euy. Ieu nagara Amarta pasti moal kuat deuleu.
1: Naon sabab?
2: Ieu itunya. Kapan layang jamus kali musyahadah teh eueuh?
1: Oh nya.
2: Ja, layang jamus kali musyahadah teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamus kali musyahadah cenah eceuk caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha.
1: Cara jeung katangtuan,
2: cara jeung katangtuan dewek inget kana kecap bapak baheula.
1: Kumaha kecapna?
2: Jang, ulah aral dibawa ku dewek. Sabab dewek teh boga siling teh boga warisan.
1: Di mana?
2: Di sawarga. Eta teh sawarga teh nu bapa dewek, cenah cik bapa. Bisa aya pangabutuh naon-naon mun dewek gering itu ieu tek-tek bengi teu kuhan teu menta tulung we ka sawarga, tayana urang ka sawarga.
1: Oke.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
5: Ya.
4: Mohon upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
5: Malagpeg irung.
4: Malagpeg irung ya?
5: Ya.
4: Mohon janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
4: Eungap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan kumaha?
5: Ya teh eungap
4: we. Eungapnya.
5: Ngangahe eungap.
4: Oh.
5: Ya sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
5: Ai hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tah kamari lalandong tos kamana wae?
5: Ka mana mani?
4: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
5: nya. Ya, tos ka itu ka dieu.
4: Mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis saep sabaraha botol tah?
5: Karaksa botol kadua arek
4: ayeuna. Ya,
5: kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
5: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
4: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
5: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
4: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
5: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
4: Laras.
5: Ayeuna mah alhamdulillah.
4: Sareng seneng leutan nong propolis.
5: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
4: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
5: 3 kali.
4: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
5: Genep-genep.
4: Genep-genep berarti enjing ya?
5: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
4: Laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
5: Polip
4: ya.
5: Ya, menurut dokter mah polip cenah.
4: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah.
5: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
4: alhamdulillah
5: kawangkong eno bente
4: bentes deuing
5: nya eno mah
4: da kapan mah kuat malegpeg nya
5: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
4: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
5: nya pilih anu sami
4: mohon
5: wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
4: laras
5: Alpha Propolis ceng teh.
4: Hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karaos.

0: Pak dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup ayeuna mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ari maksud jeung tujuan teh kumaha?
6: Yeuh. Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh, baheula cek bapa eta sawarga teh nu bapa.
7: Riwayat singkat
6: cenah. Sabab dewek mimilu ka bapa geus mang taun-taun geus mang puluh-puluh taun. Cek bapa jang ulah aral dibawa ku dewek keun indak aya buruhna di sawarga. Ecek bapa ecek.
7: Kitu.
6: Heeh. Da yeuna urang teh urang init ka sawarga. Maksud jeung tujuan teh urang ngarengsekeun pacogregan di ieu dunya. Sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Sedengkeun ieu dunya teh anu di bawah pingpinan Hyang Otipati Jagatna Tabarakatak Guru. Batara kitu belegung. Heeh, teh Tabarakatak Buta ka Tabarakatak Guru.
7: Anu ka sini ra.
6: Batara sok rapada. Rapada. Ba sok. Ba ta ta. Ra ra. Sok sakalikeun. Batagor. Ba ta ta ra ra sok sakalikeun batako tobat ba ta ta ra sok sakalikeun truk gelo mun jauh-jauh aduh batara sound system sarua keneh jurig sarua keneh geun waing we. Jadi maksudna urang ngagugat. Aduh, lalawara teuing. Henteu lalawara deuleu. Nu lalawara mah kalong hees ngagantung. Ngagugat maksud ngagugat teh kumaha? Lain ngagugat soal harta kakayaan, harta banda. Naon? Urang ngagugat Jangji Dewa. Nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum. Sanggup adil dengan ngajalankeun kapamimpinanna. Tayeuna deui sajabati eta urang sakalian teh minta kasaktian ka emang da dek ka batara guru teh pan emang dek teh saha dewek cek bapa nu bener sungguh aku mati. Jadi penasaran ludeng kitu ka ituna alah ludeng wani ka dewa ora wani dining apa dewa lanang dewek lanang dewa lenang dewek oge dugul ya sok. Jadi lamun kitu macanana ka sawarga euy Sebab tengenah ya di dunia sajabana ti urang negara diserang teh loba hal-hal nu dipikarep. Naon? Heuh kumang kawe ditu dewek ngomongna mah. Nya tarik nepungan hiang ngati pati jagatna tatia barakata guru. Jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini.

0: masung kempoyeng panjenengan wa putra Batara Indra.
1: Indra,
0: Allah rugi, terima kasih.
1: Diuk.
0: Aya pitra sanaon.

0: Batara Indra sareng Batara Brahma.
1: Tungkul hamari keludat nyimah nerimang sabda hajrih ningali pamor sinrada.
2: Kunira ngandika.
3: Wah, banyak sumangga putra Batara Indra ngaturakan sebab bakti kunyuk panjenengan Rama wa.
0: Indra?
3: Taulah. Hag nuhun sung. Putra Batara Brahma wa. Ngaturakan sebab bakti kunyuk panjenengan wa.
0: Nuhun Brahma, nuhun Brahma, nuhun.
3: Ayah naun jiwa.
0: Ayah naun jiwa. Kieu
1: Kasep. Ari sabenerna Purwahidep dihaturanan linggih nyata kabale mercukona ieu. Wate nampi pansen dituang ramanya tanah ti karaton Himawat ti hiang otipati Jagatnata.
0: Ari ieu pansen anu perlu dijalankeun ku kidep sarerea. Oge bejaan para dewa sadaya.
1: Tidak waktu-waktu iya nyaita kasawarga maniloka tadi benerkan aja jelma anu abu sah bae urang mana bae timana bae jeng sanajan baraya temenang abu kasawarga maniloka kukituna etalawang salah petangkap nyatana kudu ditutup ayeuna jadi wayahna gara jalankan iya pansen tiwa anu langsung nyatana kaluarna tituang ramah hiang otipati di karaton Himawat gitu sebenarnya kasep kukituna dina waktu ayina wayahna etalawang serapet tangkap kudu ditutup sabab sahabae urang mana bae anu ngahajar kabus kasawarga kudu dicarek kukituna wayahna gerak miang sakabeh dina waktu ayina bejaan para dewa
3: malan uwe putra Batara Indra bade nyawasan kana pancen selera pangrasa wa
0: hei
3: putra Batara Brahma wa bade nyawasan kana pancen selera pangrasa uwe
0: hei nuhun
3: nuhun
0: sakitu
3: dau
0: urir pendra
1: barang nuju nyatana raos iya aya dina guneman catur di bale mercukona sapratane pun iya astra jingga sang dawala parantos lebet nyatana kasawarga bunjeng
4: tak
1: Bun jeng. Unten kulan.
3: Aduh. Indra. Waduh, saha itu? Saha?
0: Aduh, cilaka Indra. Nginang dereng abang ludah ugi dereng tiba. Nyepah can beureum ciduh ge can nepina haitu geus datang manten.
3: Imalan wa saha eta teh?
0: Hayi geningan itu teh Astra Jingga. Jeung Kai Dawala.
3: Waduh. Aduh,
0: aduh kumaha nya?
3: Ieu pancen teu kenging lebet mah nya teu kenging lebet we sah-sah oge.
1: Kari heula maneh cepot dawala.
5: Bade nyangakeun sumah Hong Arsana Maya sumah abdi nya dina dampa sampean pangresa Mahadewa jeung
1: ditarima cepot. Cageur euy.
5: Sae jeung.
1: Tiap di gete kantun ngahaturkan semah baktos kohonyuk panjenengan
3: ditarima dawala
1: oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami lengah
3: nuhun kakang dawala nuhun kang nuhun kang aya naon kali
1: lumawi abdi mah kur jajape ka detek ulan panuhune ulah disakompet daunkeun adi digugusuri ku jelema teh ai teu daek dek didagor careham
0: aya naon maneh sepot
5: coba aja nyebutkan ayah naon
1: iya jahuh ayah naon
5: lumawi itu sin abdi terdongkap ke diteti ayah sanes badai nepangan pun emang
1: saha
5: nyata emang hiang otipati jagat nata barakatak guru tepi kaanger tadi bejaan nyebut batara dai ngebisa batara tuh kan kulantaran aing mana gewe letah nadi lu geus gegenahan dina barakatakeun bae.
1: Aya naon?
5: Nya hoyong tepang we sin aya dugi keuneun.
1: Atuh ka kaula we.
5: Mawi abdi mung aya nyarita jeung nu kieu mah.
1: Har-har aing mah nganggap naon ka kaula?
5: Asa geus

0: nanaon. Jadi ti abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga manirancan. Maniloka. Sigelo. Teukeuh nya cicing da ulah mun tong digeungeureuhkeun aing ka harti mah keun bae. Nya. Omeanun terus ngomongna teh. Heh aya naon? Inya teh abdi mah hoyong langsung sareng pun emang hiang macepati. Sareng bosna langsung gitu nya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara teh. Hiun, kamu sendiri masih jadi calo lin. Hish, tepuku gua mana tu tudingalan gitu. Ulah amak itu rumah sama. Ulah amak itu rumah sak. Im kan rumah sak. He, naon? Ya perlu weh. Hish, itu sebenarnya tadi benerkan asup kasawarga menilokade. Margina? Nya tadi benerkan weh. Tidak waktu ini teh. Oh jadi tadi benerkan.
1: Nya.
0: Sarajan sahabai orang mana baik.
1: Nya.
0: Panuhunnya abdi mah idinane abdi mah sakali ieu we sakali ieu ieu. Heh nyata ulah ieu teh aya pancen ti hiang tipati Jagatnata udah dibenerkeun aya jelema anu abus saha bae urang mana bae. Ngarti? Egartos mah kahartos ngan abdi bari maksa ayeuna. Ayeuna mah di idinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu kadang-kadang edan nyaan. Nya. Da geus edan sia teh mah tibarat oge. Nya. Kitu sieun. Ulah
1: wayana ulah.
0: Hei, tong si popolotot, tong si popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring geus sarua.
1: Na kira-kira na wani mane ngalawan ka dewa lamun ditindak?
0: Teu wani kunaon? Na hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente kitu. Dumeh ente aya aparatur sawarga mani loka? Teu bisa adil teh geus sararea.
1: Waduh. Gelo.
0: Ah gelo henteu kuring mah.
1: Nya. Nya rek aya naon atuh?
0: Rek aya naon atuh? Aya tepikeuneuna kulantaran di dunya keur loba riweuh hareun teh.
1: Hariweuh naon?
0: Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan dan suap-menyuap. Penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian. Iya, menyalahgunakan wewenang. Yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, permalsuan dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Iya. Panuhune dina waktu ieu teh arek didugikeun ka pangrasa Sang Hyang Barakata Guru.
1: Aduh, ulah cepot.
0: Atuh matak naon lamun kuman ditindak? Nya aye ku kuring ditindak mah eunah cenah kuring mah ah. Datangna ti kuring teh ah moal pati digugu. Lain pati deui moal we. Sabab naon? Atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanana loba, pangkatna luhur, sanajan nek nipu ge digugu we. Aye datangna ti kuring mah jelema kuleuheuh kieu, sanajan bener oge moal digugu. Da ayeuna mah jaman kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar.
2: Iya.
0: Boleh deh. Iya.
1: Ulah cepot.
0: Ah, nah muni buru-buru sok buru-buru.
1: Heureuh naon atuh?
0: Apan bieu geus dicaritakeun sama gua? Loba karecuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Iya, banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Ia dina tangka kai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapeun tangka kai da cenah di dinya teh aya eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomer. Ia dipenta angka nu jitu. Ia sedangkeun eta eyang di dinya teh leuheung lamun aya. Kumaha mun eueuh? Tah sedengkeun dina katerangan eueuh deui sumaheun anging Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi eta musyrik. Jadi kuah ieu di eta pangeran swasta eta nu disembah dintang ka kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimulyakeun ku pangeran bet nyemah kana tang ka kai.
1: Halo, ieu na mah sangakeun atuh ka Kangjeng Rama bae. Supados sumping ka dieu dai ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jami. Nya. Saya saure kuah. Mangga atuh lamun kitu sarana. Cepot. Abisin. Heuh, lamun kitu sarana. Ayeuna urang haturanan linggih we urang angkin linggih yang atipati jagat tata. Lajeng ieu nyata narasin rada emat mantra. Nyatana nyaur ku tanaga batin ka hiang atipati jagat nataka Karaton Himawat. Rap sidakap sina kutunggal mateni babahanan satur dia. Satur opat, dia angen-angen sir budi cipta rasa. Cinan rat kumamrat madugi malarat. Cinan rat kumamrat madugi malarat.

0: Watak wantos resina rada tenaga batina. Kontaknya tenaga kakaraton Himawan.
1: Duh, mundi urang malah mundi dunia mah ngarojer itu cuma nyonyong. Ngabrik itu teh. Tuh. Juga nih, cuy, kan baik cek kakaraton Himawan gak dek ya. Panggih-panggih di dia.
0: Tunggening, tunggening, tunggening, tunggening, tunggening. Waduh, tobat parang tersumping gini gua.

0: semahong arsana maya semahakang ini dampak sampean panglesadi.
1: Nuhun kakang Panji.
2: Lain gitu ngomong nanti nyanyong.
1: Naon?
2: Nuhun kakang Panji. Bisa kalian ke kakang Baskom.
3: Semahong arsana maya. Semahong arsana maya kaulan.
1: Nuhun Indra jeng Brahma.
2: Dikantun sentiam digi ngaturkan semua pangabaskom. Eh, pangabaketos.
1: Ditarima cepot. Tiap digi tekantun, dawala ditarima.
2: Sumu.
1: Nuhun kulan.
2: Nuhun.
0: Tak iya. Astra jingga sarang dawala palai tepang sarang salida pangresa maksa, maksa. Ayo dihalangan ku kaulah paur ngahina kakaulah diguru.
1: Ya ulah dihalangan. Daya hakna Astra jingga jeng dawala mah asup ke sawarga.
2: Percantan, percantan. Eraun, resin, resin nurada. Eraun. Nurada. Ah, nurada aja kayaknya nurada uslim.
1: Aya naon maneh cepot jeng kumaha bapak maneh cager.
2: Numawi pun bapak teh nu ngaborogon.
1: Nah aku naon.
2: Mau kayam sih.
1: Numawi pun bapak teh enak tesin kaborogon ku pihak musuh. Oh, na aya naon.
2: Numawi sih. Abdi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hoyong tepang.
1: Nya.
2: Kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu.
1: Nya naon maksudna?
2: Ari maksadna mah abdi teh kitu. Hoyong terang kaayaan di sawarga sajabina abdi bade tumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapak ngaranna Semar.
1: Bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan.
2: Nya, sakuringe da indung akang mah doma. Tampiling sakuring. Atuh cecepe aya keneh indungan aya doma keneh doma keneh mumureun.
1: Nya. Eueuh cepot.
2: Nah, abdi diciptakeunana ku bapa teh tina naon?
1: Sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung.
2: Saung. Dewek teh saung ning euy.
1: Heeh.
2: Anu sok dipake nyemput jang ahim meureun. Dipake bebenah.
1: Tina saung maneh teh cepot.
2: Saung rangon, saung awi.
1: Lain saung rangon, lain saung awi.
2: Tapi
1: tina saungeuk.
2: Saungeuk teh naon?
1: Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk, maneh oge milu uget.
2: Uget mah gelo urang nya.
1: Tong horeuy wae atuh.
2: Saungeuk kumaha?
1: Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah.
2: Atuh mun abdi teh tina suku bapa.
1: Lain
2: nya saungeuk teh naon atuh?
1: Tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
2: Anyir, paingan bapa aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajadogna.
1: Aduh, ampun Gusti.
2: Jadi abdi teh hak keneh mun kitu mas. Jadi sah abdi anak bapa.
1: Nya.
2: Dupi ieu sawarga leres anu bapa.
1: Cepot.
2: Sumuh abdi.
1: Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh.
2: Ja, abdi teh bari ngagugat eta teh.
3: Aduh, adi. Kane adi.
1: Cicingkang sastra jingga
2: abdi sih
1: heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja
2: sanes
1: hayang harta kakayaan ti sawarga sanes nah maneh teu butuh dunya
2: abdi mah kitu ngadoa panuhune ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki unggah rezeki we.
1: Nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin
2: mung pepanyakiteun kumaha lamun mang nyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena
1: nya. Nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we yeuh
2: bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui ku Mang teh naon sabab cenah Mang teh sakti mandraguna punjuri papa manggulang-mangguling cek saha sinseureun sesaurana tangtos sema patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tamdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian cek abdi leuleus jelema teh cing leuleus cek abdi ngagoler ngagoler tak kitu we saciduh metu sakecapnya ta werus sadurung winara entong mah kejeung lami-lami teuing. Abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta, aman di nagara Amarta. Bagja tina naon teu aya deui ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hinar.
3: Aduh adi
2: ulah Kang,
3: ulah dipasihan adi bahaya.
2: Cicing Kang, keun bae daya hakna lamun kitu mah carana.
3: Oh, bahaya.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
6: Karaosna dina dada rocok.
5: Di dada terada rocok nya.
6: Mohon, mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
6: Opat sasihan
5: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktoskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh.
6: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
5: Mohon.
6: Perih na aya.
5: Terus.
6: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
5: gitu.
6: Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
5: cobian
6: we ku ngaleut alfa folklorit.
5: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan?
10: Ketanggungan
9: Kabupaten?
10: Brebes.
9: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua?
10: Iya.
9: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin.
9: Oh ya Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
10: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma'a ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: bahaya.
1: Ih, ulang halangan, Mang. Mang Nurada.
2: Waduh, bilih bahaya Kang Jirama ulah dipasihan Kang Jirama.
1: Ke Indra Brahma oge Kakang Panji. Da lain dek niat goreng cek panempo kaula, cek panempo batin ieu astajing atrek niat hade dek bajuang. Ngabelaan dununganana anu kiwari geureul kaleungitan layang jamu sekali musada.
0: Inya ngakeun atuh pami kitu masalahna.
1: Sastra jinga sun sun sun sun sun. Dawala Abri,
0: min Abri, Abdi itu bergum.
1: Dina waktu ayeuna ngan ieu teh jatah teh nyatana keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu. Sawios Abdi mah. Nya. Abdi mah jajap pungkul. Ai tega mah.
0: Montong sih mah tadi ge jajap.
1: Ha da kuring ge hayang montong.
0: Diajak lagi hara rese. Diajak lagi hara rese sih mah tadi ge. Nya. Entong ngecang mang si dawala mah. Kesia dewek ilmuwan siling ilmuwan di akurang ke diadu ke mending dewek wungkul nya bisi awor awor lagi ada dengan lagang ke
2: ay ay ay ay say ay say nama entong ulah ulah ulah kan jelama bahaya ini diri sendiri mardi itu jelama berut di ilmuwan wah bahaya bahaya
1: entong make jeng para kateng teng para katang tang tuba pang pak bang pong ting aduh, sigatnya mah digaungan euy. Aduh, Gusti. Aduh, aduh, ini gaungan jalan kegong. Aduh, ampun. Jang kuci itu ngelengak, jang kuci. Ampun, ingat. Oke. Sok atau cepot kira tarima ye ilmu tik kaula nah si sini ada bergong jadi ada gong ini lakukan si dedi tong lobah kerui cepot
2: aduh adi ulah ulah adi
1: iya mang tong syukit cumang iya iya kira tarima lajeng iya yang ngotipati jagat natanya tanah masian ilmu kemayan kasta jingga sok gerat tarima cepot sinan rat kumamrat patuh kia malasem sinan rat kumamrat patuh kia malasem ngawat

0: pek ayo nama maneh geus sakti cepot saciduh metu sakecap nyata asik asik kumaha teh digunakeunana ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy
1: moal sih
0: kumaha lamun anu geuleuheun ka abdi kitu teh dina hatena geuleuheun ka abdi teh nya kumaneh pek teu nanaon
1: simu
0: punten abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi nya saur mang anu geuleuheun ka abdi teh nanaon nya teh teu narada ka abdi disebut leuleus nya leuleus narada
2: aduh ampun adi aduh adi ampun adi aduh akang leuleus adina ari adi
0: nya mantap ulah waka ijid ka sesama teh kitu ulah sok nyawaka batur teh kitu. Jadi dina kateranganna ge he manusia eling ka kami. Lamun maneh eling ka kami engke kami ge bakal eling ka maneh. Nya syariatna mah teh urang teh kudunya ka batur, lamun urang daeknya ka batur dipikanya ku batur. Lamun urang geuleuh ka batur, nya eta pasti urang ge bakal dipika ijiat ku batur. Damang mang.
2: Aduh,
0: nah cepot ngadon ngaheureuyan. Nuhun atuh dicampi mang ku abdi ieu duh. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana. Anak tu segala berat matong dibawa.
1: Gila, lain. Ia cek perbasa, cek perbasa.
0: Nya. Cumuhun atuh abdi bade permiosnya dina waktu si teh. Bade ngareng sikeun pacogregan nu aya di nagara Amarta. Pek. Ngan omat ulah kaget lamun eta elmu leungit deui. Anu penting matos merdeka we nagara abdi Amarta. Nya, syukur bagja pek. Atuh gara ini cepot. Saya. Nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ya pek cepot amit sin. Pek atuh didoakeun ku Mang Cepot sing selamat.
2: Ya wilujeng Kang nya.
0: Sin sae tadi mah teu popotos leung.
2: Ulah jemput leuleus nya umatnya.
0: Moal. Heuras we.
2: Waduh ampun ieu nepi ka jeung Kang. Aduh.
0: Leuleus teu cager.
2: Aduh ai leuleus teu
0: kitu. Mejehna. Cager euy. Permios atuh. Sumuhun atuh permios abdi mah. Pek. Lah. Naon? Urang nyampeur juragan Abimanyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa. Nya kitu hayu atuh, hayu urang ini. Mang permios atuh. Cing salamet cepot sumuhun.

0: kasih atuh mang. Baik.
1: Banglus lampahipun. Astra jingga lungsur ti sawarga maniloka bari sakti mandraguna. Di sarengan dawala di perjalanan silih suntrung, silih ledot jeung sajabana maklum ilma tukang heureuy. Nyampeur Raden Abimanyu kalesan penak sareng Raden Gatotkaca. Oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta. Margi di nagara Amarta di Karaton Nagara. Panawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obak. Nyaeta ku Ki Prabu Jarasandha anterjajak ka Tawang Pancawala sami ngaringkuk dina obak. Kacarios di Karaton Amarta Ki Prabu Jarasandha parantos ngalingihan kursi Karajaan Amarta. Eh! Yeah.

0: Sang Nalendra Prabu Jarasandha nyaeta aya dina kursi kerajaan nagara Marta nyaeta bungah nu taya papadana disarengan Pati Jarasabda oge Pat Senapati Jaradenta kunira kangandika bagja hirup kaula di alam dunya lamun kieu carana Pati nagara Marta geus kapimilih ku kaula yeuna ieu kursi kerajaan didiukan rai ngeunah pasti raja-raja di satatar madya desa di sabelah dunya bakal tunduk taluk ka kaula asal ugina hirup kaula dina waktu ieu Pati
1: dimaleuh
0: panawa geus ngaringkuk dina obat
1: ayeuna karingan rencana saha anu can beunang simpatisan panawa
0: saha anu can taluk simpatisan panawa gara catet ayeuna boro-boro hayo saha diantarana simpatisan panawa anu can beunang
1: timel numutkeun catetan
0: umaha
1: cobi saurkeun
0: dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang nagara Campalarja nu dirajaan ku Prabu Drupada eta nu langkung caket ka Panawa oge urang Manura Prabu Boledewa Baladewa Boledewa oge ti nagara Mandaraka saha Prabu Solyo sadeui oge Prabu Barakata Kresna Batara Kresna
1: dawuh
0: saha deui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna diantarana Joko Tawang Ontarja Pancawala
1: yah syukur bagja hae
0: ari panawa mah komo panpang payuna Yudhistira Orea Bemo Arjuna Nakula Sadewa Jono henteu eta mah di Arab nya cenah jadi supir ditunya Abimanyun maka panpang payuna pisan di leuweung beunangna ngan ieu teh aya hiji hiji deui saha ngaranna teh Otot Asa Gatot Kaca Otot Asa teu acan kengeng Gusti
1: yah kuali matak cing hati-hati nu ngajaga bejakeun
0: ari pokona mah dina waktu ayeuna jisi mah di ngajagi ini dieu kita tadi oge Abiman teh tebih ti caket karaton gareg ari si eta unggal pangih unggal kitu wae nyebut gadeg
1: geulah judak ieu mah unggal ngomong di kitu-kitu
0: lain ku kitu gadeg
1: lir pendra
0: barang saweg nyatana juriungan sapratane pun Raden Gatot Kaca lebet ka karaton ngara
1: ulah kaget teuing Pangindrajana Allah.

0: ningali ingkang sampun pratama.
1: Saha ieu? Allah Gatot Kaca.
2: Gatot Kaca.
1: Ora kapinu gawe jahat. Kaulah kerenangan layang jamu sekali musada. Negara ayu ngalini hutang pati daripada pati hutang wirang tepil. Ayah minta supaya keluar. Ditunggu ku kaulah.
2: Pati.
1: Kaulah.
2: Udang.
1: Ya. Ayah.

0: Sebut.
1: Gun.
0: Dawala.
1: Abdi.
0: Wa.
1: Iya jisim abdi nun iya wa.
0: Abimanyu.
1: Kaula nun kaula.
0: Siap kenal. Bagja Astra Jingga bisa nulungan karena keprihatinan Abimanyu. Ayo.
2: Ayo bela.
1: Hayo ke pengwakul boy mangap.
3: Geuningan dina waktu ayeuna geuningan aya serangan deui hayo siapkeun wala dia bala tamtama. Ulama kejingsungan bibilasan hayo geura ke pengwakul boy mangap. Gale.

0: Gatot Kacangaran?
1: Rekapin gawe.
0: Tega lara awamu.
1: Aku sing tega.
0: Pati.
1: Aku sing tega.
0: Maju.
1: Ya.
0: Wah.

0: maju. Pirnasti kasahyang tumambara. Parang ieu Raden Gatut Kaca bari ngajamak mastaka ieu raja leuleus lir kapukai bulan kapas kahujanan. Perwatak layang jamus kali musada.
1: What? Waduh, tobat. Alah. Ya.
2: Hudang bangsat, hudang.
3: Ah,
2: hei, cilaka, Jang. Tulungan juragan Anom, Jang. Tulungan Astra Jingga itu Kakang Gatot.
1: Tulung wa Semar Badranaya.
3: Aduh. Kunaon di jagan teh?
1: Leuleus sebut.
3: Ulah wawanianan, ulah wawanianan. Ieu pasyawalan nu kieu keneh ku abdi.
1: Weh, boga ilmu naon maneh?
3: Henteu aya gaduh mah. Nanging cobian we.
1: Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teh bisa hudang.
3: Agan?
1: Iye. Kumaha caranya?
3: Agan palay damang deui.
1: Nya,
3: damang gan.
1: Waduh. Hebat sepot. Boga ilmu ti mana maneh?
3: Ulah lalawara. Ulah lalawara. Abdi teh atuh kurang pikiran. Ai pikiran neun. Pikiran neun lain kurang pikiran.
4: Iya.
3: Tinggalikeun gan ku abdi lah. Hayang nyaho urang kecewa.
2: Sastra Jingga nyatana diserobot ku jurig-jurig.
0: Anu sikap pedang tamsir gada bini cana sapana limbung. Nanging Astra Jingga sacidu mentu sakecap nyata. Barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal oleh pak anu teh papadana.
2: Ayo kumpul kumpul mana?
1: Ayo ayo ayo ayo. Wah kumpul kumpul bawa.
0: Leuleus euy.
1: Wah tobat tobat tobat tobat.
2: Ampun
1: ampun ampun ampun ampun
4: ampun.
1: Cepot. Hebat. Di kumaha tuh deh?
3: Disebut leuleus ku abdi. Cing gerepa kabeh. Dora, naon? Cokotan syaku-syakuna euy. Ai berjuang ulah bari berjewang. Pamali teteh. Alah, nah dembungana kurang ajar ka dewek. Heuh.
1: Waduh, tobat. Saha maneh?
3: Pan dewek teh ya anu diudag-udag gusling. Maneh teh patihna?
1: Memang kalau patihna jar sabda.
3: Coba-coba.
1: Wetet leuleus. Waduh, tobat. Waduh.
0: Waduh.
1: Kaula jara denta bangsa sia.
2: Leuleus.
1: Waduh, tobat.
3: Teh, siakeun. Cenah ngaheujeun.
1: Waduh, cepot. Boga ilmu ti mana teh cepot?
3: Ulah lalawara, Gan.
1: Ilmu naon disebutna?
3: Ilmu jingnongna-nongna. Aduh, ampun. Nya.
1: Seberapa poe teu teh puasana?
3: Ah, henteu dipuasaan, penting mah da.
1: Da bener maneh teh teu papanggih teh ngan 3 poe cenah. Tapi kunaon ilmu maneh buat kitu? Di mana maneh nyaba?
3: Henteu di mana sih? Kaparinahna pun batu.
1: Tuluy,
3: aya kertas ngagoler. Dibaca ku abdi teh aksarana. Ya dibaca, ai barang dibaca abdi jadi sajadi rumah tu sakecap nyata, ai mimitina mah anu naek. Ewon. Ewon.
4: Naik
3: kan? Keur naek cek abdi teh ka dilabu, gedebu teh dibubut. Nepi ka burayut ka hanap teh. Iya, nepi ka dibedel. Di dokter nonong dibedelna ge. Heeh. Iya. Kitu sih.
1: Waduh, naon kalimahna?
3: Teu pira kalimahna teh?
1: Cing cing cing cing ku kalau diturutan.
3: Agan palay kitu?
1: Iya. Kumaha?
3: Iwir-iwirina gawir.
1: Iwir-iwirina gawir.
3: Meuleum si kinang katilu.
1: Meuleum si kinang katilu.
3: Eueuh hiji.
1: Eueuh hiji.
3: Meureun tutung mana kitu ge?
1: Meureun tutung mana kitu ge?
3: Tutung ku panguasa kaula.
1: Tutung ku panguasa kaula.
3: Jing nongna nongna. Jing nongna nongna. Leuleus maneh.
1: Jing nongtot jodo.
3: Nongna nongna.
1: Jing nana nongtot.
3: Ih, nongna nongna.
1: Jing nongna nongna.
3: Nya,
1: jing nong nongtot.
3: Eh teh da kana nongtot wae agan abongna geus nongtot boa. Nya.
1: Nya jing nongna nongna jing nongna nongna.
3: Leuleus maneh.
1: Mati kitu geura cobian.
3: Mangga,
1: ali ali aya nyaho aya nyaho.
2: Oh. Gatot Kaca mana bisa cager deh?
1: Maju sia.
2: Ya.
1: Jabraja-braja mesti kapal matan dan tawisnya saya sabta pengurung bajiring tapang ngala. Woi.
2: Ayah bukti lah.
1: Waduh. Iwir-iwir dina gawir. Malam si kenang katilu uwa hiji meren tutung mana gitu ge. Tutung ke penguasa kaula. Jing nong tot. Jing nong nak nong nak. Jing nong nak nong nak. Lelus ya.
2: Kakara aing saumur hidup maka jang ayah ajian jing nong nak nong nak bangsat.
1: Waduh. Tu mati sepot. Ambon.
2: Sahabat leh.
3: Dewek. Sastra jingga.
2: Kurang ajar.
3: Lulus ya.
2: Ganing.
3: Hampun sastra jingga. Kadikeun pusaka layang jamu silang usada. Bener silang nyokot.
2: Iya ayah.
3: Kadikeun siak kadikeun.
2: Agan. Agan.
1: Naon.
3: Iya tinggali gan. Layang jamu silang usada teh.
1: Olah olah tobat.
2: Ya. Olah. Di mana iya teh cepot.
3: Ti raja iya. Sinti raja iya ta. Lumaling na.
1: Jahat.
2: Hampun hampun hampun.
3: Mangawe agan gara tawane kaju. Patih na. Gerak keben ke cuman tong diberi dahar teh si urang ajar jara sandang ngaranna urang nagara Magada nya ngahakiman eta na mah kumangke we di ditu pangdan di mana siah panawaina
2: di kerempelah wetan sastra jingga
3: gan palih wetan cenah panawa mah ngagara tulungan
1: iya
2: sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilik deui. Nyatana ye Prabu Jarasana Pati Jaradenta oge Senopati Jara Jaradenta miwah sadayana walad dia bala tamtama sami diborogod nyatana ku Raden Gatot Kaca.
3: Ya? Haduh.
1: Pot, nuhun pot.
3: Duh, juragan Ageng Bima.
2: Nuhun sepot. Nuhun sepot.
3: Ih, sawang suna kulan. Aduh,
1: lumayan tah medali keur maneh.
3: Asik, boga medali besi aing. Ya, lumayan aing aya daek milu dina si Igim mah. Heeh. Dina si Igim. Ya. Konsingen, konsingen. Ya. Aduh, yang. Bagja aku kecil cemai. Geus salamet negara geus merdeka moga-moga we ulah beunang dijajah deui. Atuh pesta urang tengah hijikeun raja-raja nyaeta dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja. Atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Prangkawati ongkoh. Dina sandi atuh teu pina damel meuri kana pencakak imah pae kana riwayat nyuk ciluk kana galur. Timuna hiburan wayang golek ieu moga-moga nyanak hikmah kalayan hapunten tina pihak kalepatanana atu etang-etang nyari luang tina wayang we suruh bapak kos taman jama nya atu iya lalampahan terupina urang pungkas weku kemang tinitik sinebaran syari tutup lawang sigotaka.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirado iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekan awak
3: biasa sok dipijet.
2: Pijetan. Enak mante gitu.
1: Entahina teh bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak.
2: Di radio
1: cara ngangeuna kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak menten seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Tak kapungkur watos kadie naon keluhan anu karas
3: bapak keluhan tina sampean dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tas atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu ta
2: pamit lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh ka puruh mah barareuh jam teu rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Salit deui. Salit mentak bade nama handi nanya nami handi ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsung ke darat tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang saali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitna mah pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta ya, bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon-naon, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon-naon, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaos nanaon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Tiji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak klinik, kak mesti kak kuningannya diperios gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus kentika nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Loh, ikan tuh nanti jangan awan, Metro. Kamu kayaknya senang kau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Didieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan.
0: Ayeuna teh tos saeup sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerarasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA? Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: Tesa?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan rupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan nah, memang besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu, anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu nyobian kadinya nganggalus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
2: Jadi sampai ayeuna teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menyeri tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, tos mohon tos sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas sa dinten?
2: Konsumsina de mah ningasna kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teh kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek dulu-dulu abdi. Bila ayah nunggu dupanya masa terus abdi. Sobiananya galil Alpha Propolis. Di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jag-jag deh ya yena gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu. Mudah-mudahan saatosna konsumsi iyo landung Alpha Propolis. Bapak jeung ibu jantan tambi sehat. Rezeki na oge sadayana tambah lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura ini?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
7: Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
7: Iya.
6: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos kadokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sihir kesaksian anak kuab dicobian ayah. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ayah kawitna mah usus buntu usus buntu atau selepas ayahna berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna atas sakinten lah ayahna mah micena oge.
0: Beratnya pak ya tamak. Jadi ayahna teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan ras.
0: Ayahna bapak mesek ke kasabara botol ayahna?
1: Nuka dua botol ayahna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan olah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: ya banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Apa nyetel tadi tadinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Dino radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Amin. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma sholli ala sayyidina

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آياته.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Rejimen kalbu adalah konsep sahabat MQ membersihkan dan mengendalikan hati agar pikiran, lisan, serta perbuatan tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan sahabat MQ Pejuang Hati dalam konsep ini adalah berfokus pada keikhlasan, kejujuran niat, dan pengendalian diri agar kita bisa menjaga hati dan juga akhlak kita sahabat MQ. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Sabtu di tanggal 22 Agustus 2026. Kita juga telah memasuki hari yang ke-9 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Bersyukur sahabat MQ pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu tausiah yang insyaAllah akan langsung disampaikan oleh guru kita yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPB FINHSMM terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan. Dan sahabat MQ juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menjambung siarkan program MQ pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, kemudian 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo. Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kayu Love di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan selain itu juga sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini atau menyampaikan doa-doa terbaiknya. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami atau SMS di 0811-224-1027.
1: Tulah hambamu dalam mendidik.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan?
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung langsung bersama Dr. Haji Asep Hermana SPB FIN ACSMM. Ini membahas terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan.
1: Di waktu mengenang rahmat, nangkan rahmat terasa
2: di... Pur itu dibarengi dengan perenungan terdalam. Di sanalah ada ungkapan yang sangat dahsyat di dalam diri. Terima kasih ya Allah. Dan ketika syukur itu, ibu bapak semua, kita barengi dengan data bagaimana ketika nikmat itu tidak ada atau ketika nikmat itu dikurangi, maka syukur itu akan jauh lebih menggelegar di dalam diri. Terbayang bagaimana ketika kita melihat nikmat mata itu dicabut. Kebayang bagaimana kalau pendengaran itu dikurangi. Bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa berinteraksi. Hal-hal yang biasa kita lakukan sepertinya biasa-biasa, tatkala kita mata normal, tatkala kita pendengar normal, ketika kita mensimulasikan mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar, maka keseharian yang biasa kita lakukan bisa menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Kita keluar rumah, mengunci pintu, menghidupkan kendaraan, apakah itu motor ataukah itu mobil, ketika pendengaran dan mata kita normal, seakan-akan itu adalah biasa. Tapi tatkala mata, telinga kita ada gangguan, bagaimana mungkin kita mengendari kendaraan bermotor yang tadinya dianggap biasa, tetapi tatkala nikmat itu kita renungi, bagaimana dicabutnya penglihatan, maka sesuatu yang biasa bisa dianggap sesuatu tantangan yang sangat hebat. Pak, Bu, bagaimana mengendarai kendaraan andai kata kita tidak bisa melihat? Sesuatu yang dianggap biasa, ketika kita simulasikan nikmat itu dicabut, maka naik motor itu sesuatu yang sangat luar biasa sulitnya. Sahabat-sahabat MG pagi semua, semoga vitamin syukur adalah protokol harian yang kita lakukan setiap kita bangun tidur. Alangkah baiknya lagi kalau vitamin syukur itu dosisnya bukan dosis rendah, tetapi vitamin syukur dosis tinggi, yaitu bagaimana kita merenungi nikmat yang Allah berikan dengan keilmuan. Karena dengan ilmu, ibu bapak semua, akan nampak betapa yang tadinya menurut kita sederhana tetapi sungguh luar biasa. Yang sederhana menurut pemikiran kita karena setiap hari kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ibu bapak semua, setiap hari kita bisa berbicara. Tapi ketika ilmu tentang pendengaran masuk ke dalam otak kita,

bernada sesuai dengan menipis menebalnya pita suara. Kadang-kadang keras, kadang-kadang merdu. Ternyata bicara itu tidak sederhana, sahabat-sahabat semua. Ketika ilmu tentang berbicara itu ada di otak kita, maka syukurnya pun tidak biasa-biasa. Vitaminnya pun dosis tinggi. Mulailah pagi ibu bapak semua dengan vitamin S dosis tinggi, vitamin syukur. Sahabat-sahabat MG pagi semua, pada hari ini insya Allah kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal. Tidak lebay, tidak melebih-lebihkan. Karena kalau kita lihat dari data, ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, maka ada harapan dan tidak adanya harapan, yaitu jauh berbeda terhadap struktur molekul yang ada di dalam tubuh, terhadap sistem regulasi yang ada di dalam tubuh. Mungkin fisiknya mah, orang yang mempunyai harapan yang baik, orang yang mempunyai keinginan yang kuat, orang yang mempunyai semangat sehat yang kuat, akan jauh berbeda menggapai kesembuhan dibanding dengan orang yang putus asa, menganggap dirinya rusak, menganggap dirinya penyakitnya sudah parah, menganggap dirinya sudah penyakitnya itu kronis, akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Sahabat-sahabat semua, ada kalanya penyakit itu diperberat bukan oleh infeksi. Ada kalanya penyakit itu, ibu bapak semua, diperparah bukan adanya infeksi yang makin bertambah, bukan adanya kerusakan tubuh yang bertambah. Seringkali penyakit itu diperberat, penyakit itu menjadi sulit untuk diobati karena ada satu hal yang menyelinap di dalam diri, yang mewarnai pikiran, dan yang akan mengendalikan sistem di dalam tubuh. Penyakit ini mah kemarin juga Bapak A, Bapak C, Bapak D, begitu ya, ternyata memang apa betul dikatakan sulit untuk sembuh. Satu kata apa tadi? Sulit untuk sembuh. Kata sulit, ibu bapak semua, disadari atau tidak, ternyata itu akan membentuk suatu mental block yang ada di dalam diri. Bahwa penyakit ini tidak mudah untuk disembuhkan. Bahwa penyakit ini perlu usaha yang sangat hebat untuk disembuhkan. Dalam kata lain, sulit. Ketika kita sudah beranggapan kata sulit itu ada, ibu bapak semua, dalam proses penyembuhan, maka ikhtiar itu gak akan maksimal. Beda halnya dengan penyakit ini ternyata bisa disembuhkan. Kata sulit dan kata bisa sebetulnya itu bisa terjadi pada sebuah penyakit yang sama, pada orang yang sama. Tetapi tatkala kata sulit itu muncul, maka ikhtiar kemungkinan akan terbatas. Maka kemungkinan usaha untuk mencari berbagai macam terapi mungkin juga akan terbatas. Dan di dalam pikiran tertanam bahwa penyakit ini untuk mencapai kesembuhan perlu upaya yang sangat luar biasa. Tetapi tatkala kata sulit itu diganti dengan bisa, ibu bapak semua, apa yang terjadi? Optimisme langsung muncul. Harapan langsung meningkat. Apa dampaknya? Ikhtiar akan maksimal. Karena apa? Menganggap dirinya itu bisa sembuh. Satu kata yang mengubah ikhtiar, satu kata yang membuah ternyata bukan hanya fisik, tapi di dalam diri manusia terjadi perubahan biomekanisme yang mengkondisikan sesuai dengan apa yang dia anggapkan. Kadang-kadang muncul, ibu bapak semua, di dalam diri kita itu, saya sudah berobat kemana-mana. Saya sudah habis 5 dokter, wah dokternya dihabisin, ya, untung saya gak dihabisin ya. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, Pak. Saya sudah mencoba berbagai macam metode pengobatan timur, barat, utara, selatan gitu ya, atas, bawah, gak sembuh-sembuh juga.
kalimat-kalimat tadi.

0: terluncur seakan-akan dia sudah menempuh berbagai macam upaya. Seakan-akan upaya itu tidak membuahkan hasil. Dan ketika upaya tidak membuahkan hasil, di dalam diri dia itu berarti sudah ada hambatan. Udah, berarti saya mungkin penyakit parah. Saya mungkin penyakit kronis. Saya mungkin gak bisa sembuh. Anggapan itulah yang menjadi salah satu sulitnya bagaimana tubuh itu bisa merepair diri. Anggapan yang terjadi di dalam diri itulah, ibu bapak semua, yang menghalangi bagaimana biomekanisme yang ada di dalam diri untuk lebih maksimal memperbaiki berbagai macam kerusakan yang ada di dalam tubuh. Anggapan bahwa diri itu sudah rusak, anggapan bahwa diri itu penyakitnya sudah kronis, anggapan bahwa obat segala macam sudah dicoba, dokter ahli sekalipun sudah didatangi, anggapan yang pembenaran akan ikhtiar yang sudah maksimal sehingga dia berkesimpulan, oh saya penyakit kronis, oh saya sudah tidak bisa diobati, oh lambung saya itu sudah gak akan bisa benar lagi. Anggapan itulah yang membentengi dengan kuat proses kesembuhan. Itulah yang disebut dengan mental block, ibu bapak semua. Mental block itu kadang-kadang juga menyelinap secara halus. Kadang-kadang mental block itu, ibu bapak semua, tanpa kita sadari. Kadang-kadang mental block itu, bapak semua, hanya berupa kata-kata yang ringan. Oh, mungkin kalau ini sepertinya sih gak akan bisa sembuh sampai total. Halus kata-katanya, lembut kata-katanya, tapi kuat menghalangi proses regenerasi sel, kuat menghalangi proses kesembuhan. Jadi tidak selalu mental block itu dalam sebuah statement yang sangat luar biasa, saya sudah dinyatakan oleh dokter tidak bisa sembuh secara total. Tidak selalu begitu. Saya sudah dikatakan dari nilai hasil laboratorium, ternyata HbA1c itu nggak pernah saya sampai normal. Tidak mesti statement sekuat dan sedetil dengan data itu, tidak juga. Kadang-kadang mental block itu menyelinap dalam perkataan-perkataan halus. Oh, saya sudah ke dokter A, B, C, ternyata memang sama. Dokter mengatakan saya itu memang penyakit kronis. Kata-katanya halus, tapi tatkala dia meyakini penyakit kronis itu ada di dalam diri, maka seakan-akan kata-kata itulah yang menjadi fatwa bagi dirinya bahwa dia nggak akan sembuh. Jadi mental block itu, bapak ibu semua, bisa halus, sehalus itu. Tapi ternyata perubahan yang ada di dalam diri itu tetap menjadikan mekanisme di dalam tubuh kita itu sulit untuk regenerasi sel. Beberapa penelitian ibu dilakukan dari mulai yang saya baca kemarin itu tahun 2005, lama banget ya, sampai pada ada penelitian tahun 2025, lumayan baru. Ketika seseorang beranggapan bahwa dirinya itu sulit untuk sembuh, ketika seseorang beranggapan bahwa dirinya itu penyakitnya sudah parah, ketika seseorang beranggapan bahwa dalam dirinya itu sulit untuk diperbaiki, maka yang terjadi, sahabat-sahabat semua, di dalam otak itu terjadi perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Dominannya mediator-mediator proinflamasi. Apa itu? Ada interleukin 6, ada TNF alpha sama TNF sat, interleukin 1 beta namanya itu. Interleukin 6, TNF alpha sama interleukin 1 beta namanya itu. Itu mediator proinflamasi. Ketika kita beranggapan bahwa diri itu penyakit kronis, ketika kita beranggapan bahwa diri itu ternyata lambungnya itu sudah rusak, ketika kita menganggap itu tidak bisa diperbaiki, maka ternyata mediator itu muncul, ibu bapak semua. Mediator proinflamasi, ini by riset, ibu bapak semua. Interleukin 6, TNF alpha sama interleukin 1 beta. Saya baca penelitiannya beberapa kali. Dan ternyata ada penelitian yang sama. Ketika seseorang beranggapan dirinya itu seperti itu, maka mediator inflamasi itu akan terus ada di dalam dirinya. Apa dampaknya? Nah, ini sahabat-sahabat semua yang terlupit pahami. Ketika mediator proinflamasi itu ada dan muncul terus, walaupun kadarnya rendah, ternyata itu berdampak pada satu, regenerasi sel. Pergantian antara sel tua diganti dengan sel muda itu akan tersupresi. Kemudian yang kedua, ibu pak semua, regenerasi sel tadi ya bu ya, terganggu. Yang kedua adalah bagaimana sel repair, perbaikan sel-sel yang rusak. Tadi kalau tadi kan sel yang mati, bagaimana kalau sel yang mati itu ya tingkat perbaikannya itu akan mengalami penurunan. Yang kedua adalah sel yang rusak, repair, repair sel. Ternyata repair sel itu, perbaikan sel itu ibu bapak semua akan mengalami penurunan, akan mengalami hambatan jika terjadi mediator inflamasi itu interleukin 6, kemudian TNF alpha, kemudian satu lagi interleukin 1 beta, itu kadarnya itu masih tinggi di dalam tubuh. Artinya sahabat-sahabat semua, ini sudah terbukti secara saintifik ketika seseorang itu mempunyai anggapan dirinya itu sulit sembuh, punya penyakit kronis terus-menerus begitu ya, badannya itu gak bisa baik, itu akan berdampak terhadap sel di dalam tubuh sampai tingkat biologi molekuler. Tanpa kita sadari. Nah, proinflamasi mediator tadi, ternyata ibu bapak semua juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap perbaikan sistem sel yang berkaitan dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Sistem regulasi. Sistem pengaturan itu bukan hanya sesuatu yang sederhana. Andai kata pusat kontrol itu terganggu, kemungkinan area yang dikontrol juga ikut berdampak. Ketika mediator inflamasi itu ibu bapak semua ternyata meningkat terus, kadarnya tinggi di dalam darah, maka ternyata akan terjadi juga penuaan dini. Maka pada orang-orang yang banyak pikiran, orang-orang yang mikiran terus penyakit yang berbagai macam dia apa katanya suka ditambah-tambahkan begitu ya, maka wajar kalau penampilannya cepat tua. Karena kalau secara kita lihat secara medis juga akan berpengaruh. Nah, ibu pak semua, apa sih sebetulnya keterkaitan antara aspek anggapan, kemudian aspek mental, itu terhadap diri secara langsung? Yang pertama tadi telah kita buktikan bahwa ketika kita beranggapan bahwa ada suatu pesimisme tentang tubuh kita ini, tentang bagaimana penyakit itu gak sembuh-sembuh, ternyata akan berpengaruh terhadap mediator proinflamasi interleukin 6, TNF alpha sama TNF 1 beta. Ternyata juga ibu bapak semua, anggapan-anggapan tadi juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap yang disebut dengan HPA axis. Ada pengaturan di otak yang disebut dengan hipotalamus. Itu pengaturan tertinggi yang ada di dalam otak. Dia juga punya wakil, wah, wakil raja, patih, atau wakil direktur begitu ya. Untuk pengaturannya disebut dengan hipofise. Hipofise itu mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan sistem hormon. Hormon yang diperintah oleh hipofise ketika orang cemas, ketika orang gelisah, ketika orang sedang gundah gulana adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu ibu bapak semua, ketika stres berkelanjutan maka kadarnya itu akan lebih tinggi dan stabil. Ketika hormon ini tinggi dan stabil ibu bapak semua, dominan di dalam darah akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap sistem imun. Makin tinggi kadar hormon kortisol ibu bapak semua, makin lama tingginya kadar di dalam diri, maka sistem imun itu makin tersupresi. Sistem pertahanan itu menjadi akan lebih lemah. Ketika pertahanan tubuh kita itu lemah ibu bapak semua, ibarat negara, Dengan pemberontakan sekecil apapun, bukan hanya yang bermurah itu, jangankan tentara dari luar, dari negara lain. Preman yang memberontak ternyata sudah bisa menjadi problem bagi negara ketika tentara polisinya itu lemah. Penyakit yang tadinya tidak menjadi sesuatu penyakit yang besar, pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, maka akan sangat luar biasa mematikan. Penyakit kuman TBC pada orang yang daya tahan tubuhnya kuat, ibu pak semua, mungkin bisa dilawan sehingga orang itu sehat-sehat aja. Tapi tatkala badannya itu lemah karena sistem pertahannya tubuh lemah, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa terjadinya kejang yang ada di dalam otak, bisa terjadinya timbul berbagai macam benjolan yang disebut dengan limfadenitis, tuberkulosis. Bisa timbul infeksi di dalam perut yang mengakibatkan peritonitis primer TB, begitu ya. Padahal kuman TB itu mungkin keseharian kita isap. Tapi tatkala tentara kita itu lemah, ibu pak semua, maka hal-hal yang biasa, preman pasar sekalipun, bisa merusak sebuah tatanan. Pada orang yang mempunyai anggapan dirinya penyakit kronis, orang yang menganggap dirinya itu tidak bisa sembuh, dirinya itu rusak, dan sudah berbagai macam upaya tidak membuahkan hasil, bahwa dia tidak mempunyai harapan ketika dia mempunyai penyakit yang menurut dia penyakit yang sangat berat, disanalah akan muncul stres yang berkelanjutan. Dan itulah pemicu hormon kortisol. Ketika kortisol kadarnya tinggi di dalam darah ibu, salah satu dampaknya adalah penurunan sistem daya tahan tubuh. Kalau begitu ternyata ngaruh sekali dok. Bagaimana kondisi mental, kondisi hati, kondisi optimisme? Iya betul. Andai kata bapak ibu pernah mendengar yang disebut dengan placebo, ya bu. Saya minum obat, saya nyeri kepala, dikasih ini oleh dokter obat. Wah enak dikasih obat oleh dokter, padahal isinya tepung terigu. Bisa turun nyeri kepalanya? Bisa ibu, itu yang sebutnya placebo efek. Ada juga dengan efek nocebo. Kalau tadi placebo, ada juga efek nocebo. Itu kebalikan. Menganggap dirinya apapun yang diberikan ternyata gak mempunyai dampak. Mau obat A, mau obat C, mau obat D, gitu ibu bapak semua ya. Kenapa? Karena dia sudah beranggapan, saya udah berobat kemana-mana, ternyata tidak bisa, ada perbaikan juga, nocebo efek. Dampaknya apa bapak ibu semua? Dampaknya adalah pada tingkat sel sampai tingkat yang paling rendah. Regenerasi sel terganggu, kemudian juga terjadinya perbaikan sel repair juga akan terhambat, dan terjadinya lambatnya proses penyembuhan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, kalau begitu kenapa sih? Orang itu kadang-kadang beranggapan dirinya itu penyakitnya sudah parah, kadang-kadang dirinya itu beranggapan sudah gak mungkin sembuh. Kenapa, Mbak Bu? Karena dia salah dalam berharap. Ketika orang itu berharap sembuh itu pada obat, maka ketika makan obat ternyata ada nyerinya itu berkurang, jantung berdebarnya itu bisa menurun, kemudian juga tubuh itu menjadi lebih kuat, maka dia akan optimis, oh saya minum obat ini, ternyata keluhan saya itu nyerinya berkurang, saya merasa lebih segar, ternyata saya merasa lebih hebat dengan makan obat itu. Ketika harapannya digantungkan pada obat ibu bapak semua, ketika dia sudah mencoba obat A, ternyata kok gak ada pengaruh. Ketika dia mencoba obat B yang lebih mahal lagi, katanya ini obat manjur, tapi kok gak ada ngefek. Ketika dia bergantung ke bagaimana dia mengharapkan kesembuhan itu pada obat, lah siap-siap kecewa. Kenapa? Tidak semua obat bisa meluruhkan penyakit. Tidak semua penyakit ketemu obatnya ibu bapak semua. Jadi kesalahan pertama sahabat-sahabat semua adalah ketergantungan hati itu pada obat. Termasuk ketergantungan hati juga pada dokter. Ketika dokter bisa mengobati dalam tanda kutip sampai pasien itu sembuh, ibu bapak semua, maka timbul optimisme. Tapi tatkala kita berkunjung ke dokter, dokter penyakit dalam, dokter THT, dokter bedah gitu ya, kemudian berkunjung pada dokter saraf, ternyata lumpuhnya itu, ternyata lemahnya badan itu gak sungguh-sungguh sembuh, maka siap-siap ada kekecewaan. Kenapa? Harapannya digantungkan pada dokter. Ketika kita berharap taunya penyakit itu bergantung pada alat-alat, pada nilai laboratorium, ya Bu, pada hasil USG, pada hasil CT scan, pada hasil MRI, pada hasil PET scan, ternyata kok saya itu gak ditemukan penyakit itu, apa ya yang ada di dalam kepala itu, padahal nyerinya itu nyata ada. Tapi kenapa ini gak ketemu juga? Ketika harapan itu digantungkan pada makhluk, pada sifat kebendaan, maka siap-siap kita kecewa. Kenapa? Semua itu ada batasnya. Kalau begitu bagaimana harapan yang terbesar? Bagaimana kalau kita sandaran yang seharusnya? Sebelum menjawab itu, kita coba, saya akan dua cerita dulu ya Bu ya. Ada dua cerita. Dua cerita ini saya sudah sampaikan di seminar Kembali ke Kilometer Nol. Seminar online. Oh, insya Allah ibu bapak semua, nanti kita akan ada seminar webinar, seminar dan webinar ya, hybrid. Insya Allah nanti di Darut Tauhid di Bandung, di Darul Hajj, pada 5 September ibu bapak semua. Yaitu bagaimana kita membahas tentang 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah tanggal 5 ya, tanggal 5 September. Iya betul, hari Sabtu tanggal 5 September. Jadi ibu bapak kalau misalnya mau sekalian mabit ya, kita sama-sama mendengar kajian dari Agib pada siang harinya, malam harinya, insya Allah pada pagi harinya kita ada seminar di Darul Hajj 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah saya sebagai pembicara di sana. Kita lanjut ibu bapak semua. Sebelum menjawab pertanyaan tadi ibu bapak semua, bagaimana kecewanya ketika kita menggantungkan kesembuhan itu pada obat? Bagaimana kita kecewanya ketika ternyata dokter itu tidak bisa menjadi perantara kesembuhan? Ketika kita kecewa pada alat-alat, pada teknologi, ibu bapak semua, bagaimana penyakit itu ternyata tidak kunjung ditemukan? Siap-siap saja, itu bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya mental block. Nah, bagaimana harusnya? Ada dua cerita ibu bapak semua. Cerita pertama, kita hidup di mana ibu bapak semua? Kita hidup di sebuah planet yang namanya bumi. Bumi ini ibu bapak ternyata menurut kita sangat luas sekali. Kota Bandung begitu tak terukur menurut misalnya orang-orang yang nggak pernah jalan-jalan, ternyata besar. Dari mulai Kira Condong misalnya ke Antapani terus jalan kaki naik sepeda begitu ya. Sampai dia misalnya di ujung sebelah kulon di Cibureum. Begitu luasnya kota Bandung. Kemudian juga dua ikut lari misalnya maraton. Ternyata luas itu kota Bandung. Bagi mereka yang sudah terbiasa di kota Bandung, Bandung mah kecil. Ada yang lebih gede itu kotanya. Misalnya kota Medan atau kota Jakarta. Dari ujung ke ujung misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat begitu ya. Dari mulai misalnya Pondok Labu mah Jakarta Selatan ya, sampai ke Pondok Indah, Pondok Indah juga Jakarta Selatan juga ya. Bersepeda jalan ternyata jauh, kita beranggapan kota Jakarta itu besar. Dan ketika kita sudah berhasil mengitari Jakarta, ternyata Jakarta itu kecil. Ada satu lagi yang menantang, lari dari mana? Dari ujung kulon tuh sampai pada ujung timur. Ujung timur itu apa? Pelabuhan Ketapang gitu ya. Dari mulai misalnya Merak sampai Ketapang, tuh lomba lari. Ternyata luas, ternyata jauh sekali. Ketika kita lihat Bandung itu luas, ketika kita lihat perbandingan itu ternyata Jakarta lebih luas, ketika kita membandingkan lagi ternyata Pulau Jawa itu lebih luas, ketika kita membandingkan ibu bapak semua, ternyata ada yang lebih jauh lagi perjalanan ke Mekah. Tapi tatkala kita lihat naik helikopter view, ternyata yang kita anggap jauh, yang kita anggap itu perjalanan yang luar biasa, kalau kita lihat bumi kita itu ternyata kecil kalau kita lihat dari luar angkasa. Sesuatu perbandingan yang kalau menurut kita itu sangat jauh, ibu, sangat besar. Tatkala kita bandingkan lagi dunia ini dengan matahari, ternyata hanya sepersekiannya matahari, bumi kita ini. Tatkala kita lihat lagi, ibu, lebih jauh lagi, ternyata bukan hanya bumi. Ada planet Mars, ada planet Juventus lagi. Ada planet Jupiter, ada planet Saturnus, ada Uranus, begitu ya. Ternyata banyak dan jauh lebih besar daripada bumi. Ketika kita lihat lagi, ternyata galaksi ini, ibu, apa semua, ya, yang ada kita tetangga-tetangga kita, ternyata punya tetangga lagi, beda RT. Sangat jauh. Saking jauhnya, ibu, apa semua, maka kadang-kadang itu tak terukur. Ketika kita lihat lagi, ibu, apa semua, bagaimana kita menyaksikan planet-planet, bintang-bintang yang ada di cakrawala ini, ibu, apa semua, tatkala kita lihat, ada satu, misalnya satu contoh. Saya senang tuh mencontohkan bintang namanya Sirius. Ada sebuah bintang namanya bintang Sirius, ibu, apa semua. Itu bisa bintang yang bisa dilihat langsung. Pada malam hari ketika cuaca cerah, mungkin bisa di arah selatan gitu ya. Selatan timur, kemudian bergerak ke selatan barat. Itu ternyata bintang Sirius, ibu, apa semua. Jaraknya itu adalah 8,6 tahun cahaya. Bukan lagi kilometer. Artinya, ibu, apa semua, ini suatu pelajaran berharga benar-benar bagi saya pribadi ya. Tatkala saya melihat bintang Sirius tadi malam, ibu, apa semua, cahaya yang saya terima tadi malam ternyata bukan cahaya yang dipancarkan oleh dia tadi malam. Cahaya yang dipancarkan dan yang saya lihat tadi malam adalah cahaya yang bintang itu muncul, yang bintang itu pancarkan pada tahun 2026. Ada 8,6 tahun. Berarti bintang itu memancarkan cahaya pada tahun 2016. Baru nyampe tadi malam cahayanya. Baru kelihatan. 8,6 tahun lah yang lalu, ibu, apa semua, mungkin tahun 2017, mungkin 2018 gitu ya, dia memancarkan cahaya baru nyampe tadi malam. Baru nyampe ke buka bumi tadi malam. Ada bintang yang menyampaikan cahayanya, ibu, pak semua ya. Mungkin bintang itu mulai memancar pada zaman kolonial, zaman VOC. Baru nyampe tuh kelihatan cahaya tadi malam. Ada juga bintang yang memancarkan cahayanya, bu, pak, ya, sekian ratus tahun lalu, ketika misalnya peradaban Mesir kuno, dia memancarkan cahaya, baru nyampe cahayanya tadi malam. Apa artinya? Saking jauh, saking luasnya. Ketika kita memahami betapa luasnya alam jagat raya ini, ibu, pak semua, dan ketika kita memahami alam jagat raya ini semuanya dimiliki dan diatur, kemudian di-maintenance oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika kita melihat alam makrokosmos, ibu, bapak semua, yang begitu luas, yang begitu dahsyat, yang begitu lebar dan tak terukur oleh pengetahuan kita, maka akan kita ada keyakinan di dalam diri. Ya Allah, kekuasaan-Mu sangat luas, kekuasaan-Mu sangat hebat, kekuasaan-Mu sudah tak terbatas lagi. Ketika kita meyakini bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas, ketika kita meyakini bahwa langit bumi adalah ciptaan Allah, Allah pelihara dan Allah terus maintenance. Dan ketika kita meyakini bumi adalah salah satu bagian kecil saja di dalam tata surya itu, dan kita meyakini bahwa kita manusia adalah bagian yang berada di muka bumi itu, berarti alangkah kecilnya kita ini. Alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, alangkah luasnya kekuasaan Allah. Keyakinan ini, ibu, pak semua, akan membawa kita pada tidak ada satu masalah pun yang lebih besar. Tidak ada satu masalah pun yang hebat dibandingkan dengan bagaimana Allah menguasai masalah itu. Bagaimana Allah menguasai penyelesaian terhadap masalah. Ketika kita hanya yakin kesembuhan itu digantungkan pada obat, ibu, maka sekecil itulah harapan kita. Kenapa? Obat itu tidak bisa menyelesaikan semua penyakit yang ada di kita. Ketika harapan sembuh itu, Bapak semua, digantungkan pada dokter, maka siap-siap kecewa. Kenapa? Tidak semua ilmu tentang sehat, ilmu tentang penyakit itu ada dan turun pada saat ini. Makanya ada penemuan dari tahun ke tahun, adanya alat yang baru. Kenapa? Ilmunya itu terus naik-naik dan belum nyampe pada taraf yang mungkin ditemukannya penyakit kita. Tapi percayalah Ibu Bapak semua, ketika kita menggantungkan diri, menggantungkan harapan pada yang menguasai ilmu pengetahuan, pada yang menguasai ilmu kedokteran, pada yang menguasai kesembuhan, di sana harapan terbesar. Jadi Ibu Bapak semua, mental block itu harus kita runtuhkan dengan berpikir dengan logis, bahwa kita bergantung kesembuhan itu pada yang memiliki otoritatif penentu sembuh atau sakitnya seorang, bukan pada rantai ikhtiar. Atau kalau gitu mah dok gak usah ke dokter, atau kalau gitu mah dok gak usah makan obat, atau kalau gitu mah dok gak usah dilakukan pemeriksaan CT scan, USG dan sebagainya. Allah itu memberikan syariat, memberikan jalan. Ketergantungan hati pada syariat dan pada jalan itulah yang perlu dibenahi. Jalan itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu semua. Bagaimana kita menikmati teknologi pada saat ini, itu adalah ilmu Allah yang kita nikmati pada saat ini. Bagaimana dulu mah sulit untuk melihat apa yang terjadi misalnya di dalam dada, sekarang dengan ronsen bisa kelihatan, itu adalah ilmu Allah yang disampaikan pada para ilmuwan. Dulu sulit untuk mencari bagaimana yang terjadi di dalam liver, sekarang ada pemeriksaan USG, itu ilmu Allah dan harus kita nikmati. Ketika sulit dulu bagaimana gak ketemu dengan ronsen, gak ketemu dengan USG, ada pemeriksaan CT scan, Bu ya. Itu adalah ilmu Allah yang harus kita nikmati. Ketika dulu misalnya sulit ditemukan obat untuk peredam nyeri, sekarang ada obat ditemukan. Apakah obat NSAID, begitu minum Ibu ya, maka nyeri bisa redam dalam beberapa menit saja. Itu ilmu Allah yang diberikan kepada ahli-ahli farmasi. Itu adalah nikmat yang Allah berikan pada generasi saat ini, dan itu harus kita syukuri. Tapi yang salah itu hati bergantung pada obat, hati bergantung pada dokter, hati bergantung pada alat, bukan pada yang menciptakan ilmunya, bukan pada yang menguasai bagaimana alat itu bisa ditemukan. Jadi tatkala harapan itu digantungkan pada jalan, pada syarat, itulah yang harus kita benahi. Jadi sahabat-sahabat semua, kita mesti meyakini bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Allah menguasai berbagai macam penyakit, Allah menguasai juga berbagai macam obat-obat penyembuhnya, dan sekaligus Allah lah yang mempunyai kekuasaan tentang kesembuhan. Yang pertama Ibu Bapak semua. Yang kedua, kita ini Ibu Bapak semua, Bapak Ibu semua, pernah menjadi hanya satu sel saja. Ketika sperma calon saya, ketika sperma calon Bapak Ibu semua bertemu dengan sel telur dari Ibu Bapak semua, begitu ya, maka kita pernah menjadi satu sel. Pertanyaannya, ketika kita terjadi, ketika kita masih dalam satu sel Ibu Bapak semua, apakah kita bisa memohon kepada Allah, ya Allah temukanlah jantung, temukanlah mata menjadi dua, berilah hidung, berilah mulut, berilah gigi? Tidak. Tidak. Allah memberi sebelum kita meminta. Allah tahu persis bagaimana apa yang kita butuhkan. Allah tahu persis bagaimana kita memerlukan telinga, bagaimana posisi telinga, bagaimana jantung itu didenyutkan mulai kapan. Allah tahu persis. Sebelum kita tahu bahasa, sebelum kita tahu tentang keinginan, sebelum kita tahu tentang kebutuhan, sebelum kita tahu tentang apa yang kita perlukan, ternyata Allah telah memberikan. Allah telah mempersiapkan berbentuknya mata Ibu Bapak semua. sebelum kita tahu tentang apa mata itu, apa fungsi mata itu, apa dampaknya kalau tidak ada mata itu, Allah telah mengasihi dulu tanpa kita minta. Dan dahsyatnya lagi ibu pak semua, ketika mata itu sudah terbentuk, ternyata Allah pelihara dengan berbagai macam nutrisi. Butuh kalium berapa, butuh natrium berapa, butuh kadar klor berapa, butuh kobal berapa, butuh kalsium itu kadarnya berapa di dalam mata. Untuk bisa jernih, ternyata Allah minimalkan tuh sistem peredaran darah ke daerah kornea. Sehingga kita tidak lihat tuh lalu lalang bagaimana pembuluh darah itu, bagaimana eritrosit itu melintas. Padahal semua kan perlu nutrisi. Tapi hebatnya Allah, penciptaannya, pemeliharaannya, ternyata Allah titipkan juga berupa sistem yang sangat luar biasa teraturnya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita tahu bahwa apa yang diberikan Allah oleh Allah itu melebihi ekspektasi kita, bahwa Allah memberikan banyak sekali apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tidak minta, harusnya ada terhujam keyakinan di sana. Ya Allah, terima kasih, ternyata Engkau tahu tentang penciptaan diri ini, Engkau persis tahu bagaimana apa yang terjadi di dalam diri, bahkan sampai tingkat sel yang kita tidak pernah tahu, ibu bapak semua. Percaya ibu bapak semua, ibu bapak sekarang yang lagi nonton saat ini, apakah ada kadar insulin di dalam diri, di dalam darah? Pasti ada. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu bapak tahu berapa kebutuhan kalsium pada hari ini? Pertanyaan yang sangat mudah lagi juga, berapa kadar kalium pada pagi ini ketika ibu bapak saat menyaksikan tayangan ini? Bisa tahu dengan mudah dengan pemeriksaan laboratorium. Pertanyaannya ibu bapak semua, apakah kadar kalium itu dikendalikan sehingga kadar kalium itu normal dalam keadaan terkendali? Iya pasti, karena kalau kalium terlalu tinggi, jantung itu bisa berhenti tiba-tiba. Jantung sekarang kan ibu bapak dari tadi malam berdenyut terus kan, berarti kadar kalium itu dalam keadaan seimbang dengan natrium. Ketika ibu bapak bisa melihat tayangan ini, artinya kadar glukosa ibu bapak itu sudah memenuhi bagaimana kebutuhan. Ketika ibu bapak semua bisa mendengar tayangan ini, berarti kadar kalsium di dalam sistem transmisi otak itu dalam keadaan baik. Dari mana kita itu bisa tahu? Bagaimana kita itu ngaturnya? Rumit ibu bapak semua. Tapi ternyata kita baik-baik aja. Tapi ternyata ibu bapak bisa melihat tayangan ini. Allah memberi lebih banyak dari apa-apa yang kita tahu. Allah memberi lebih presisi daripada apa yang kita minta. Dan Allah memelihara tubuh kita ini melebihi ekspektasi kita terhadap bagaimana kita memelihara tubuh kita sendiri. Kalau kita memelihara tubuh kita sendiri, ibu paling mandi, gosok gigi, gitu ya. Kemudian membersihkan tubuh, begitu ya. Tapi bagaimana membersihkan tubuh itu dalam tingkat sel? Bagaimana mengambil sisa metabolisme yang ada di dalam triliunan sel itu, kemudian diambil sisa metabolisme yang beracun itu, kemudian dibersihkan kembali di mana? Di ginjal. Memelihara tubuh ternyata tidak sedangkal memelihara sebatas mandi, gosok gigi, makan, BAB, buang air kecil. Tidak sesederhana itu ternyata. Rumit ibu bapak. Tapi ternyata Allah bereskan semua. Pertanyaannya ibu bapak semua, coba renungkan kita baik-baik. Ketika ada satu saja penyakit ada di dalam diri, kira-kira siapa yang paling tahu? Ketika dokter mengatakan, periksa bu, ini kadar urium kreatinin, karena ada kemungkinan gangguan ginjal. Pertanyaannya, apakah Allah tahu kadar kreatinin sebelum pemeriksaan itu dilakukan? Apakah Allah tahu kadar kreatinin sebelum hasilnya itu dikeluar tuh, di print? Apakah Allah tahu? Allah pasti lebih tahu. Ketika dilakukan misalnya pemeriksaan di dalam tubuh, kenapa diduga adanya tumor di dalam abdomen, tumor di dalam perut begitu ya. Dilakukanlah pemeriksaan CT scan dengan kontras ibu opasum. Pertanyaannya, sebelum hasil pemeriksaan itu dibaca oleh dokter radiologi, apakah lo tahu?
1: Tahu mas.
0: Jadi janganlah sampai kita beranggapan keputusan-keputusan yang kita lihat, nilai-nilai laboratorium, nilai-nilai hasil pemeriksaan, seakan-akan itu menjadi vonis hukuman yang menjadikan diri kita itu berputus asa. Jauh sebelum hasil pemeriksaan itu ibu bapak keluar, jauh sebelum hasil pemeriksaan darah itu ada, Allah sudah tahu itu semuanya. Lah kalau gitu ngapain atau diperiksa? Ngapain saya dicek darahnya, kan Allah tahu. Jalan untuk menuju kesembuhan adalah salah satu upaya ikhtiar yang bisa menjadi amal soleh. Jalan menuju ikhtiar adalah salah satu sunnatullah. Tetapi yang salah itu adalah bagaimana kita itu, hati kita tergantung pada jalan, pada asbab, bukan pada penentu. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita dikatakan oleh dokter, bu, ini ternyata ditemukan ada kanker payudara. Sudah berapa Pak Dokter? Sudah stadium 4. Kenapa stadium 4 Pak Dokter? Ternyata di USG sudah ada penyebaran itu ke dalam liver. Bagaimana kalau begitu Pak Dokter? Ternyata ibu semua harus dilakukan pemberian obat untuk membunuh sel-sel kanker itu yang ada di dalam tubuh. Dok, apakah bisa hilang sel kansernya? Menurut pengetahuan pada saat ini, sel kanker gak bisa sampai nol. Atau artinya sel kanker itu gak bisa hilang dalam tubuh saya? Iya bu, menurut pengetahuan sampai saat ini. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika ibu merasa dirinya, saya gak sembuh kalau begitu. Itulah mental block.

0: Demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM. Ini terkait bagaimana melepas mental block penghalang kesembuhan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan sahabat MK, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Dia mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: DT Peduli bersama Memunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu, ya Allah.
0: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hatinya ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Kami sapa Anda, sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Ciamis, Cijantung, menyampaikan kualitas siarannya mencerang dan juga jelas. Ibu Saprah dari Perum Samolo, Cianjur, juga menyampaikan tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa-doa terbaik untuk sahabat pendengar dimanapun berada. Ibu Reni dari Cikarang juga.
1: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Anu karaosna
3: lamun

0: abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfaporis.
1: Aduh nuhun ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfaporis ikhtiarna ngalangkungan alfaporis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu, sekali lagi akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sana ambil itu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut ya?
3: Mohon.
2: Nama di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: cara radang pinggulnya
3: mohon
2: eta teh nama sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabar kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabar tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh nyeri deh.
2: Teh nyeri enanya ya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lama kan rupanya mah teh.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Ya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panggitan
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teteh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah pelambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek 6 bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak manteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina kumaha ninga ibu remah saatosna konsumsi Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supaya sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-42. Wilujeng ngadangukeun sora.